Sembahyang, doa, ia dan minggu sempat lepas minggu Trinity. Tak sembahyang, wetepak di bisa bergedudip padu-padu, nama derem ke atin di Sabah, atin di harap, atin di rindu, dan ke rindu ana di kaam beda. Sehingga dapat ana di kaam merpayu. Pada Yesus Kristus Tuhan kami, adi udip dan perintah sama kaam Roh Kudus. Ni tepak di situ itu. Amin. Bahasa yang menguati, Dr. Mit, Puan Kadu Bahasa, tak suanya St. Matthew, utung semua mai, pujuh terbahasa, suayat semua rima, negah ayat 20. Semuanya patut maras daya adi naisarah. Kakamui denganmu naisarah di ku'u, kirin sarah i, depan adep ngan dua de, kemayaan dingah, ku mendapat denganmu. Pakamui ayuh abah dingah, tebat ngadepmu ni naan, puan kaduh naan, adi beken, dah esa pengenang bisa jadi tetu bila dua puan kataruh saksi. Kakamai ayuh abah dingah ngera, kidaan di eklesia, kakamai ayuh abah geringah eklesia, saya ayuh jadi dikuu mundaya sepa, mundaya pisuke. Sawu aku nang diangan, ani-ani bait ani diangan, muak deremong, remeneng ke derem surga. Kani bait ani diangan perupas, deremong, remeneng ke derem surga. Dengi aku nang diangan, kamu dua soangan, agi setuju di kayu adi, ngan admite deremong, ane reh jadi yun ngan, dah sama aku di dalam syurga. Amai diun, dua puankah taruh naan tikuruk, so penyebadaku, digene ke aku reaki. Ati nah Angel Kristus. Puji Kristus, adi Tuhan tak. Amin. So baramana Kristian, atak mah kedingah so Angel tecah, pengenang so adep Tuhan Yesus Kristus, semuki ayo ngatur, ayo kedaan, ngayu beda semuki atau patut derem tak nurak so perlu susah. Rebis-rebis si derem pemudip bara mana Kristian. Jadi so perlu tak rua derem orang nanti baga kayu adu-adu resubah tak. Rebeda tak nyubireu, rebeda tak rebu. Ada sebab Tuhan Yesus Kristus disesana nanti derem kitab kudus. Ayah memiu, ayah berkenaan semuki cara ngatuan tepak ngatur pimudip urah rakah dari metar e dari metar udip dari tak jadi penunda Kristus di dalam rawang di dalam kapung di dalam tadu-tadu pengenai amai dari metak nai so perkayu ten agi penyesuba agi kayu di deh patut tak Tuhan Yesus Kristus diti ayu makedaan semuki cara atau ada jiru daya adik keras pun tengik hati ni amai hati ni tepat ruai rindu benda tak parik kadepi jadi mana-mana Kristian lebih-lebih si atau jadi penunda Kristus atau di dalam gereja Tuhan Yesus Kristus adu-adu benda tak tunak cara tunak pengenai ngejiru daya benda parik ke tepat darim andan andepi Jesus. Ane mi sebab no teca anda tinggal Jesus atau kedinga Jesus ngin penyepuan semuki cara ta ribeda so per kayu kena so per kayu patut ngata miu pasar apun jadi ajar no teca bermana Kristian Jesus main ajar ta lesson on forgiveness. Semuki kita patut apun naya beken. Jadi super kuyati memang tenik susah. Pak kamu kita ingat. Ani dina Jesus Kristus ne kaya kebis di turigang. Ayo bada tapuan. Bada temerti semuki patut kita kemetaan ampun daya. Tinggamu Jesus di turigang. Ayo rupa susah.
airway beda tapuan penjenut Tuhan nek kemengen keis keisi pingangin di kudus isa sopeg dosa tadu kampun jadi ngen aseng i ngen daya i ngen piin i kai bikin daging datu rekam jadi semena kata kamu tak jiru daya ditangi hati ni kerasa ti ni saruan dosuan tunda penyeraan kerana bisa-bisa di gereja semua kita patut teja Yesus keadaan kami pergi daya sarah berdapat dengan yuh dingi kagah keadaan ani aset sarah eh. Kekana yuh abah berdapat dingi kataban dua atau petarun an sa ayuh jadi taksi ayuh an berubah ayuh an parik ke Tuhan kedingi kami yuh abah kagah keadaan di eklesia Tuhan eklesia Tuhan nanti muna gereja ayuh benda ayuh berdapat bayar naib penen kah bertobat kah isa ayuh agi damai dalam hidup pak kami ayuh abah tuna sutaruh anak teja senudah pinang mudah ingat ayuh sa ayuh dapat upah i masyarakat tangik hati ni sega keras penyepuan penyepuan di ayuh an berubah jadi sebenarnya ke nombor dua na teja ayuh dah yang naik berdosa ada painata adi digeng kuasa digeng ane ni di dalam gereja kadang-kadang tak rebis amai tak nunak penyeraan tak sadina orang putih we think that we are sacred we are holy kadang-kadang tak tinggal dan berken ayah dah patut jadi soti me kadang-kadang urah rakah tak demuti membeda tak sarung ngitung daya beritung daya amai hati mepun ni gossiping sebab tak ingat adep tak si kudus Tuhan merebis sudah beken jadi hati me senang Yesus Kristus senuk teja ayo kagah ngen puan dia tak kemeta dah berubah jadi ketua jadi manusia di degeng kuasa di gereja dean berubah semukim me tak badak daya beken berubah kemeta dah bertobat semukim me atarik badak daya beken tunda kepari ke gereja ke eklesia Tuhan amai sopeng tak jadi kayuh di bedak daya sikak sekakung dalam aran penyabah jadi mama Kristian Yesus Kristus diti ayo mah kagah keadaan dia tak a good relationship ayo ini adu-adu ngin nasihat bedak daya puan paksa bayu daya beken puan atak sebagai manusia di rumah kerbis-rebisi atau adi memimpin gereja jadi ketua di gereja dia atau ngaku dia tak kedengar nasihat su Jesus na teja ngubah adep ta urah rakah adep ta isa i ata ati jadi aran jadi pengenai kena kata dapat dengan puan di daya beken jadi English nang ati matches discipline pattern adi ruas tugu adi ruas patut dalam tak jadi taksi pengenai Tuhan di dalam gereja jadi tujuan ini ada ini sebab Yesus Kristus dalam kitab kudus na teja yang you have gained a brother jadi maksud di atamu dapat beda ni atau putaronan pari ke Tuhan ati ruai kena ati ruai setugu ati ruai patut atat nai sebab di dalam urah rakah atau memikirin atin adi an berubah atau mengubah atin keras di tengik tak kata mendapat beda daya pari ke Tuhan atin ini penyirindu jadi tujuan ni motif ni yun gereja dalam mata ngendan beken atau mengubah ke depta isa ia tak sama-sama dapat penyirindu Tuhan atau jiru we are seeking to have a sinning brother. Maksudnya, atah meh naik erat ngatasi roh semua kita pada dengan tak disarah di dosa hati pari ke Tuhan turung iya. Jadi mana-mana Kristian Tuhan Yesus Kristus ayah dah nyarah pengen puan semua kita teban pada dia puan saat di dalam pemudipi so pun kita merti
penyeduk Tuhan, penyerasi Tuhan. Ayah benda tak berubah, benda tak jadi kena, benda semuki patut tak naik. Yen gereja tak. Yen benda-benda Tuhan tepat, dia jadi kena. Manya benda tugas, manya benda kuasa dengan eklesia dia tak jadi daya sikak sekakung. Tak benda tugas tak, ngin jawa, ngin penyipuan. Saya suplik tak dalam tak belajar, dalam tak kedingah, sekitab kudus di nuwati, ajar pasar, urah rakah dikena, keteban daya beken, puan, kemerti, kodunya kudus Tuhan, di dalam pemudipi. So, mana-mana Kristian, jameh, dalam tak kedingah Yesus Kristus, beken ni jiru, daya di tengah hati ni, Pak Jiro berdata dapat ampun. Jiro berdata terima. Jiro berdata merti. Ani dina Yesus Kristus dia turikang. Bukan nurima dia tak ingat. Pak adu-adu ingat dari pemudipi. Dari mata kiris. Dari mata tinggal jua. Dan mata kamat jua. So turikang mana. Jami atak naik. Ni mun adi patut. Mun dina Yesus Kristus. Yang sopuk tak. Penunai, ada tuna, penyekenai, ada pikirin, jua, ada benda tak berubah, dalam tak ingat, dalam tak naik, dalam tak tuna, ini dengan Yesus Kristus. Yang eklesia, kaya nadep tak, jadi penanak Kristian.

kita negap pendeta pada nuna penyertaan Tuhan di dalam pemudip atas semayang. Oh Tuhan Yesus Kristus, turung ke pada ke biar atin di masih atin di ruai teted atin di rindu an ampun depan adep nimun Yesus Kristus dalam ada Yesus ayam ampun sa sobrang ta dapat ampun ngedamai di dalam pemudip pada Yesus Kristus Tuhan ta. Amin. Dalam pemudip tepat sama tepat anak ngatepak Roh Kudus. Amin.

0: YFM.
1: YFM.
0: YFM.
1: Gerak bersama. Segmen Bakat Rimuhas.
0: Pukul 6 atau pukul peria berpagi.
1: YFM Bidaya. Gerak bersama.
2: Yang nanti kita mau sama-sama ngajit program Aran Pemudip bersama dua Father John Elibar, Lusok Gereja Anglican, dan mau obong ide ada pada program Francis Ferrucu. Ingat apa ngajit seran ulangan program Aran Pemudip itu pukul moi ngarom iti tiaya.

Yo chama tadi nak ke panang bugo balaingan demo odi mun semayang. Mungkin mogi demo semayang pukul moi pagi. Ataupun ogi daya odi semayang pukul semong ni pagi. Nuna gereja masing-masing yo. Selamat tanam minggu. Yo, terima kasih Johnny Oni. Demo gib sama doku pagi ti dan sek mama kat kemuha. Senang selamat berpagi anda minggu. Dan selamat bertugas DJ mitiak main lagu Joget Nanju Ikan atau Remang Debihi sana. Itu memang lagu favorite lah. Memang setiap ucapan mesti mitiak lagu itu. Desok Fabian M tuju nak kemeriti kampung tersukurat dengan tersumawang nak Fabian M dengan mambanah de kampung Baki Tajong dengan nak semua pikaping YFM berdaya ya. Ya, terima kasih gen duduk Christina Mape yang nang blessed Sunday. Selamat bertugas DJ Mokal Boos terus on radio ya. Ya, terima kasih nudu ingannya sebab mau jadi penguji setia Radio YFM. Bidayu sama-sama tok berkusi info. Pait salam. Domitiak lagu dedak ingat aku main di radio. Sama-sama tok gerak bersama. Yo chato beribu lagi dua lagu seterusnya lagu demo. Gidia aku salingan. Lagu so Eliza Suzina lagu Jabang.

0: Jess! Oh, Jess! Jamai! Nang ada peraan leptun bat gonan. Iti harua gumuk dah selimut. Wat kia sehat.
1: Oh ni noh ni. Aku mau jaya ke mokat. Tengah guru ti. Ngo kupi, oh ni.
0: Bah, gere. Oh ni ngan mau maput indung bapak mau kodak noh. Banang COVID-COVID medoi. Banang ogi case virus influenza. Tiap mau mboh vaksin.
1: Eh, muti, tu botol ipon koyu. Adin ti kan mau gi penusah kabu asu.
0: Kabu asu ti biasa, je. Nak kata pada dah adop ni mondam. Bah, jabi atau di sama jogging?
1: Jogging yang sedia topmu. Aku doli aku sama mondam ti ane. Kodok ya bogo pat asu iti. Bukan sehat. Itu mengajit ke? Lipot IPU so office obong taluna. Kualiti sobak adin moskia yang kok ise.
0: Ino ngan ku ngijamu jogging ti sata pun lebih sehat.
1: Itu hewat ino. Jogging ot ne otak adopnya sehat. Pakai kajot le. Kualiti sobak teti mau beresi. Makin membukodu makin doleh mengasok. Makin bogo lagi tebu-tebu. Kabu asuh ti mulut dang lubang asokmu. Motam adopnya da apaanmu.
0: Eh alasan je. Kan menang dok modal ya. Ku jogging sadi adop ku je lah.
1: Yo, nah ini ke?
2: Nasal mana aku dolek ku ngocit sinam sadi ya. Kabus asuti memang doi sehat.
1: Muti les kia kolas. Ku nang mak. Mak. Adit mau monap nyusahnya aja tak mutine.
3: Jaga rapi nyihat de tipuh kabus asu iti. Nah tengnya, pakai tutunung do boba. Rasa nino, murang aktiviti dak sopa. Dua, mak komut nuok boga piin. Piin bonnet ya, ide ha piin boten ruban kabus asu iti. Dan tengnya, mak naik opui tibuka. Inuh dekasem penting. Okey, jaga odep. Jaga Abang Torun.

Ya bunga Andurami lagu desok Natasha Jago mau menghibur tok dang segmen makat kelemahan pagi ti ya. Ini tu balingan de poya ni tu balingan de berminat ya derma doya uniti uniti ogi obong ngatur kempen derma doya di Boulevard Shopping Mall tu ground floor South Atrium Sinok Eko Shop sepeku pergi pagi nak peku dua ngumi itu tiak ya yang duduk balangan dia berminat dia poyak ingan perlu oh ni kena ingan dia ingan perlu man busa-busa dia man wak busa-busa dia seogi tenaga ingan dia pastikan ingan sihat polonggonan ingan ya moke ingan dapat di derma doya ingan. Ini beg doya ino dapat ngeramat nyawanya di bokon.

Ya, terima kasih Genuru Atika dan Mok Gibson bersama Doku Pagi Ti. Yunang, selamat berpagi DJ Pika Ping YFM. Beri yang harap kita semua sihat terasan. Aduh, Tina. Yunang, selamat ni semasa JB. Yunang request lagu Natong Mu'u. Inan ngibur kita semua. Thank you, DJ. Nah. Ji Chun Fo. A good, beautiful Sunday, DJ. Nah. Jenny Lelo nang siap bertugas DJ YFM Bedayo. Lily Sinoleno nang salam pagi on minggu tuduh DJ. Dua suat fan club disepakkan ni lah. Dua suat bala dingan-dingan dikenal semua gelina. Tuduh Sinok Jo, Sinok Tex, Sinok Danny, Sinok L, Sinok It. To Brenda Zah Frenzy, nah, Cikgu Susan Juhin, Cikgu Mariana, Bibian Tolom, Nipik Mia Saniak. Dua duduk DJ gena, jenang DJ request lagu baladingan So Mega Force. Thank you DJ na. Terima kasih sebab mau share dan like live Facebook YFM Bidayo sama-sama tak berkusi info. Baik salam demi tak lagu disuka ingat ada kemain di radio. Persekinang selamat berpagi dan selamat makan kermuhas DJ dengan semua pikaping YFM Rayuda berpagi andutin. Harap kita semua sihat dengan terasa lagi ada jerebu di kawasan terbedak berpagi ti. Semayang pun deramin sejak gereja tutup. Kai dapat buka sebab jerebu. Nah. Ya, mak kamu tengok pergi masak berbuka. Oh, disah jolah ruah kisah Pak Bori. Saya ingat ruah kisah Pak Bori asal lagi keperluan. Perlu baru ingat dapat ruah, ya. Mungkin ingat ruah ke Bori pakai pakai tutu boba dua induk.

Aspen Mahyus ng Desok Mempawah, Kalimantan Barat. DJ, selamat pagi, ceria DJ na. Hadir pagi di YFM, ceria pagi na. Ya, terima kasih. Walaupun dengan lo di Kalimantan kan ni. Ingat masih kesetiaan Gojek Radio YFM. Bidaya sama-sama tak gerak bersama ya. Rachel mereka nang selamat pagi DJ ngabar dengan ku dikidiki bara ik agi na. Ya, selamat ni sok siburan, thank you na. Yo jato beri boleh lagi lagu seterusnya, lagu demo gidi aku saningan, lagu The Soul Martin Joneng, lagu Ruruh Atinku.

Ya, lagu dari Pogan Lagu Desa Dina mak menghibur to di pagi on minggu itu. Ya, terima kasih David Ikom dan mau bersama dengan pagi itu. Ya, selamat pagi DJ, selamat bertugas. Semoga sihat dua cerah-cerah selalu. Ya. Nicholas Steres, nang selamat san-san, selamat bertugas DJ, selamat berhujung minggu buat semua. Ya. Ya, selamat berhujung minggu kena duduk balas sesuai dengan ya. Yang duduk balai dengan dia balik semayang dia dia plan yang di muah ke pasar yang di man ke pasar mak komut toban tutup babak dua inung ya sebab aku pak nang selepas dengan man mesti ingat yang penuh muah-muah jadi lebih pagu pakai tutup babak dua inung. So, Papa kena Nadine jerebu, ya? Wile Cheng, nang selamat berpagi, DJ. Ya, selamat berpagi, gerudungan. Tiang pakok nang salam jauh anu minggu nog mu DJ dan konti YFM Bedayo nog suap pengojit geng-geng awah YFM Bedayo bayar suap pengojit fan club semua Greenas pengojit VMP ini ke VMP moyan topak berkat semua suap atau adu-adu amen nah. Ayo nang mitik DJ main lagu gerongan pejuang anu soalan DJ thank you nah. Min Lukas nang selamat berpagi DJ selamat bertugas dan berpagi ada minggu setiap nah. Dan selamat berpagi lagi neg fan club sumuk sumuk on site Deserian masih tebal jerebu nah. DJ mitiak main lagu Cinta Serga masuk MG thank you DJ. Adri Asen, selamat pagi anda minggu. Not semua pekah pinggu FM berdaya. Desus Panes nang hai DJ. Selamat san-san geng-geng awah PPSM BK YFM berdaya dalam segmen Mekat Kelemahas. Bye-bye konten. Yo, canak jamadin sepia doa menemui nak lagi pukul pre pagi untuk menunggu penemuan segmen Mekat Kelemahas. Lepas itu tiap tok yang ngucit abah dia pun radus on hashtag FM dan terus bisa mah pinggar untuk debu kondang segmen Yun Ngan Diaren. Aku Rini Jemangi, terima kasih. Selamat 6 minggu. Dua salam Malaysia Madani. Bye-bye.

Silap kibar jalur gemilang, denda RM20,000. Aset warisan pacu ekonomi pelancongan. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Khairul Azwan Arba dalam utama 9 pagi.

0: Rakyat Malaysia perlu lebih peka dan membuat semakan mengenai tata cara penggunaan serta pemasangan jalur gemilang bagi mengelakkan kesilapan ketika mengibarkannya. Menteri Perpaduan Negara Dato' Aaron Aguragang berkata, jalur gemilang merupakan lambang kedaulatan, maruah dan perpaduan negara yang perlu dihormati seluruh rakyat. Kementeriannya akan mempertingkatkan pendedahan serta kesedaran masyarakat mengenai tata cara penggunaan dan pemasangan jalur gemilang yang betul bagi membina kefahaman dan menyemarakkan semangat patriotik dalam kalangan golongan muda. Tambah beliau, jalur gemilang tertakluk bawah Akta Lambang dan Nama Mencegah Penggunaan Tidak Wajar 1963 dan jika sabit kesalahan boleh didenda sehingga RM20,000 atau penjara tidak melebihi 3 tahun atau kedua-duanya. Dalam perkembangan lain, Dato' Aaron Agoh menekankan perkembangan teknologi perlu dimanfaatkan bagi memastikan seni dan budaya Malaysia terus relevan dalam kehidupan generasi muda. Beliau perlu diberi ruang untuk mengenali, mencipta dan mengembangkan seni dan budaya mengikut pendekatan yang dekat dengan dunia golongan tersebut. Jelasnya, usaha itu penting bagi memelihara dan mengartabatkan seni budaya sekaligus memperkukuh perpaduan negara. Program Kasih Madani yang menyediakan latihan dan pentadbiran kepada pengasuh di rumah dicadang diperluas menerusi Belanjawan 2027. Ahli Parlimen Limbong Tebal, Datuk Seri Fadila Siddiq memaklumkan langkah itu bagi membolehkan lebih ramai pengasuh menerima latihan serta meningkatkan kualiti perkhidmatan penjagaan kanak-kanak.
1: Yang mempunyai latihan, yang mempunyai yang tersebut sebagai penguasaan ilmu pengasuhan ini sangat penting dalam masyarakat. Bukan sahaja ia memberikan kita ruang kepada ibu-ibu yang bekerja ini untuk memberi fokus pada pekerjaan mereka, kerana isu-isu keselamatan anak ini telah pun diambil alih oleh pengasuh yang terlatih. Dan juga kita melihat bahawa tidak cukup setakat 1,000 orang yang kita ada setakat ini, dan program ini mesti tambah dan diperbaiki dan diberikan pengkhususan dalam komuniti ini dari semasa ke semasa.
0: Beliau yang juga Menteri Pendidikan menegaskan perlindungan kanak-kanak tidak seharusnya terhenti di peringkat pengasuhan, sebaliknya perlu diteruskan apabila mereka memasuki alam persekolahan menerusi pelaksanaan dasar perlindungan kanak-kanak secara menyeluruh. Beralih kepada ekonomi pelancongan, aset termasuk bangunan dan kawasan lama yang mempunyai nilai sejarah, warisan serta identiti tersendiri wajar diberi nafas baharu bagi meningkatkan nilai ekonomi yang dapat memperkukuh daya tarikan pelancongan. Menteri Pelaburan, Perdagangan dan Industri Dato' Sri Johari Abdul Ghani berkata, pendekatan itu bagaimanapun perlu diseimbangkan dengan usaha mengekalkan keunikan asal aset dan kawasan tersebut.
2: Kalau kita tengok, kita punya nilai economy size kita sekarang ni sudah melebihi 2 trilion. Jadi daripada 2 trilion tu, 15% disumbang oleh industri tourism. Jadi that lebih kurang dalam 300 bilion. Jadi apa yang banyak turis-turis kalau datang ke sesuatu tempat yang macam ikonik macam ni, dia kita mesti sediakan kepada mereka dia punya experience. Sama ada dari segi tempat, makan dan juga scenery yang ada, boleh memberi satu jalan cerita sejarah dalam kawasan yang mereka lalui.
0: Tambah beliau, langkah tersebut turut berpotensi memberi manfaat kepada usahawan dan komuniti setempat menerusi penyediaan peluang pekerjaan. Ini pula mengenai platform Meta. Kementerian Komunikasi menyarankan platform tersebut melaksanakan sekatan tambahan ke atas pengguna bawah 18 tahun di seluruh dunia dan tidak hanya tertumpu kepada pengguna di Amerika Syarikat sahaja. Timbalan Menteri Komunikasi, Tony Ching berkata, sekatan tambahan itu sesuai dilaksanakan di Malaysia dalam usaha melaksanakan sekatan akses media sosial ke atas kanak-kanak bawah 16 tahun.
3: Meta sepertilah mereka akan hentikan infinity scroll, kerana itu juga salah satu ciri yang banyak buat addition buat budak-budak kita edited. So infinity scroll, auto feed semua akan dihentikan. Dan Meta juga janji untuk pengguna bawah umur, mereka juga akan hide bilangan likes.
0: Tio Niching. Golongan muda berusia 18 hingga 35 tahun diberikan tumpuan khusus dalam menangani empat cabaran utama, membitkan penyebaran fitnah di media sosial, jenayah rentas sempadan dan teknologi, gejala sosial serta penyalahgunaan dadah. Ketua Pengarah Jabatan Komunikasi Komuniti JCOM, Muhammad Hishamuddin Ghazali memaklumkan, usaha itu bagi memastikan generasi tersebut terus berada pada landasan yang betul.
4: Fitnah dengan kritik itu satu benda yang berbeza. Kritik itu bagi saya tak ada masalah. Tapi yang fitnah itu menggunakan maklumat-maklumat yang salah, memfitnah kerajaan, bagi saya mana-mana kerajaan, malah mana-mana individu juga tidak patut. Kerana ia dilarang oleh agama dan undang-undang kita lah. Jadi tindakan bagi pihak saya selaku JCOM, kita bekerjasama dengan MCMC, dengan PDRM dan pihak berkuat kuasa untuk kita ambil tindakan pantas lah, untuk pastikan benda-benda itu tidak berlaku di media sosial.
0: Muhammad Hishamuddin Ghazali.
5: Walau berbeza bangsa dan budaya, kita tetap

Ya, jadi anak ini Natasha Ragu Brahma nanti Dr. Membeda Natasha Jagung Ragu ia tidak bunga andu rami 20 minit lepas ngapa kau pergi sani saatan selamat sesan kasu pergan diki atau berapa bawa dalam segmen ini dengan di arut dok anu minggu 6 anu peran September sua 2026 Brahma ni aku Marcel ya tipuh taruh jamat dekat kor semang dua yun anu titik. Jadi pun ini ni agak barah di Get Promo bersama KAD YFM dia ya. Saya sok perengan terbuat dengan senang ada di peranggian dengan Nagi Madin. Jadi pun ini aku minta saya ingin dapat promo bersama aku dekat penerbun segmen Amai Begut Rekut Promo di bakunya dia lebih si dengan Adi Setia bersama dengan KAD YFM dia. Kau menaga ada kempat dengan pokok peri setengah isan-isan titik atau lagi segmen Zone Interaktif. Adakah adiki yang bisa gepait salam anu minggu di Facebook. Jadi menikmati komite saya dengan deh dia nukas siaran dengan ia tipuh taruh jam mati ia. Jam ini tapi juga dengan yang ragu praman so the seal bersama dengan Rahayu Kunia kajon aku.

Microsli, ina minyap kada reda tarun adis kejap yang tipu ni neg taruh pro saat setegar raru nundu an beus. Microsli, raru bahaya, ama is raru jadi tipu atas teban moto adi bisa dahar betumong moto jadi kak dapat teban pinyi kebus. Microsli jadi setegar pakawak pankah kurang beus. Microsleep dapat doktak sok gaya bien rehat ada sukup sebayu naik tedek pemenu. Manyah teban moto kemui nunu. Temit rehat nitro pankah power nap arong semerimah neg 20 minit. Minyuk rakar nga penumpang pankah nuka driver. Kemui nunu rea dawa kak manyah paksa adepta teban moto. Di saat Microsleep dapat teban pini Arab. Pesanan mesra ati so RTM.

Okay, ragu permohonan di Dr. Muda dijegan dengan ragu ngeradi dan cinta nomor ni. Jadi si cinta nomor ni dengan di isap ni sangat matutulah YFM riah ya cinta nomor ni dengan jadi meremeh siaran tadi isap ni sangat dengan apa dengan pakai FM di 6.8 MHz Kuching puan kan di 6.2 MHz puan kan apa ke dengan pakai gaya online dan ina so RTM klik nak gayir ngan ke adi biar Facebook ya dapat tu nak eh live so Facebook YFM dia di isan-isan anu minggu ti pait salam anu minggu ngan ke nak ge dapat ge mite ragu ya ngan adi raat mite ragu jadi ngatap cu dengi ragu pramenta so develop.

fenomena El Nino adi teban gaya anu pras adi anjadi dari istab madin dapat teban begat susah adi saman rega onkah har seu yang jaga atus ramat sopren manyah tungan terun adi saman kawasan teyal uduh pisek kakadi sepo uduh adi udah seu so bedag remin kada sebarang teran tederko dak mengari nakit gah pakai piin kak miki paip adi rusak sap indah dok saat. Jaga gah adepta sok gaya anu peras, ngurang kerja pengenai di sepa, kamanya kemet, mok begep in kosong. Pesanan mesra ati sok kieh di RTM.

segmen Yengan di Are Barangandu Sopukor Pri Isanisan Nepukor Semengdua Yunandu KS di YFM Bidaya Gerak Bisama. Sama.

Dr. Memeda Valerie Siam ngaraku ia di den dawo i ya. Jadi ini meh tanggian seramat isan isan yet mara di gitu nak ta live so Facebook wave em dia di isan isan nanti cuma kasih ngan di lagi like nga share atau depo live Facebook di isan isan nanti jadi atau ingin seramat isan isan di James Pengiran nenang good morning DJ ya good morning James ke mana ke polsikin nenang selamat in ngan di aren DJ dengan semua ping-ping YFM dia dah berpagi anu minggu masa jerbu anu ambil dah kawasan pede berpagi ti ok jadi Paul minta Paul saya jekit nakit-nakit jaga penyihat adep di tepede ya di anu hati kak menegya ngen seramat isan-isan di Peter Kilan inang hai Marcel selamat berpagi anu minggu harap sentiasa sehat ceria selalu serta semua peminat setia YFM dia kat mana ke Ronald Denny senang selamat berpagi dan minggu dan semua geng-geng awak and peking-peking YFM harap semua sehat-sehat selalu request ragu Beautiful Sunday masu Daniel Boon tinan ngerinang semua peking-peking YFM nak berpagi ti harap semua terhibur seninang kangen selamat isan-isan ke di Dublin ke Baja Ronald Dennis terima kasih amai mah like nge share ke mana ke Nur Azira Azira enang hai DJ selamat pagi selamat anu minggu selamat berkonti geng-geng awal dengan peminat setia WFMD ya dah kenal aku request lagu masuk Hamilton Joneng Ruruh Atinku dengan Bungai Pinang masuk Ricky Anderson nyalai tinan hiburan anu minggu. Okey jadi tak peramun dia bersama dengan Ryan Misfire di Hybrid Joget Aba Napa-Napa.

0: Yes! Oh, yes! Jamai, nang ada peraan leptun bat gonan. Iti harua gumu da selimut. Wat kia sehat.
1: Oni no oni. Aku mau jahe ke mokat. Tengah guru ti. No kupi, oni.
0: Bah, gere. Oni ngan mu maput indung babak mu kodak no. Banang COVID medoi. Banang ogi kes virus influenza. Tiap mu mboh vaksin.
1: Eh, muti, tebotul ipon koyu. Adinti kan mau gi penusah kabu asu.
0: Kabu asu ti biasa, jen. Aku tak pada dah adop ni mondam. Bah, jabi tadi sama jogging.
1: Jogging yang sedia topmu. Aku dah lihat aku sama mondam ti ane. Kodok ya bogo, pat asu iti. Bukan sehat. Ida mengajit ke, lipot IPU so opis obong talun. Kualiti sobak adin moskia yang kok isa.
0: Ino ngan ku ngijamu jogging ti, sata pun lebih sehat.
1: Ito hewat ino, jogging ot ne, otak adopnya sehat. Pakai kajot le, kualiti sobak teti mau beresi. Makin membukodu, makin doleh mengasok, makin bogo lagi debu-debu. Kabu asuh ti mulut dang lubang asokmu. Motap mendopnya da apaanmu.
0: Eh, alasan aja. Kan mau nang lembu doria, ku jogging sa dia dap ku jalah.
1: Yo, naik nega.
2: Nasal mana aku dolek ku ngocit si nam sa dia. Kabu sa suti, memang doi sehat.
1: Muti le, sekia kolas. Ku nang mak. Adit mau mondap nyusahnya aja tak mutine.
3: Jaga rapi nyihat tipe kabus asu iti. Nah tengnya, pakai tutunung do boba. Rasa nino murang aktiviti dak sopa. Dua mak komut nu boga piin. Piin bonet ya, ide piin boten ruban kabus asu iti. Dan tengnya, mak naik opui tibuka. Inuh dekasem penting. Okey, jaga order, jaga abang turun.

Okey, ragu di Dr. Mahmudah Hamilton Joneng, ragu di dan ruruh atinku. Yang boleh main nyebut pasar jerebu, nyebut ke pasar rakah adi. Ia tenang orang susah jerebu hati ya. Anak ina paut dengan operasi purun bini kruman puanka operasi naik ujian bisi di kawasan Serian dengan Pat Empangan. Adi tunak ke opis analisis gaya andu so opis meteorologi Malaysia. Jadi menurut andu adi dua kami tu nak indek taruh indek rima ada pai dok mitik nyambung dengan yun andu ti saman sepagi kak menegak tu nak penerang so unit atau seramat nga penguatkuasaan Sarawak kawasan adi dok nak penetut nina empangan Asyikirin, empangan Sika, empangan Bakun, saman empangan Murum, saman Serian. Sedangkan Beron, pemandu Beron, adi pakai Beron TUDMC ni taruh kosong H. Adi menak ke mengebur dengan pekor ni ripas komek mijah teban ke tangki larutan garam. Pina di lagi dok gaur dengan garo ya, yang proses spray, proses semburan di kawasan adi dok nyebut tejah. Jadi menik meh kami dah sarah anoti operasi hati rek dok pujuu dingi next pagi. Jadi mite isai agi lah ujet na rebu kami dah seminu hati ka seminu pagi ka habis i adi ngurang asuh jerebu kejai di kawasan-kawasan adi dog susah jerebu datuk nang kucing mai kucing dah ketutu maad mun ke menak ke Serian pun maad mun ke aku sawah genang di kawasan-kawasan beken pun takah IPU i maad mun ke. Jadi menak meh tesa sopreg adi Nora susah jerebu ti nak jaga tu seramat rebis i penyihat perenggenan kan berguna ruah ke sepa naik aktiviti di sepa dah kemut pakai tutu unduk dengan beba mo piit dah bege ya mai kok ke mena ke ata susah jerebu ti begaur dingi dengan andu rega kejap meh tak berjuru dengan ngargu peramun tadi sarni sanati so via Mela bisa mah dengan Andrew Cree.

0: gaya anu diperas dapat teban susah ka pereng genanta. Anu paperas bisa beda mebeg, neman ubah, kewek, remah perenggenan, kekejangan, kanyibuar. Gaya anu paperas dapat gah teban susah bas, nimun strok haba, dehidrasi, mujab ka koma. Temit rakah-rakah perlu yang jaga penyihat perenggenan, nimun... Nok sekurang-kurang ini mai sakit in kosong ni anu. Ngurang aktiviti fizikal di sepa. Kemai ruah ke sepa, manyak kemut pakai sepiah pangkas payung. Pakai perka adi nipis ke terang kala i. Kadut perenggenan ngak kipas pangkah penghawa dingin. Kadar edra moto, kemai pendingin hawa i dokter up. Begaut siin rawatan, kemai bian tanda-tanda endam segar gaya anu peras. Pesanan mesra ati, so RTN.
1: Segmen Yengan Jiare, barang anu sepukur pri isan-isan nepukur semengdua yunanu. KS di YFM Bidaya, gerak bisama.

Okay, Ragu Brahman di Dr. Mama dan Ricky Anderson, Ragu di dan Bungai Pinang, saya Nur Azira Azira Meh Brahman dengan Ragu Pemite I Ana Teja. Ya ka, menik meh ata bahasa dingi ata depu salam anu minggu so bara adi agi ingin salam pan kapait salam anu minggu so live Facebook Wife MD. Ya, jadi jangan adi kebayuh dingi like nga share dah kembali like nga share ata depu live Facebook di isan isan nanti ya ka atangnya selamat isan isan dia di Cliffs and Cliff yang selamat sansanya selamat bertugas DJ salam Malaysia Madani. Salam anu minggu di baru peminat YFM Bedia. Semoga sehat dan ceria-ceria selalu. Mitik ragu seraru gaon. Thank you DJ Seninang. Ka menega tengin selamat isan-isan ye. Di Henry Bali yang selamat pagi. Selamat petugas DJ geng-geng awah. Salam sayang sok kupok bumbu. Sok kupok bumbu. Okay, terima kasih Henry Bali. Ka Lawrence Mike yang selamat pagi. DJ Marcel. Salam sehat, salam ceria pagi dengan mala geng-geng awah FB PPS MBK dengan peminat radio berdaya ka ingin selamat isan-isan di atiang pakok enang shalom jua undu minggu untuk mu DJ dan konti YFM dia untuk suap pingujit geng-geng awah YFM dia via suap pingujit fan club.

Ruangan Pejuwa Onlu So Ellen. Kangen selamat Isan Isan di Medan. Selamat pagi DJ, selamat bertugas ke yang baru peminat WFM dia. Selamat hari Minggu, yen so pregs, denang. Yen selamat Isan Isan ke di Charlie Chung, Tizen Lai, menang good morning DJ and to all geng-geng awak for this morning greeting from Port Dickson. Hope you will enjoy your weekend with your family and friends listening to WFM dia. For this morning, DJ request lagu Jobong Yo to be dedicated to all geng-geng awak and all fan club who are listening now. Senang, okay? Terima kasih Charlie Chung Tizen. Jadi, banyak kemud pejuang yang dengan dapuk salam anu minggu. Aku ingin peluang dengan yang pahit salam anu minggu dengan adi anu hati kak. Yang dengan adi mitik ragu, mitik lah ni ragu dengan ya. Teh aku mbak kamu iki kan metik aku nukar dengan ragu adi beket. Jadi, tak pejuang dengan ragu peraman. So, Tonios Poji, Seraru Gaon.

Kataan pemudip adi sehat karbis beke, pada an exercise, ja atak subana aktiviti, kenu kejak. Kenu kejak sekurang-kurang I taruh per minit ni adu, puankah 9,000 sakong dapat beda atin sama pikir kirata, rebis sehat, tak dapat ge ngurang risiko 6 dah berjakit, nimun diabetes, tekanan daya bergatung, kolesterol adi bergatung, nga obesiti. An ngurang bat perenggenan, paling senang, seraru kenu kejak. Amai I dapat badang kalori. Manyah kemet, seraru penuh semang dan semerma minit ripasman yang jaga takah gura derem perenggenan tak. Kenu kejak ini senaman kardio adi udah dong nai. Setunggu yang pertakah umur, ka ongkos I dah bergatung. Ja, atas sama-sama, kenu kejak. Meting tempat yang penuh, kenu setempat misak ke.

0: selalu nakit jaga ICTA. Penerang kewangan penyihat, penerang bank, penerang pasar perentak, sopreng agit dong nyikin derem ICTA. Dah nyah ngapa ngin ICTA ke dayak sepak, amai ICTA raru biguna. Kemai agi dayak mendekar minta, mite ICTA. Amai yang naik pemitek yang siin penurung peritah, yang dapat beras, inyokman paket, penurung barang dapur, puankah penurung barang buran kebajikan, dah nyah ngin. Amai terute atau dong ngakar, ka ICTA dong sarah guna. Dah nyah mudah bersaya di tedek dayak. Pesanan mesra hati, so YFM Bidayu.
1: Segmen Yengan di Arun, Parangandu, Sopukor Pri'i Isan-Isan, Nepukor Semengdua, Yunandu. KS di YFM Bidaya, Gerak Bisama.

Ya, Ragu Pramana di Dr. Mambada Eliza Suzina Ragu Adi Dena Jobeng. Dan boleh mengingat dengan ke Adi Tika Ati Kedaan Kena Moto dengan Adi Arat Nisa Ing Syaman Neka Ka Tepat Adi Rengan Tuju ya. Baikkah Adi Kedua Re Di Miris Barang Wanka Giga Re Di Tingak-Tingak Kudus Di Pasar Serian Wanka Pasar Bau Di Mesari dengan jika ada terus ramat dengan di Sapa Aceh Rebis I yang berada dengan ta, di jadi dreba di kedua meting spare dreba di terpasar penuju ya. Jadi menik meh yang pernah dengan di yang kena motor dengan ke di tika hati atau pernah dengan di tengah rogu beranda hati ina so snow patrol chasing cars.

Nadi lotoban pada diwaras nga ragu ngaradi dan joget tasik biru ya jadi mune imeh isa i jerbu di kawasan tasik biru ki kurang nisit di isan-isan nanti ya isa i dapat teban senang ia nak bara di kederaan di muah ka tasik biru ditinggal piit na di skup nang membiru i di tasik biru wana ya. Jadi yang menemui hati Arbis Ipi Pu Ayan So Perug Bipaut Nga Bisuba SPM 2026 di tebat ke 420,570 perinaan calon di Redok Puguru Nga Buran Bauh ya ane ina so 26 ane buran Oktober next mengju ane buran Disember 2026 diki ujian betutur bahasa Melayu Redok Puguru so 26 neg 20 pri bulan Oktober doktor nak beda ujian betutur bahasa Inggeris so 2 neg 5 bulan November di pasana ujian amali sains dok jaka redok guru so 6 neg 9 bulan November ka ia na bisuba bertulis puan ka peperiksaan bertulis redop guru so doktaru anubrat November next menuju anubrat Disember ka ia ujian mendengar bahasa Melayu redop guru nga taruh pro anubrat November pasana ia ujian mendengar bahasa Inggeris idinge redok ngatur nga ni anubrat Disember diki bisuba SPM 2026 Redog Mansang di Taribu 144 Pusat Bisuba di Ni Abong Reis.

Influenza, da ka es aan biasa. Pae dapat jadi rebis bena, rebis itu nu bara nyama, anak-anak sama ngera adi bian perengganan, adi dia sehat. Denyah dah temit bat, nga grindung adep sama rawang tak nga rakah bituku, nimun nutu unduh ngebebak kemaya tapasin. Selalu ngutengan ngap irnya sabun, pakai tutu unduh ngebebak kemaya dia sehat, kemanyah begau ngedaya beken, kemaya atap bian tanda-tanda influenza, kebegaut nguri adep tak, kemaya tanda-tanda anak de-de benar. Adis kasen berguna, temit vaksin influenza berang sewak. Amai ana ina gaya penyegrindung, adis kasen kena. Ja atas sama-sama tak adepta so influenza, grindung adepta saman community. Pinitayan khidmat masyarakat atik so RTM.

0: Ezra nga ragung radi den calon suun. Kamun ime tanggen atap ju basa komen puan ka salam anu minggu so bara di gitu nak ta live so Facebook WFM dia. Jadi ya tanggen selamat isan-isan di David Iko menan selamat pagi TC, selamat bertugas, selamat hari minggu. Semoga sehat dan ceria-ceria selalu ka tanggen selamat isan-isan ge di Desus Panes senang hai TC, selamat bertugas no minggu. Ya terima kasih. Dan Angela JB, nah selamat pagi, selamat bertugas DJ, sempat gongin salam seawah gereja di Johor Bahru supaya maat mayang layan yo YFM dia ta DJ terung main ragu, maaf puan ka sayap ilusi seninang, okey ka menek ke dia na Jackson Rita ninang selamat isan-isan DJ salam damai dengan musra-suraru so disok peregbara pendengar setia YFM dia, geng-geng PPSMBK, geng-geng awak, berandingan dikit-dikit saja, request ragu, Delilah, so penyanyi Tom Jones, senenang. Okey, jadi, menurut saya tengok dia sidingan tadi, talian. Hello, selamat talian. Pagi. Hello.
1: Hello, selamat pagi, DJ Masin.
0: Yo, selamat pagi, Siti.
1: Selamat pagi dan selamat bertugas anu minggu.
0: Yo yo, terima kasih semua gelinas yo.
1: Yo, aku sebako ni, aku nama aku tu DJ.
0: 245.
1: Okay, aku terus ni salam dengan dia.
0: Yo yo, terus.
1: Min salam di sini, sini Dennis, sini Ayang Boy, para penemuntun pemantun di kupuan natong ador naya do. Okay. Dan kelab semua gelinas di sopak kani.
0: Yo.
1: Dua ayu madik kuda kupuk serapit, kajian kerupuk stas, berendaja, Fransi, Rina Tambi, Richard Marikan, Durin, bara Angela Anjebi Encedol, bara di bokor-bokor dia ketua awah.
0: Yeah.
1: Aku mesti lagu Dayung Penyayangku sok Tom Demis yo DJ yo.
0: Okey, Dayung Penyayangku yo.
1: Dayung Penyayangku sok Tom Demis.
0: Yo. Okey.
1: Okey, terima kasih DJ. Bye-bye.
0: Yo, sama-sama semua gelas. Okey, bye-bye. Okey. Okey, jadi ini nanti semua gelas sedikit Praman puan ka call ngan atak di konti jadi tak peduli ngan gua Praman so pol pona. Hati ina maaf Ian Angela JB.

kata kedua. Seraru nyijen kasing dah kena yang penyihat perenggenan tak yang tipuh tui. Kemaya tak seraru nyijen adep tak sok kasing, jangkitan dapat jadi di saluran piin kasing tak. Bisa bedak salin kasing tak dah beke, ka ati re bedak kasing tak dah rurus ruang. Kemaya tak seraru nyijen adep tak sok kasing dah beri ngas mengjam, salin kasing tak re kembang, ka kemaya ati jadi piin kasing tak dapat ruah sadi. Nyijen kasing yang tipuh tui dapat ge bedak salin kasing tak pepe. Tak adep tak sok pahajarit nak piin nyibenis timun teh, kupi, arak ngap in gas, amai piin ati dapat bedak serin kasing tak pahal aktif pangkas sensitif ke bedak atak pahal jarit kasing. Tak ke hadap tak sok pahal tui main video game amai rerek main bedak atak nyijen kasing. Jaga penyihat adap tak manyah nyijen kasing.

0: Ya, ragu So Tom Dimis dengan ragu I editor tendayung penyayang harap I semua klinah semua praman dengan ragu pemitik I yang nanti jaya. Jadi mana I mayat tanggen selamat is anisat na ya na bara digi sama praman ngata di isat nisat nanti. Jadi tak tinggal dia sih dengan tak di talian. Hello, selamat is anisat. Hai. Oh, Siti.
1: Ini abang.
0: Abang pagu, Siti.
1: Aku tu sudah deni.
0: Sudah deni.
1: Aku ngaku sempat berenas dia. Kembo ingin salam di muka ya.
0: Yo yo yo terus terus.
1: Ingin salam di muka, ingin salam di sempat berenas. No air, ayam boy. Jika jadi aku di puak juga. Ayam mo yang kan di no memberi siap mono. Ayam mo ayam kan. Ini nore dengan dengan ada mono.
0: Okay.
1: Itu tidak sebab jam tunggu guys menata mungkin.
0: Yeah.
1: Ah, kau dah ingat main lagu? Boleh memain lagu? Ada rupeng dia tu saya bergaya.
0: Oh yo yo boleh.
1: Boleh main lagu yo. Aku guru gak ngaji radio TVJ. Jebong yang masuk sebab pada sunyi bi boleh kau ihina kau gini ah yo ngakuran ku kak sindadang video dia ingat eh.
0: Yo yo doha.
1: Terima kasih demo yo.
0: Yo yo terima kasih no Deni.
1: Bye
0: okay, bye bye bye bye. Ah si no Deni di lagi telefon ke konti ran kedengar ragu so anlon lupeng ya jadi kak menek meta puju dia ngah ragu praman so Joe Martin Elton nanti inah doh patut.

segmen Yengan Diare Barakandu sepukur pri isan-isan nepukur semengdua Yunanu KS di YFM Bidaya Gerak Bisama.

Rock from Manadi, Dr. Mamada Alun Lupeng, biar tuuh asal bergaya, harap is not dini, mempraman ya, ragu pemite iya netija. Jadi, tengen selamat isat-isat di Nurul Atika, yang selamat pagi DJ, Pinga-Pinga FM dia, ngarap kita semua sehat terus senang neti. Salam manis masuk JB senenang during your best. Selamat pagi, selamat bertugas untuk DJ di Konting, yang salam di peminat setia YFM dia, ke mana ke Angra Adi dan Jikin Menek Kenny Sino L Semugjang Rachel Merikan Puan Nyimo yang salam damai Blesa Sunday, ke mana ke yang selamat isan-isan di Jichun Fo, yang selamat isan-isan di Rina Tambi, yang selamat isan-isan nga anu minggu di DJ, yang salam di Sopro Peminat Setia YFM dia PPS MBK geng awah nga semua gelinas fan club, harap tak sok berjaga kesihatan musim jerebu ati. Jadi atak gen seramat isan-isan di Will Patrick, kenang salam anu minggu DJ, request lagu Sapu Tangan Biru masuk Sliders. Kamenak geng gen seramat isan-isan di Angelia and Sidor, kenang gen seramat berkonti DJ, salam anu minggu yang sok pergan baradingan dikia ada tika ati. Nak kita cakap adab sama adab tak amai jerebu berbagi ke ayah orang kita dengar ragu penasaran senang. Ngin seramat isan-isan ke di Peter Kilan. Rachel American enang salam manis sok siburan DJ. Di konti salam yin ngan di arut yin sok perubara dengan ku. Dikenal adab ku boleh sesandai everyone senang. Ke menega ngin seramat isan-isan di Veronica Set enang shalom anu minggu. And selamat bertugas DJ. Ini agak anuati, agak kena. Harap DJ sehatnya, ceria-ceria selalu. Beratan mengkurang jerebu pagi hati. Shalom anu minggu ya pendengar YFM. Yang bara dengan Madis.

0: Ya sikit sudah adik. Dikit sejar. Oh, harap sok perut sehat. Nakin-nakin jaga kesihatan tak. Mari nanti kurangkan alkohol. Buku nak pergi nerbus. DJ koan dengar ragu. Jebong derung bulu. Sa porog. Terhibur mendengar Samuel Ternok tika hati. Thank you DJ. Okay. Thank you Veronica Set. Jadi, Yunus Emi tak tinggal dia si dengan tadi talian di Isan Isan nanti. Hello, selamat Isan Isan. Hello. Hello.
1: Hello. Oh, selamat.
0: Ya, selamat Isan Isan. Mide Sam.
1: Oh, selamat Isan Isan. Aku kan sikit nak mungkin keadaan cuaca di Kuching Manding pasal jerbu tak?
0: Aku tinggal agak kurang misit lah.
1: Oh, sama lah dikiti. Lagi ridek ni sit lah. Nipis, lagi nipis.
0: Ya,
1: sama
0: ya, lagi ridek ni sit, ya.
1: Ya, ya, kena. So, aku ada ngit nak salam berbizika depa DJ Marcel di
0: Mekongki
1: Madin. Kau mena bara DJ, DJ kita. Sama ada ngera cuti atau maki-maki ka, ataupun on duty kamu ni depa DJ Marcel di Madin. Kau mena bara geng-geng awah dengar kebetulan Sinda daily di Tasik Biru di yeah. Salam di Kuteja kok mana cerili sinda Leno kok nak bara di beket nak benda ku tengah dapat danya benda ni sebab ya gerak ya bagu-bagu makan ada pakai short form benda lah so dem sudah ingat aku angit na salam happy blessed Sunday so mana tak ruah ha walaupun jel buat yang kurang maknya tak ada pakai pelitup muka okey anak ada di pesan ku di bara so dem sudah ingat happy blessed Sunday kak sopleg harap bara di deng senang kak damai okey bye bye
0: ya terima kasih Desem.
1: Okay.
0: Ya, yeah, okay, bye-bye. Okay, jadi ya, tak perjuangan ragu pramenta hati ina. So, sliders sapu tangan biru.

tung adi begatung sop laboran, tawaran kerja ngah gaji adi bagak, dong mite bedak bayar dia hadiah adi dong yang di atak, amai dong pitan custom, denyah mudah bersayak di pengenang menati. Ati ina tipu adi dong lai pakai gaya online. Denyah begaut klik tedek pautan adi dong yang di atak, amai ati dapat bedak atak rugi bas, segar penerang tak dong neku. Pikir dia sebayu di kalaman web adi bin unsur lucah, baras mesej tepe wankah judi online. Jaga privacy adep tak, ke gerindung penerang pribadi tak. Denyah ngapa kutung penerang pribadi, penerang kewangan, penerang penyihat, wankah status berangan letak di media sosial. Naik kata laluan adi kreatif, ke seraru nuka kata laluan tak. Pakai ke penghalang iklan, wankah pop-up, sein atak deh meret kalaman web adi deh betul. Pakai wifi

0: Ya, Ragu Adi, Dr. Pembedah Salwa Abdul Rahman, Ragu Adi did penasaran ya. Jadi menurut meta lagi kurang so setengah jam dengan ngata pramam bersama di Isat Nisa nanti. Jadi ya tak berju dengan tinggal si dengan ta di talian. Hello, selamat Isat Isat. Hello.
1: Hello.
0: Ah, ya. Asih tak? Terus terus.
1: Sebelum no, misalnya menurut DJ dia ya, DJ Masel ya.
0: Yo yo DJ Masel. Ya, apa Pak Gun, ya baringan.
1: Pak Gun ya, oke.
0: Yo.
1: Iya, aku ingin salam Pak Adi, nanti sudah Denny, nanti sudah Reno, nanti Medek Sam, nanti Dringku Bes.
0: Oke.
1: Nanti, oh, sejak dari sebut aku tere.
0: Iya, iya, iya.
1: Iya, nanti, nanti mati ayu aku dari Semarang, buang-buang, sudah, sudah, kupak-kupin, buang-ramak, doh. Pinjau lama, jadi babang stas.
0: Yuh,
1: oke. Terus siapa dia hanya aku dah puluh kue, ya.
0: Oke.
1: Walaupun DJ ni takut main lagu, no, Pak, eh. Dapat dia bisa mami tiak, ya.
0: Lagu ni, lagu ni,
1: no. Makanya lagu buat petak parah, ya.
0: Oh, oke, buat petak parah.
1: Iya, oke. Iya, iya. Terima kasih, DJ.
0: Ya, terima kasih, Noel. Bye-bye. Bye-bye. Ah, si Noel. Oke, jadi tak berjudi dengan lagu So The Amidos Jebong Derem Blues.

segmen Yengan di Arun Barangandu Sopukor P.I. Isan-Isan Nupukor Semangdua Yunandu KS di YFM Bidaya Gerak Bisama.

so Richmond Allen Morshidi buat petak para ya. Jadi supaya kau ngemas segmen tak di isan isan nanti, eta meriti tinggal komen so meriti ngan tak. Gen selamat isan isan di Richard Lingan ayang selamat berpagi DJ berkonti salam masuk JB. Salam semua piking-piking YFM dia dah kenal tepku dengan ucapan selamat anak minggu nek semua ke menegang gen selamat isan-isan di Muhammad OJ enang selamat tengandu DJ rengin salam di family ku di Kapa Kuap nge di Kampung Murut senenang ke menegang gen selamat isan-isan di Suvianyi Gor enang radio tetap on selamat pagi DJ dengan selamat petugas. Salam damai so pidilah mitik main lagu damai tujuh has tudu so madi pingo maku baya so pingo cik setia YFM di daki-daki sejak harap so ingan sehat sehat glinas selalu doh teribu rami senenang okey ka ngin selamat isan-isan ge di Angela Dalek enang selamat isan-isan DJ salam anu minggu senenang okey tak pramen ngaragu so atina so Cliff Richard sing a song of freedom.

0: Radio Kayan Miri FM.
1: Ngelarah, ngeluan, lahir hapan.
2: Men kucing nis marahan.

0: Lenghinah Radio Kayan Miri FM Online men pukul 2 ngedau atau pukul 6 lebih ha rtmklik.rtm.gov.my pilih YFM Bidayuh Kayan. Radio Kayan Nepji Ita.
1: Temah peji dahin kami ha Radio Kayan Miri FM Nepji Ita.

0: telok menanam aminat Taman Hinan dan menghasilkan anak-anak ataupun generasi alam taat dan takut ke Tuhan, alam nyalam Tuhan, sehingga dah amtanya yang menkinada. Alamun Allah hati, Taman Hinan perlu hipun hubungan pribadi dahin Tuhan melalui sembahyang ataupun doa. Wain alam kedua, alam perluan Taman Hinan na'i hati, lajan nyetalau menyembah Tuhan, mengemaran Tuhan, kita meju Tuhan, hin mahak aran Tuhan hati, kita mengakun Tuhan hati hujung kat lim-lim. Alang ketelok ihakna basah dahun Tuhan. Alang kepat ihati teh dahun Tuhan alang un telok basahnya. Nusi petelok sang basahna antelok gam jadi pengetahuan tua. Taman Hina nanti perlu unaklah mempraktik dahun Tuhan nanti dalam murid. Dahnya salat dan dahnya yang barik Taman Hina. Pengaruh Taman Hina nanti dalam murid dahnya mana sangat-sangat besar.
1: Larah ngaloan dahin hapan men pukun 12 ngedal atang pukun telok lebih hak radio kayan Miri FM.

nga da dahil sayo nga rahman talo limyam. Majuran tuhan tamdang pasuklan te dawani dani hati gate 6 da bulan pitan. Duma 2026 mega te daw migu sayo do migu man itam lim. Lalu pejadai kati di jari langsung gerita malam segmen tam alang unalo. Yati segmen ngelarah ngeluan dahin hapan alang pahmo matah man pukul 22 atang pukul telo lewi ya. Lalu radio tamani dang tang kelengi ngajalo FM G0G.2 sudahin G06.G. Lalu mengkelak bakai-bakai ku alang hipun hawa yang hitam dang ni peji dahik lia dahik ngejelo live alang teh hapes radio kayanya mengkelak hadau naik kusi-kusi dengah kelak peji dahik alang teh hakonti ni. Lalu mengkelak bakai-bakai ku alang sayu mengkelak alang teh halam dale mengkelak alang teh hawang dale lalu mengkelak alang teh semenanjung Malaysia hahino tua kelak teh jakani. Hati hitam dang peji kelengi radio kain tamani lahu. Hati ngejeloh radio online hati RTM klik. Tegu kulap payang pala page radio kayan te link u akung sitinan. Tino kulodong menyak netua hitam dang peji kelengi radio ni matah man pukul 22 atang pukul 6 lebih. Bisang ala senang menitam lim hati kulodong download app RTM klik ani ngejeloh. Saya mengkelola alang hipun iPhone, mengkelola alang hipun telefon Android, tapi nak kelola pala Play Store kalau ni, dan kelola ngal tab kalung nanti hati RTM klik musang di gaben agaman nilah kuning ya enklonyak download pakul dalam ni enklok buka ok ukul buka nanti enklok ilo teji tata kalung nanti hati radio tina kalau dong menyak radio nan unan kalau telo hatata hida lo hati tek kalung radio tempatan ya tina kalau sang pesuk ji kalung gerak bisama ya YFM gerak bisama ini hala jelasan tina hitam kungsi penci dan lo bakai-bakai ta alang ne men bidayu bi men radio kayan hitam sang kelihinya matoh men pukul 22 atang pukul 6 lebih putung-putung dong sampai aku segera hitam teh kelihi kenangka ano program tam ngejeloh segmen ngelarah andahin hapan hati lagu lang buka lasan tam menadi ji lagu alang kenan Steve Balang hati lagu Yesus kui kelalau sayu ya kerani aku balas segeri tam tai inang kenangka ano program tam ngejeloh segmen ngelarah andahin hapan tam doa ni yati tepat pukul 22 jenang ai tam peji alam segmen bitung urip. Lalu hati man pukun ji itam peji kelengi dengar alang pahmo man pak undenga angkasa puri Kuala Lumpur. Lalu hati man pukun ji 25 minit itam sepeji alam segmen daho dawani. Tina aku senggeri itam pekalai te daho lugah ya. Menita malang jam kena kereti lugah ni. Yati kalau dah matai kata daho dawani ngejelah page alang teha radio kayan. Lalu kalau dah mata nak menita malang antahipun Facebook. Kelodang mata nak ngejeloh WhatsApp tam ha konti. Ini kusung kunci kenunkah lubun WhatsApp konti menitam lim. Nyati kusung ji-ji telok. Ji saya kusung ji-ji patusu. Okey, aku kunci ngeluak. Kusung ji-ji telok. Ji saya kusung ji-ji patusu. Lalu melubun WhatsApp ni menitam. Usia sang matan kata dah hodoh ni tuaka. Bi tuku tak menhang keluar ni sang kunci. Hati dengah keluar ka. Mengkeluar alang sang akai lagu ka. Mengkelok alang sengkatok tabi ka. Lalu mengkelok alang sengkatok dah obahat dan lim ka. Kelok mata nak ngejeloh WhatsApp tam hakonti. Lalu hati menuhanan pukunji junang itam peji alam segmen daho tangan. Lalu hati menpukunji 45 aku sengkunsi info kliah men itam lim. Lalu menpukun 25 minit itam peji alam segmen adat asen. Pukul 2 junang hati tam peji alam segmen lung alang jadi tedawani. Men pukul 2.45 tam peji alam segmen dengah alang ne men hawang dale. Junan tuan ha no program tam matoh men pukul 22 ngedawani. Atang hitam hati mekap segmen ngelarang andahin hapan tepat pukul telur lebih. Saya berada dahi sang larah men itam lim.

0: Forestry Corporation na pito klo na bangu ta iyo tu sahabaya. Wina patap atahungi, bawang, bayahungi dahin na bahik banget. Hitok, paan ngiyo dahok tubara ta iyo keselamatan. Asundu, mesek, nurepah ngejala, tugu do hirap. Asun jelang, halah baya, dahin na paan hiriak ta iyo dahok bara. Asun te mesek dap, labat batong tam. Deng muat turun aplikasi Sarawak Crockwatch dahin menubunganan kalau sang jam atah awan na bayak nyomo. Kalau lahu sang jam tips keselamatan 3M. Dahin temoh deng na dahok buka pala SFC ake tulung. Lawat, hiriak dahin makuna keselamatan. Dahok pihitokanih na mana Sarawak Forestry Corporation.
1: Malibitam. Jadi ini di dahok pehitok ataupun dahok peringatan melitam malam teh oma agendo ni kelalu tagak kelalu megang jaga kalau tugu kalau nak puyesan hado marama puy kalau

0: Barang hai daw ma binuro ni kalalo magang. Mihi apuy tinganap, may jitusah manitam. Analang kedua, jadi alang katelo, sa upitam, ngida hata nemu kurek, ngida hata ha amin ta masing-masing, bihi atak pipe kami ginun, abin atak kuyan makindo makinliba, abin atagak lalek ni, mungkin tusah da alang jaga pamanan pamata stok atak, jadi perlu hitam stok atak putung amin tam lah, putung jahan tam, berjaga-jaga lah, jempa yang kat alang amsayu ti terjadi tetam. Kau maru ni. Jadi saya kenap harap hitam tangan jaga apu hitam masing-masing. Asan hadu sekali tu guna apu yang tangguh masam. Asan kalau hadu maram apu yang dapur kalau masing-masing. Jadi anak tua saya kenap Tuhan memberkati hitam lain.
1: Tips Pa'an Mageh jaga daw taga. Tangan dui atak tua, menglalai dui atak kefen, atak bisa nurepa atak alang mi. Pakai basuh nyipih dahin seluar, mengtesahna senaman alang bahat, dahin menglalai darah gak tan lasu dau. Awi batungka telapau lasu, tena ilo ngaban alang nyingau dahin nyingam, ala besahan basa, an usut tek batung dahin kahung, nurepa dangduh japah ngam batungka. Dahu halaman ni, Naiman Radio Kayan, Miri FM.

0: Saya kena.
1: Nenek nama Adik Tanpa G, hati kelahi lagu. Alang kenal Rosiana Urai lagu Aku Sebaya Pidah ya. Dan lagu dan geritam kerana ni hati tepat pukul 22:27. Mampai tak berjalan segmen tam ngedak ni. Ini aku sengkeri itam tak inang. Hati kenukah kyo lun gai do mina alang sang jadi alam dalai tam Sarawak. Darah telah do matoh mendani jima dahin duji. Info ni hati aku ialah ngejeloh laman web rasmi Jabatan Meteorologi Malaysia. Dan ni hati gate 6 do bulan pitan duman 2026. Pedah jima dahkyo jerebu hatatah seriaman betong bintulu kapit kucing miri muka samarahan sarikai serian sibu dahin halimbang. Lalu pedah lebih dahkyo bahui belarik minat senjadi alam kuri-kuri navan alam tatah betong kapit kucing miri sarikai sibu dahin halimbang. Lalu hati dahkyo jerebu hasriaman bintulu muka samarahan dahin hasrian. Lalu pedah malam dahkyo usan minat senjadi alam kuri-kuri navan alam tatah seri aman betong kapit kucing samarahan sarikai serian. Lahu hati jerebu hatata bintulu miri muka sibu dahin halimbang ya. Kesudau doa ni alam 24 atang 35 degree Celsius. Lunana mina alam senjadi doa ni hati gate 6 do bulan pitan duman 2026. Lahu hati jima jima gate tusu do bulan pitan duman 2026. Hati megak te dau satu pedah jihma dahkia usan minasang jadi alam kuri-kuri navan alam dalai hudik. Lahu pedah lewi dahkia bahui belarik minasang jadi alam kuri-kuri navan alam dalai hudik. Pedah malam dahkia usan minasang jadi alam kuri-kuri navan alam dalai hudik. Kesudau alam 24 atang 35 degree Celsius. Nunanah minasang jadi dau jima tusu 2 bulan pitan duman 2026. Lahu hati duji gate saya 2 bulan pitan duman 2026 megate do 2. Lahu pedah cihmat hakio jerebu pedah lewid hakio bahui belarik minat senjadi alam kuri-kuri navan alam dalai hudik. Pedah malam hakio usan minat senjadi alam kuri-kuri navan alam dalai hudik. Kesudau hati alam 24 atang 35 degree Celsius. Nunana mina alam senjadi alam dalai tamha Sarawak. Darat telok daun matoh mendani jima dahin duji hati lam klot menita melangsang inang. Kununkah kiolenggai daun mina alam senjadi alam tatah ngavan kelok. Kelok dang tai pala laman web rasmi www.met.gov.my. Lalu hati bermenanan aku sendiri itam teh palau teh inang hati status indeks pencemaran udara IPU alang teh hatata Sarawak hati ani info alang atata tepat pukun saya jihma menadi hati teh kuri-kuri navan alang kereni hati teh lokas status belana hati hak kucing 235 hasriaman 26 halunduk 25 Halubu antu 237 dahin hak kenawit 205 ya hati tatah belarti nak nyanah berbahaya. Lalu hati tek kuri-kuri tatah ngawan kereni alam status nusiha mage hati alam samarahan jatuh pitan 5 hasrian jatuh sayak 4 hasrikai jatuh sayak 10 pitan hasibu dakani hati jatuh sayak 10 ji hamukah jatuh pitan 5 dahin habin tulu jatuh pitan 10 pitan sama laju 2 atuh hamiri jatuh 76 ha ILP miri jatuh saya 12 halimbang jatuh 60 telok dahin ha tembeduk jatuh 60 telok halawas jatuh 34 alam bayaloh betoh hati jatuh pitan 4 ya tua dahin hati te 2 tua tatah ngawal alam kreni hati lisun maaf lisun hati alam status nak pasak tuan hati hab kapit jatuh dahin ha baryo tusu pulupat. Okay, nana hati kuri-kuri naval akun si menitam lim. Ngati menitam alang tulunga daw hatat. Daw maup lisu nalang tata halang kira tegatang apa alang jok lanjakan ni. Ngati dah hopi tuk menitam lim. Ha, ni mengkelosan kurang-kurang. Ngati mengkeloh hadau. Jaga age batung ta menghadau dui kahum atak tua. Ia padui atak sak pahpahkannya. Ia ti sayak tebuk alam jidau. Lahu mengkelosang lalik nahadui hawang. Teguh kelok perlu lantai nahadui hawang kelok menghadau pakai tabun badahin tabung urung ya. Hati tu kalau musang men amin teguh kalau dan pesuk alang bangsa N pitan puluh lima anan alang sayulan menitam alang sang kelatai nahadui hawang. Lahu hati mengkelosang na Jacob. Alang bayar lo hati menghadau maya usu. Mayo nang kelok pakai sabun dahin ata alang maang awi kelok una hadui hawang ya. Tugu te menhang kelok ni tulunga keraja kenoh ke. Wina mengkelok kena susah sengah ngan ke ya. Kelok mesti geri kelok ni pelalau te palaha klinik dahin ha umah perah alang jeleng te kelok. Wina tugu te dahlo alang amin kelok ti telah danyak dahlo alang nyam ni. Ya padaha alang kira dah kaya urip. Ya hati kelo inang-inang kah jaga batung kelo jaga batung limpah nak kelo ya. Okey nanto nah hati info ala agreement itam lim. Kerana ni aku pelalu sengkritam hati pecah alam segmen tam. Doa ni hati segmen program bitung urip. Alam sengkri don Tuhan doa ni. Iha na Pastor Thomas Anyi. Hati tetuk klunan alam ngina te Tuhan Yesus.

Ya, salam dahin sayu pesok, menitam lim sidang-sidang Tuhan, alang teh hinok-hinok tua, dan nih, jadi menjulah naran Tuhan, abin hawa halang sayu, mentelok, piah-piah pakalai dahun Tuhan lah anda nih, piah-piah kelenghi ataupun ngering dahun Tuhan lah mentelok dan nih. Abin dan nih, telok sang pakalai menbeh jitok, ihati, lun urip kelunan alang amunginah. Jadi maksud dahun surat Tuhan tini, alang amunginah ani, hanah alang amunginah teh, Tuhan Yesus Kristus. Ya, minat teka kina teha, minat teka kina teka, binginah teka telah be, binginah teka dawan kak ka, nginah teka kelunan ka, nginah teka ya hudok-hudok ka, biarlah maksud daun surah Tuhan dalam saat telah pihak-pihak kelenghi, pihak-pihak pekalayan ni hati, kelunan dalam amginah teka Tuhan Yesus Kristus. Ya, nak aku telah pejoh sembahyang, telah ring. Haleluya. Jadi janggulan Tuhan, lebih ni kalau nen nukam ngelima kenap kalai palai ka bara sayu kenap apin hawa halang kelalau sayu ngawan kalau lim piah piah sang kelenghi sang ngering bahkan pakalai daun Tuhan alang nangan pehtuk kalau ihati nunuk tuk gaya urip kelunan alang am nginah teika. Jadi ani nalang sang kalau pakalai Tuhan ini nyemukan kak men kalau ya kalau nyemukan ya kalau faham tek daun Tuhan alang kalau piah piah kelenghi dahin pakalai Dani. Haleluya, menjuara yang ketuan, telah marah yang ketuan Yesus Kristus, kalau usah bayang. Amen. Nah, pejauh telok teh dahun Tuhan. Jadi, ayo kurik men adi, kinah ni tek lim-lim, tek tam kelunan. Biru si jam, kinah kat ti, kinah tek nun. Nah, ya na telok piah sengen apa kalai, apatah lagi ayo kurik dah adi, usun tanah daun ni, lebak masam tok alang naik telah murid tam kelunan. Alang sang naik tam, ngiwah. Alang sang naitam tai hadau ke tek tok urip tam dahin Tuhan awi dahun-dahun Tuhan alang ko an telok kelenghi-kelenghi mun ampayan ani atang telok hadau sang penunaran nak di bara sayo kenap men Tuhan awi ni hau patageh telok ya atang telok hadau nonok tok sang nyulai halam Tuhan telok urip telok ui jawa ani ha am halam nak kurin telok awa ani ha am sayo Tuhan usi telok tek tang do ni jadi nutih ke nah kerana ini telah sang nyinang nunuk tok gaya urip kelunan ke lun urip kelunan alang am lelan nginah teha nah alang unak lo lun urip kelunan alang am nginah tek Tuhan Yesus Kristus ni iya urip dah sang tong-tong tua sia-sia kan dahun Melayu tapi telah nyinang ngerti alam mazmur mazmur iyalah nyanyi dah konan Israel tinan awi telanyi kelang hidun asaf dalam bahagian ani ker tulan tu 10 saya joh 32 ya aku mak tinan lan pe hanunan kena paan lo kadahna salah dahin am kasih nginah te hadui na alang ngawan dah nganihang ayo asina nunina urip dah konan Israel tu ku jakati usi dah ni am jam tingan Tuhan alam urip dah jam lim dah matan has diri kalau nginang pa nunalang Tuhan nama dah jaka menampan dah musang menusir di tek puluh tulah nanti aduh musang pada mendalai Mesir nan Tuhan mayak dah talem padang ngahit nan pakai jehe apui jehe abu nan nanti anak munang nak belah banget dahin jaka dah panau tek padang gurun tek padang ngahit nan pelah oi hama aku dah kuman selipa halangan dah gerimu sang Mesir kasut dah usia tak saat hati linda tingan-tingan Tuhan tipah dengan nihang alangan Tuhan na mendah biusi loh loh kah jadi hak ka teguh kone pelamana men be urip dah kone Israel ni atau katak ji to kalang sayo lelan lah antam ala jadi ji katah menitam do ni jadi ad hoc sendiri anilah iha am nono marongke mangke kalah tok nak belang kurik ani pa itam kone Kristen do ni ke adang-adang itam nak kone Israel ni ke jadi perlu lelan tam ala kata dah kone Israel ni ni talam urip tam do ni awi-awi telo nginang lu nurip tam kerai ni ke ay korik men adik ke kahum naan masam lebak naan masam tok lang na pakiwah hitam talam murip tam tusun tanah daun ni atang hitam hadau tek nunaran di sayu Tuhan talam murip tam atang tam hadau tek halam Tuhan talam murip tam ya jadi perlu telok pakalai mendahakuna Israel ni jak mang telok teh hadau ke tok tek tok hati awin nun awin dahun Tuhan danih mentelok kauh urip kelunan ataupun lun urip kelunan alang aminah tek Tuhan Yesus Kristus ni ya urip dah sang tung tung tua telah sendiri lah nginang lah
Notok urip ko na lang ang taikinan sa Tuhan Jesus Christus niya. Ya, talo niyo lang, mungkin, uy, kaya na lang ka ni, kantalo. Uy, kahumlandawan na ka ni, kantalo. O si penta, to, urip natin isang dana, ti. O si ha, tanang urip dah, ang kla, ano ni, dahon Tuhan ni pa. Jadi, perlu lelan, man talo, talam urip talo, alay ha lelan sebagai Tuhan dahin laki alam pokurip man talo lah. Okay, alay ha melok talam kenap talo, alam menguasai kenap talo, jak mang na nunaran di telok sang nasala paan paan na widha ko na Israel ni ke nuti awin kraya ni pa awi talo nyindang keadaan ayo kunan Kristin ke ha jadi tek pa telok pakai kunan Kristin na ni awin ada nuti ke pa awin awin ya penjelasan dalam penyipanyi Tuhan na lang jak ni pala walang habbe kuma memang tawid na aran kak dan aran kuy kunan Kristin awin telok ani pengikut Kristus kata nan B, alang masalah nanti ni pengikut Kristus kika tika pengikut Kristus kaku ini telok ni B, paan na salah sang donok tok jadi dahun Tuhan ku mak awi telok paan na salah usi urip telok sayu usi urip telok sang denak tusah halang te sia-sia yang ada kan dahun surat Tuhan jadi laka saf ni nak long tok ni awi oh nak nyindangan ni pa alang jadi te urip dahak ke jakati. Nah, telok alang tek doh ni. Aroga oge dok dok tini lah. Awi ni tam kona Kristin ni pa. Tak sebayang diti. Si main-main hau nan hak tek. Jakak dah maju su. Tui lebih bau nu nak di. Jakak dah nyanyi dah nak pelang lebih dah kayak lelan. Nu nak jakak dah sebayang. Ayo dah nak tu alang. Amin. Yes, haleluya. Nuti. Musang menuma Tuhan. Musang menuma sebayang. Hei, haui dah hawa ngati, haui kena aku ngati. Pedeng dah hawa ngati, pedeng kena pihti. Ngelubek dah alam parit, ngelubek kena alam parit. Aduh, aduh nah. Usia hanunan urip ke alam Tuhan Yesus Kristus. Jadi, anina dahun Tuhan mentelok. Jadi, lun urip kelunan alang aminah te Tuhan Yesus Kristus ni urip dah sang tong-tong tua. Amtek bang nak sia-sia kan surat Tuhan. Abin nun, abin dah apaan, nasalah loh tak alam urip dah. Nah halang kedua ani lang atak pasilalan lo nurip lo nanalang aminah lantai Tuhan Yesus Kristus ni kuna Kristin kiha hitok sayo-sayo talo ha kuna Kristin kiha paantay sa bayang kiha ngayoh dah bi iha paan nasala urim na samte bang na alang kedua ani iha paan te alam anundih ida ungat Allah awi dahun Yohanes kuma awi talo nyindang dahun na te alam Yohanes telo joh puluh saya hi alang inah teh ha nusi dah ga hukum kena tinan ke bi kalunan alang am perhati dahun Tuhan ke bi kalunan alang am ngina kerai ni pa dah ga hukum awin dah am ngina te aran anak Allah alang jiati nah awin sebelum ni alam 26 ya telah sendiri paling ujam lah abin jik jauh lang atak popular lelan tak alam bahagia na ni bahkan dah lang haman manbeh dahun surat Tuhan ni kuma ani na pusu akitab ke dah pusu surat Tuhan dahun Tuhan ni ke nah awin Allah kalau nyalam kalau nanti usun tanah ni iha ni ha maok anak jina ati jahi hi alang ina teha nusi dah tasa bi dah ala urip alang paan ke urip paan alang sayu kena. Nah jadi mendaha alang amina lelante Tuhan Yesus Kristus ni di dahak sang paan tua teida ungat Allah ataupun ida hukum. Adon Melayu murka. Ke awi telah perlu mana membedah murka ni. Awi jijil ungati murka bungat bangsa ni ke bangsa murka ni. Usi telah dah menghalang ya. Hihi lang pai tetap matai tua. Okey ke? Jadi nuna netok urip tan dalam kinah tamilho. Awi telok paan am kasih lelan nginah tek Tuhan Yesus Kristus telok sang tek nanan paan tek daw ngatanan tek daw kumalahanan usik dang lahap mentokanan usik dang takau mentokan ni dengan apa cara pun ay kurun melayuk ni dahin menuntu alang imnatus sentana ni jai ke takau menungat Allah usik dang takau menungat Allah usik dang takau menukum Allah alang na telok dang lap menungat Allah takau menukum Allah ni iha na dari pala Tuhan iha kadahun nak telah jawab nak menan pun cukup-cukup jelas ok cukup jelas tinan nyinah tehak lelan alaiha sebagai Tuhan dahin pokurik manika laki alam pokurik manika iya ikat sang takau menukum manan analah lang kedua
Lun urip luna dalam amin nate Tuhan Yesus Kristus ni dahak sangpaan tetek da ungat Allah ataupun hukumalah. Nah, alangka telok dahun nak dalam atulan sanjo 24 alang kuma ihana awak kuma ikam sang mate te alam salah kam tanak na ikam amnginah akui kena tipa adang ikam sang mate te alam salah kam kena. Oke, okay, jadi awit telah nyenang dalam dahun Melayu. Karena itu tadi aku berkata kepadamu, aku ini Tuhan Yesus nih, oke, okay, bahwa kamu akan mati dalam dosamu kena titi. Nah, jadi anina dahun Tuhan menkelunan menhihi alang empayan lelan nginah te Tuhan Yesus Kristus. Dengan kata lain, hendak alang hak be mendahak alang empayan alaiha dalam murid dahak puboh dahak dahin sebagai Tuhan lakai purit madahak dahak sang tetap matai alam salah dahak kena tinan. Aduh ya anina urip ni lah ni ke ke patai alam salah ni usia haji patai lang antara koma sang ayu patai suntana ni usi patai alam hukum ni alang ayu nak dalam joh alang kedua nama hari ke patai alam hukum alam apui neraka titi. Ha, anana lang maksud nak tini alang keempat abis ni tam ni lim-lim kelunan aku dah ini kak nginah peka menonok nginah peka dahin am nginah peka adang hitam sang petelunga dahin Tuhan te ujung ladung arana te dau bayati. Nah awi dahuna selokan ni alam tulang 22 joh 40 saya alam kuma hi alang nyarang aku tolak ke nyarang dahin amala dahuk ate keji alang sang mukumiha daho alang apnira atina alang sang mukumiha te dau alang bayak lah. Nah usi tak hilang tak kau mentukan ya mai ini kalau sepun tak lantak nyalam dalam marantu Tuhan Yesus Kristus iha na perlu nak lelan telau alai ha dalam murid telau nginah lelan teha alam murid telau ti ja telau na a awit tegu jaka telau lim petelunga dahin Tuhan alang sebagai hakim telau ati te ujung ladung aran nak tibaya mang na telau ga hukum ke mang na telau anak separik alam mapuin neraka ti bi bayna telok lim sang peji dahin na alam surga ken nunan anta awita na daho alang kasarna ni ok lah tinan jadi bayna alvia ni telok lim alang ok lang hi alang ong ring dahun Tuhan ni nunina lunurip kelunan alang am kasih nginah lelante Tuhan Yesus Kristus urip dah sang tungtung tua awin nun awin dah paan nasala dahak sang paan tak da ungat Allah tak da hukum Allah dahak sang matai alam salah dahak usia patai sentana ni patai tak alam keligam apui neraka tia ni murid paan ke murid kehidupan kekal ke murid paan alam apui neraka ikak sang katek nanan telok sang katek nanan awi telok amalaiha lelan ataupun amginah lelan teha nah lengkepat men adih jaka tam petelungak dihin Tuhan te ujung ladung arna atih awin itam ampai nalai hak tidi, awin nikah ampai nalai hak lelan ataupun ampai nginah lelan teh hak tidi, ya ika sang tainanan ah. Usi teh lang tang lap, awin tek kira hun Tuhan kena, tek kira hok alang sang jadi hakim maniha, alang sang nira, alang sang bara, nun barikna, nun haduina, te usun tanah ni. Oke, okay? Iha walat aku yang lah murid nak lelan kah, ataupun iha nyarang aku kah, ya tek kira hok na ah. Alang sang jadi hakim maniha jakati kena. Nah, usi teh lang tang lap. Jadi bin hanunan kalau mana sayu-sayu na telok dalam murid telok lebih ini kalau sepunta tamanta harinta ala entak nyalam dalam maran Tuhan Yesus Kristus awin oh jelas lah dipa ayo telah nyindang alam dahun di hanas nilah kanandi dalam bahagian alam habbe aku ina alan aku ina tenang aku ina urip kena dikata usi tak hiya lang dang tepala pala tamai hasun kajeti awin amu jelah aku kena. Nah, iku rek men ade ka home lebak kato kalang ja alang hak be titi. Bi mangatang ter teh hadau teh daho ani. Oke. Okay? Daho ani alang kuma, Tuhan Yesus kuma, ihana lan, hana tenang ihana urip. Jadi nono tok tem pala surga, pala tamai lah surga, ihana dahin nginah lelan teh ha. Jadi baina telo alaiha nginah lelan, jatuh peratus kendahane pa mangsang 50-50, mangsang 70 saya, mangsang 70-70 nawi halang na iklan sang puri bija tu peratus telok lelan nginah teha sebagai Tuhan laki alam pukuri peman telok dani dahin bayang apa lho saya telok sembayang haleluya menjuarain kak Tuhan awin hawah men kalau
piah-piah dan kelonghi dahin pakai dahun Tuhan dani. Berkati na kalau Tuhan ngejilah dahun surat Tuhan dani. Jika kalau lim telah murid kalau tangayat lelan pubok kinah kalau alaika telah murid kalau sebagai Tuhan dahin lakai pukurin men kalau telah marang ke Tuhan Yesus Kristus kalau usubayang. Amin. Oke, Tuhan Yesus Kristus memberkati tamlim.

0: Lenghina Radio Kayan Miri FM Online men pukul 22 ngedau atau pukul 6 lebih ha rtmplik.rtm.gov.my bili.
1: SPRM diarah siasat keliwatan bekalan baja pesawah Kedah. Smart selaras penugasan misi bantuan di Nepal. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani, saya Izamil Nasir dalam utama satu tengah hari.

0: Perdana Menteri Dato' Sri Anwar Ibrahim mengarahkan Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia SPRM menyiasat isu kelewatan bekalan baja padi 3 kepada pesawah Lembaga Kemajuan Pertanian Muda MADA di Kedah. Arahan itu susulan rungutan dan bantahan pesawah yang terjejas termasuk memorandum yang diterima beliau berhubung masalah berkenaan.
1: Kalau syarikat yang seperti ini berulang kali melakukan kesilapan, batalkan. Ambil syarikat baru. Jangan jadikan petani dan pesawah mangsa. Ambil tindakan. Kalau nak dihadapkan mahkamah, hadapkan mahkamah. Kalau nak didakwa, SPRM masuk, masuk. Saya minta SPRM masuk dan kaji balik proses ini.
0: Perkara itu ditegaskan Perdana Menteri ketika berucap pada Majlis Perasmian Penutup MAHA 2026 di Serdang. Dalam perkembangan berkaitan sektor pertanian akan terus menjadi antara fokus utama kerajaan dalam memperkukuh keterjaminan makanan negara. Dato' Sri Anwar berkata, peruntukan bagi sektor itu juga perlu dipertingkatkan seiring pencapaian dan perkembangan industri pertanian negara.
2: Dan ini benar, lihat kepada kenyataan ekspor saya bincang tadi. Ekspor nenas yang dulu kecil sekarang sudah besar. Production pengeluaran bawang yang hampir tidak ada dahulunya sekarang sudah berkembang. Apa kaitannya? Pertanian itu sudah modern. Hubungan antara bangsa daripada import ekspor dan perdagangan meningkat. Jadi semua langkah-langkah kita itu mesti balik ke berpangkal kepada industri pertanian. Jadi saya sekali lagi rasa bangga bersama-sama dalam majlis MAHA ini, satu deretan program MAHA yang sudah menjangkau lebih 5 dekad, 50 tahun, tetapi ternyata MAHA 2026 dengan pasukan hebat tahun ini mencatat kemajuan tertinggi dalam sejarah.
0: Dato' Sri Anwar Ibrahim. Pencapaian itu terus diterjemahkan menerusi nilai jualan, pelaburan dan jumlah pengunjung yang mengatasi sasaran. Nilai jualan mencecah 66.88 juta ringgit mengatasi sasaran 58 juta ringgit. Menteri Pertanian dan Keterjaminan Makanan, Dato' Sri Muhammad Sabu berkata, jangkaan pelaburan menerusi memorandum persefahaman yang dimeterai terus mencecah 10.3 bilion ringgit berbanding sasaran 8 bilion ringgit. MAHA 2026 juga merekodkan kira-kira 4.3 juta pengunjung setakat semalam termasuk 1.7 juta golongan belia. Jumlah pengunjung dijangka melepasi 5 juta menjelang berakhirnya pameran malam ini berbanding sasaran asal 4 juta. Perkembangan jerebu. 35 kawasan di 8 negeri dan 3 wilayah persekutuan merekodkan kualiti udara tidak sihat setakat 12 tengah hari ini. Berdasarkan data Sistem Pengurusan Indeks Pencemar Udara Malaysia, Sarawak merekodkan jumlah kawasan tidak sihat tertinggi dengan 10 lokasi. Selangor menyusul dengan 6 kawasan, Johor 4, Markas Negeri 9 dan Sabah masing-masing 3. Pahang, Melaka dan Kuala Lumpur pula masing-masing merekodkan 2 kawasan, Markas Terengganu, Putrajaya Jaya dan Labuan masing-masing satu. Dalam pada itu, 23 kawasan mencatat kualiti udara sederhana dan 8 berada pada tahap baik. Untuk perkembangan semasa jerebu di Sarawak, kita bersama wartawan Muhammad Syadikin Bahrain di Kuching. Silakan.
3: Terima kasih Izamil. Kuching dan Seraman menjadi dua kawasan yang merekodkan kualiti udara pada tahap sangat tidak sihat setakat pukul 11 pagi ini. Berdasarkan Sistem Pengurusan Indeks Pencemar Udara Jabatan Alam Sekitar JAS, Seraman mencatat bacaan indeks pencemar udara IPU tertinggi iaitu 217 diikuti Kuching, 216. Serian yang masih berada dalam darurat jerebu pula terus menunjukkan penurunan bacaan IPU kepada 183 namun kekal pada tahap tidak sihat. Sebahagian besar kawasan lain turut mencatat kualiti udara tidak sihat dengan beberapa lokasi merekodkan bacaan melebihi 150. Kapit menjadi satu-satunya kawasan yang merekodkan tahap sederhana dengan bacaan IPU 97. Sekian laporan Syarikin Bahrain dari Kuching. Kita kembali bersama Izamil di Angkasa Puri untuk berita selanjutnya.
0: Baik, terima kasih Syadikin. Pasukan Mencari dan Menyelamat Khas Malaysia Smart MAS-01 kini memasuki fasa penyelarasan penugasan bagi operasi bantuan kemanusiaan dan bencana di Nepal. Agensi Pengurusan Bencana Negara NADMA dalam pernyataan memaklumkan penyelarasan bersama Kedutaan Besar Malaysia di Nepal dan Agensi Pengurusan Kecemasan Tempatan akan menentukan aturan penugasan berdasarkan situasi semasa. Pelaporan harian sepanjang operasi turut diselaraskan antara NADMA dengan Kedutaan Besar Malaysia. Kesemua 11 anggota dan pegawai SMART membawa 12.4 tan peralatan mencari dan menyelamat itu tiba di Kathmandu tengah hari semalam selepas berlepas dari pangkalan udara TUDM Subang. Amerika Syarikat menafikan pernah cuba menentukan kepimpinan politik Malaysia susulan dakwaan Presiden PAS Tan Sri Abdul Hadi Awang berhubung perkara itu. Kuasa Usaha Sementara Kedutaan Amerika David H. Gamble Jr. menegaskan kenyataan tersebut adalah palsu. Tan Sri Abdul Hadi semalam mendakwa wakil Amerika pernah menawarkan bantuan kepada PAS untuk menjatuhkan Kerajaan Barisan Nasional dan mengambil alih pentadbiran. Dakwaan itu dikatakan berlaku ketika PAS bersama Pakatan Rakyat sekitar lautan Presiden Barack Obama ke Malaysia pada 2014.
4: Walau berbeza bangsa dan budaya, kita tetap

Berita seterusnya, luar negara, seramai 22,000 penumpang terjejas susulan penggantungan sementara operasi lapangan terbang antarabangsa Soekarno-Hatta akibat pencemaran abu vulkanik daripada letusan Gunung Anak Krakatau. Gangguan itu membabitkan 209 penerbangan termasuk laluan ke Singapura, Kuala Lumpur, Doha dan Sydney. Penutupan yang bermula pukul 1.30 pagi tadi dilanjutkan sehingga 9.30 pagi selepas ujian mengesahkan penyebaran abu berbahaya di kawasan lapangan terbang. Gunung Anak Krakatau dilaporkan kembali meletus pagi ini. Penumpang nasihatkan menyemak status terkini penerbangan masing-masing. Di Bangladesh, ribuan penyokong pembangkang berhimpun di Dhaka mendesak kerajaan pimpinan Perdana Menteri Tariq Rahman menangani krisis bekalan yang semakin meruncing. Protes itu menjadi bantahan jalanan terbesar pertama sejak pentadbiran baharu mengambil alih pemerintahan 6 bulan lalu. Pemimpin pembangkang Shafiq Rahman berkata, kemarahan rakyat didorong kekurangan bekalan gas memasak, elektrik dan baja yang semakin terjejas akibat konflik di Asia Barat. Amerika Syarikat dan Rusia kini dalam perbincangan baru untuk menamatkan perang di Ukraine. Utusan khas Amerika Steve Witkoff dan Jared Kushner dilaporkan telah mengadakan pertemuan dengan Presiden Vladimir Putin di Kremlin bagi membincangkan sebuah pelan damai substantif. Langkah strategi itu bertujuan menghidupkan semula rundingan damai bagi menamatkan konflik yang berlarutan. Butiran penuh pelan berkenaan dijangka akan diumumkan oleh White House dalam masa beberapa minggu lagi. Beralih ke sukan bola sepak. Ketua Jurulatih Negeri Sembilan FC Daniel Jimenez Alcaniz mahu pemainnya membina mentaliti pemenang selepas terikat dua sama dengan Star City FC SCFC dalam aksi Liga Super di Paroi semalam. Pengendali dari Spanyol itu menegaskan satu mata tidak mencukupi selain menyifatkan prestasi pasukannya tidak konsisten antara babak pertama dan kedua. Sementara itu, Ketua Jurulatih SCFC Mehmet Durakovic mengakui kecewa selepas pasukannya terlepas peluang meraih tiga mata pertama musim ini, namun beliau tetap berpuas hati dengan prestasi keseluruhan pemain. Sementara itu, Ketua Jurulatih Terengganu FC TFC Muhammad Nafuzi Zain kecewa dengan prestasi skuad Penyu yang gagal memanfaatkan kelebihan beraksi di laman sendiri. Beliau berkata anak buahnya tidak mempamerkan aksi meyakinkan selain gagal menyempurnakan peluang untuk meraih tiga mata. Ketua Jurulatih Penang FC Wan Rohaimi Wan Ismail pula lega skuad Harimau Kumbang berjaya membawa pulang satu mata selepas tewas dalam dua perlawanan terdahulu. TFC dan Penang FC terikat tanpa jaringan di Stadium Sultan Mizan Zainal Abidin malam tadi. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. SPRM diarah siasat kelewatan bekalan baja pesawah Kedah. Smart selaras penugasan misi bantuan di Nepal. Sekian berita yang disunting oleh Nur Sharida Shahabuddin dari Pusat Berita RTM. Kibarkan Jalur Gemilang bersempena Bulan Kebangsaan 2026. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum.

0: Ministry Corporation na pito klo ng bangu ta iyo tu sahabaya. Wina patap atahunge bawang bayahunge dahin na bahay banget. Hitok paanyo dahok tabara ta iyo keselamatan. Asundu mesek nurepah ngejala tugu dohirap asun jelang halah baya dahin na paanyiriak ta iyo dahok bara. Asun te mesek dap labat batong tam. Deng muat turun aplikasi Sarawak Clockwatch dahin menubunganan kalau seng jam atah awan na bayak nyemo. Kalau lahu seng jam tips keselamatan 3M. Dahin temoh deng nadahok buka pala SFC ake tulung. Lawat, hiriak dahin makuna keselamatan. Dahok petokanih nai mana Sarawak Forestry Corporation.
1: Ngelarah, ngeluan, lahir hapan. Men kucing nes marahan

Kena nama ada tanpa ji hati kelihi dengah alang pahma men pak undengah angkasa puri Kuala Lumpur. Lalu tandang peji alam segmen ni terjaga alang pihak antai Dau Jima. Lalu jaga Levina tepat pukul 5 lebih ya. Okey, kerana hati tam sapa joh alam segmen tam, segmen Daho Dau Ani. Hati kena ke Daho Dau Ani alang seagri tanpa kalai. Hati Daho Lugah. Kunung karti lugah ni ah ini kusengkusi nan men itam lim hina men kelok bake-bake kui alang maring ne peji ne belajan dahun gayan ya. Ya ti reti lugah ni hana ngavan alang halah ya apa layang tugu ta metena bahasa Melayu ya ti ruang yang kosong luas. Okey, kata na ala akte hini hana lugah haruk dalo. Dan alang kedua ya ti lugah lan alam amin dalam ni ya. Tu kalau tenang gaben ala akun sia ni gaben amin dalam dah kaya layang hati lugah lan jam amin nana nunana hati reti lugah ni sampai aku sang basa lim kata-kata alang bake tang ala ulo kunsi ngejelo best radio kaya ni dalam segmen tama ni una ala aku sang rasa kena men kelo bake kolang ni une mejusu lahu ala une maok husu halam ya. Alang una lo hati alang nemen bakit ta Miguel Mike Chow. Lalu saya kenap men Jasper. Saya kenap men WK Baja. Lalu saya kenap men Cuk Imang ya. Ini lahu hati te dua bakit tam alang ne nyemau metai kata daho doa ni. Alang una lasang kusi menitam hati alang nemen bakit tam Alicia Baun. Duni kata na pakai dua klita tam te ngile jasi lugah ok. Nunana hati kata alang unalo. Alang kedua alang nama Alicia Baun ni hati namai sayu ketanum naja hak tula luga. Anan alang naiman baketa Alicia Baun saya kena menikah alang metai kata daho daho ni ya. Lalu alang ketelo alang naiman baketa mi hati Miguel Mike Jau ya bara luga nah alam klita kalau tai ni oh di jaka kalau neuli kahum lan bareng geri mudik. Ya saya kena menikah Miguel alang matai kata daho dawani ya. Saya kena malim kalau bakai-bakai kau lahu alang ni peji dahik. Ya pak lo amtai matai kata daho dawani. Mengkawah usik aku sembungut kena hadi. Usik aku ngejawi na. Asan tu aku ni peji dahik ni kli'ah dahik ni. Papa dahik ngejelos segmen tam dawani. Lahu mengkelah ada witan sopa jauh atang pukul 6 lebih peji dahin redo kayan ya. Ya tinggal jelos segmen peji dahin kelok. Tunggu teh hang mengkelo ani semata kata dah hot dog ni dang laku kelo metai na. Tunggu teh havan a aku sang kusi dan an menlim dalam bakai-bakai tamalang kelingi radio kayan ngadawani ya. Biar pananan aku segeritam. Tai tampayang jaki hati kelingi ji lagu alang kenan Deli Amira hati lagu layang lan asi. Tuhan hani ani hana ngepnu penghakai bakai tam alang nai nyemau eh hati Miguel Mike Jau bara sayung ngedau. Men Kuala Terengganu support JT kena ini. Lasu dawani taga nundengah dawani.

Ngan bake redo kayan Tuhan memberkata lim ngadau ani. God bless. Lahu sayu domigo, sayu kenap DJ Red. Sa kenap mekel lahu migo alang nai kunsi dengah alang teh terganu jaka ani. Kerana itu tanpa lupa jok lagu pengakai baketam.

Nila na maaari tang paji hati kelang lagu alang kenan Daniel Bampa alanah batung ku ya tina lagu nan geritam kerini hati tepat pukun ji 30 minit sampai tepat jo alam segmen tam ngedani ini ku segeritam tepayang jaki pala pes radio kayan ini ku sembarasa kena manlim kalau bake-bake ku alang ne peci dahik lahu alang ne meju usu ma ku su halam gajah lopes tam ini. Udahlah sambara saya kena mengkelalang dan nyemau. Saya kena menburi nyalung. Nyalu ya. Saya kena men Catherine Ubung. Saya kena men Samuel Lahang. Saya kena men Lohong Jau. Saya kena men Dolly Tawan. Saya kena men Miguel Mike Jau. Cecilia Lulau. Saya kena men Michael Almi. Lalu saya kena men Keling Temawai MJ ya. Lalu ini hati-hati kuri bakai-bakai tamalang dan nyemau. Metai komen. Dawani hati alang una lah sang kusi menitam alang naiman Michael Almi ya darah dah anam ni nyemau ni habara sayu beladau di jerin sayu mano hadui ngedawani lahu hati tagak loh kah kami alang teha long teru tinja jakani saya kena mendijerin Tuhan memberkati itam lim kena ya saya kena menikah Michael Almi alang naik kunsi dengah alang teha long teru tinja hati tagak lasu jakani lahu ini Nyati alang nai men Cecilia Lulau bara sayu domigu DJ kami hadarat lasu ya tiakah itam hal kami alang hamiri pas lasu jakani lahu hati alang nai men Baketam Afian Mahyus alang nai men Mempawah Kalimantan Barat ya ya bara DJ Rin sayu beladau melupa ke DJ teloka maaf Disun alang teha Kalimantan DJ. Saya berada melim baki alang teha Radio Kayan Miri FM. Hai notu ada te. Jada apa-apa melu te daun. Berada wani. Saya kena menikah DJ Rin dahin sayu. Manau hadui daun ani. Ya saya kena menikah Afian alang nekunsi. Hati gaya daun dalam alang teha Kalimantan cakap ni. Te loka maaf disun ya. Lahu hati man kelak baki-baki ku tiak kurik man adi hati hui na man itam malang telunga daulang lasu dau alang tagak nuni lahu hati man hangta malang kreni hati kapan loka maaf lisun man kelak hadau hati jaka klote panah-panah hawang te na mang na hadi luma ha tu kelak te na hadui hawang ti mang hadau pakai tabun ba tabun urung lahu mang hadau nyati kelak mesti dui kahum ata mengkurang-kurang guna di lahu hati menghadap mekap ke taman menghadap mekap kelingai amin kelo mengnutung mengmakna nyavet apui lahu hati lavat-lavat tam cakap dau alang nuni bahi apui tamti tenganap ha okey nonton hati alang komen alang ni mendala bake-bake tam dau ni kreni aku sengkritam kelingi ji lagu empain tam pecoh alam segmen tam hati segmen dahok tangan hati lagu alang kenan Thomas Anyi lagu halam Tuhan men itam lim.

0: ninyo na dahon ng inang dahil taman kam de alam Tuhan awin ati na alam kanang juna hinam dahil tamam anana te tabaram na alam una yate janji jahat sayu menika dan jaurip ka aru te usun tanani buklo lagi taman mangkampungo anak kam atang dahabungan bisa yunai kam petubodaha alam katup dahin te alam tebara Tuhan alam tenang.
1: Kulna alam murid paan halam Tuhan. Kulna alam sang ngebuah jamaah teguh jakakna. Kulna alam murid paan halam Tuhan ane. Sang diberkati ataupun sang dipun kat alang tula kat alang anak na halam murid na. Jero nak murid kusentana ane. Kanan to kat alang anak na kat ati sang halong. Awin nun awin te Tuhan alang sapol halam haduina. Alam nun to kat alang na halam sentana ane. Ini ame hari kalang anyalam halam haram Tuhan. Ajak lan katok Tuhan. Lim kat alang antam na sundana na. Mahu jinun Tuhan tak alam. Ada ang telok jendam nanun nun. Alam murid tam, alam adui tam. Tetapi teguh Tuhan nanti. Hanya adui. Ngejelok tingan alam urib tam kulunan sundana na. Ada ang lim kat alang tam na api sang long. Jadi aku pasaya dahin nyaji Tuhan nanti. Alang paan mai ajak mentelok. Mai haman mentelok. Haman telok nakat. Alang antolak na suntana ane. Ati hana kasih anugerah Tuhan. Alang antuhan iman telok. Kemurahan dahin kebaikan Tuhan. Alang teh alam murid telok. Awin telok paan murid alam ha. Tuhan ati sang tulung telok. Alam menuntukkan alam telok na.

Simon Gereja BM Long Laput. Aku iklunan tua ya kena komunitas mati laguanan di upahapan limita melengkeli rido kayaan ngadawani. Kerana aku belasan geritam hati pejok alam segmen tam ngejelos segmen dengah kliah.

Dengan kelihatan halasan guna alasan kursi menitami hati alang jadi hak Kuala Lumpur tina jago lontar peluru dalih tam Jonas Chang nyati anak kio sang ala ngejeloh sukan Asian Aichi Nagoya Haji pun dahin sukan University Asian AUG hak Kuala Lumpur yang hati menjadi lasan menihak sengna maring rekod kebangsaan ala hipun nati yang na puluh pitan puan puluh dua meter ala enak na te bulan tusu alang lalau di. Jonas dah alang ne men Sarawak bara ngejeloh ke lim dua temasyanin a niha sengalung rekod maring kena ni nyati tina temasyanin sang dah na te puluh pitan dua bulan pitan atang pat dua bulan puluh dahin hati puluh dua bulan atang dua puluh dua bulan puluh dua ani. Rekod kebangsaan pelupitan pen puluh dua meter nan enakna ngejeloh kejohanan memorial Kosavnok telok puluh lima haka Zastan ya hati bulan tusu alang laudi. Nenana hati dengah alang unalah sangkusi menitam dengah alang Neman Kuala Lumpur. Lah hati kerana kusengkusi menitam marung result atau apa keputusan para Sukma Selangor 2026 ala enhana te 5 do bulan atang 4 do bulan pitan ani ya ala enhana ha Selangor nyati para Sukma alang ke 22. Okey, ini kusengkusi menitam hati ngejeloh kliah para Sukma ani te telok atu 26 pingat sang dahak pertanding hati ani hana dau alang unak lo. Alang ala lubu ji jaka ani hati Selangor ung ala 5 pingat emas, telok pingat perak dahin 4 pingat gangsa lubun dua hati Sabah, 4 pingat. Okay, si hati 4 pingat emas, 6 pingat perak dahin 5 gangsa Johor. Alang ala lubun telok jaka ani hati ala telok pingat emas dahin telok pingat gangsa. Men Sarawak kerini hati alam lubun tusu u ala ji pingat emas dahin telok pingat perak dahu dua pingat gangsa. Okey, anana hati keputusan para Sukma Selangor 2026 ala andahana hati matoh menerima dua bulan hati dahlem di atang pelupat dua bulan pitana ni. Nantana hati segmen dengan kelihatan akunsi menitam limitam dan peci alam segmen anite jaka alam pel ante dau jima.

0: Main kalau sepun taman hinan harin dahin anak-anak alang najako dangka pelihai malakna ja maok sayu man ageh batong kak sendiri dahin daha alang peji dahim.
1: Lenghinah Radio Kayan Miri FM Online men pukul 22 ngedau atau pukul 6 lebih ha rtmplik.rtm.gov.my pilih YFM Bidayuh Kayan. Radio Kayan Nepji Ita.

Mari Tanpa Ci Hati lah kelengi lagu ala kena fragrance lagu liling ya, tu lagu nang Gritam Kerani Hati tepat pukul 22 lebih ha. Bagi Kerani aku sendiri hati te dua info dengah alang unalah hati alang Naiman Betong ya tino Jabatan Besi Batang Laya alang TH Laya Ling Road and Hakep Dara 2 minggu mata menpat de bulan pitan jam ok awang mendaha pejoh na hadu pet mei Jabatan Anak alang undha nalana hati te hipun iksu keselamatan ya. Lahu hati dah bara alang Naiman Timbalan Premier Sarawak alang lahu pengerusi Jawatan Kuasa Pengurusan Bencana Negeri Sarawak JPBN Dato' Ama Douglas Unggabara yati hadui mekepanan hana berguna lanjam menglan hadui petmai nanda anda pahalum dahin sayu empayan jabatan anda buka ngeluak menklunan bangu ya. Okey nana hati ji dengah alang unaloh dengah alang Naiman Betong. Lalu alang kedua dengah alang Naiman Kuching tinok te tusu atu pitan pelupat lurui alat anda pakai teknologi LED belegah hui men 5.1 juta ligit anda tok hab pejurun alan Petra Jaya rambungan hati peging hastes section matang ja kira nabah alah halang te hata tangawanan dahin keselamatan kelunan bangu hui nak te jaka malam ya. Timbalan Menteri alang te ha upis Premier Sarawak penyelaras agensi pembangunan wilayah DBKU dahin hal elwa Islam Dato Dr. Abdul Rahman Junaidi Bara hari mentukanan hana berguna lan nyati tavid alan anan hana ji menhang alan habahe banget alang pahabung kuri-kuri ngavan alang teha selatan Sarawak tino alanan lahu hati ji ngavan pahabung utama menkun dah alang meloh hatatah ha kuri-kuri penempatan nyati ha kampung Telaga Air dahin kampung Sungai Agas lahu kunah ini hati tusah luru ini atau alah alanan ini dah tulungak hati alanan pahalu pendahat na te duman 2025 ya teno luru yang di empain ani te dah metuk na b Rusia hadang kera dah pakai dahin sayu tawid te na kuri-kuri isu tiah dalam vandalism dahin hati dah nakau kabel kinana hati teguh ala ni un a luru yang anda hadang pakai lahu yati jadi ji tanggungjawab mendaha alam pemaju. Okey nana hati dengah alang Naiman Kuching hati tetuk tu suatu pita pelupat luri LED anha tok ha penjurun alan Petra Jaya rambungan ya. Okey hati kerani hati dapat pukul 2 telur minit aku pala sengkeri hitam kelihi ji lagu empain tanpa jauh alam segmen adat asentam yaitu lagu alam kenan ibau ajang lagu sepui dos sepui ake pelal pejoh alam segmen adat asen kelengi ji tekna injil men itam lim.

Jadi men kalau nya malang ipun minat atau apa belia lang ipun minat sama main sape atau memang main sape lan atau memang hamal main sape ni, kalau mesti lebih giat lagi belajar, kalau mesti konsisten dalam belajar main sape ni. Habis sape ni kita

Ministry Corporation Pitok Luna Bangu Tejoh Tusah Baya Wina Petap Atahunge Bawang Bahayahunge Dahin Bahik Banget Hitok Pak Anioh Dahok Tebara Tejoh Keselamatan Asundu Mesek Nurepah Ngejala Tugu Dohirap Asundeleng Halah Baya Dahin Pak Anihriak Tejoh Dahok Bara Asun Temesek Dab Labat Batong Tam Deng muat turun aplikasi Sarawak Clockwatch dahin menubunganan kelok sengjam atah awan bayak nyemo. Kelok lahu sengjam tips keselamatan 3M. Dahin temoh deng nadahok buka pala SFC ake tulung. Lawat, hiriak dahin makuna keselamatan. Dahok petokanih nei Manusrawak Forestry Corporation.

kritam ya ti pahapan kling hiji tak na da hiji sape ya sampai tapa jo halam segmen tam ngeda ni ini ku sengeri hati teji dengah alang ne men miri ya ti te telo baya ya ti teji alang da kaya aruna ya na plupat poin telo kaki uda an hatakep alam ji operasi alang handah na ha Kuala Baram te dau 5 alang lalau de. Yaitu operasi yang hana tepat 2 bulan pitana ni hana peji kena hadu peji dahin tim Eric Kate peji dahin Sarawak Forestry Corporation SFC nyati kira sang nyekang hati kahum bayar alang jadi kena teha tatah ngabananan ya beh membayar alang ayan 44 telok kaki yang ni di lahu te dua bayar dan hana takap ayan na yang na pitan puan telok kaki.

Kan bango dahud mandaha alang na hadui alang jalang ha ungay ya. Teto kani kuna bango anangan jamang sangkera ala ala senang ya tinopte baya nenya mau palo hati lapat-lapat jugu dalo te hatata jalang ha ungay. Nuna na hati ji dengah halang unaloh dengah alang nai men miri lahu hati dengah halang kedua sangkusi men itam. Ji dengah alang nai men bau tino te ji doh ani hana umun na telok pelupat duman uem te hati tavit ni hani em dengah ngan kira tusah sengah ngan empen hani nai payah dahin meran ha tata amin na ha kampung bidi alan krongkong malam di. Ketua Polis Daerah Bau Superintendent Muhammad Haidi A. Rahman Bara ani jadi hati alam pukun pitan malam jakai hani anha leput kira tusah sengah ngan empayan hak payah hak uma puina ya. Lahu hani anha geri tai pala unit kecemasan Hospital Bau jatai pubat B atang dah iti hak anha mengelan u emtek kira umatai mendalok pengawai perubatan pukun pulu pitan minit malam. Mahadi plesa alang unalo polis ati mengla nusi kate nunun gak teha alang na ati dang jadi kes guest di ok ya. Lahu ati tema kluma alang ne mendalo panak na baradoh ni empai ni di hipun sejarah hati sejarah ageh na sendiri dahi hati hagen te pubat ha uma perah bau. Kesan ni kereni hati endah bara kes matai tekjat dahin alam maha pecah na hadui sesatan loka dahin hati patai na ni sang dah pecah proses bedah siasat jadang menlan tafid patai na alang lan ya. Lalu kena bangu endah nangen jam mengkelosang na sebarang na hadui ataupun na bara kena ni spekulasi hati dang na dah hati siwak nahin ok awang mendah berkuasa ja pejoh hadui sesatan. Dunana hati dua dengah lah aku si unaloh menitam lim alang naiman ji alang naiman miri alang keduan madi alang naiman bau ya. Lahu hati aku sengkeri tanpa panjaki kelengi ji lagu Indonesia hati lagu ikan naik di pantai menitam lim sayung ngelarah menitam.

0: Anjam, Kak Kirin.
1: Bizi ke? Imi nongkrong, sayu lambarong aknani.
0: Kenuna nandu?
1: Nah, tidak ada kualam di grup. Tidak nyiho kui, masparan kui. Kuri umun kui lah hundat tayo lubun akan.
0: Nih, mau imasem-masem, skamer si anandu. Kami nongkrom landangnya skamer kray ni.
1: Nusi, lana ni imi nongkrong. Inang lubun akan kuni, imrete sin masuk ke. Nah, delang matu masin masuk kan ni.
2: Kuri tau, oh anan.
0: Rin, seuki kado. Janeng kawi pasti tua jam nado.
1: Baun, nuno tu kani aku rasa agak kamu ku ba. Tenaji hanguna ni. Dalok bara imnaji hadu ya ni. Tenasin dak ok aku ikhlasin utung di lah aku nana aku eti. Akna natua. Tenaji hanguna ni di ne. Padahal nak aku laan dalok bara im tabah laan. Jasi kahum laan utung alang kelam na. Ak nanak, baka uhanandi pade na dalong, si talong na nyamaw. Ak misef, musipa, dahan yung ayakoy. Ak telepon, musin dahan yung ayakoy.
0: Neh, nanon na si ka, ako pa ubaray ka di skemanan. Nanopay kang pasadahok do. Tena to habre pulis ti, tena repoti ke. Minate si adalo pulis ti dang tulong ilaw dahalang skema ti ke. Diyan si kadang ala ulisin ka ti. Usiha kanya silang imuk mendalo nan, kahum janan.
1: Ay, nunan aku rin dahadi. Pakuli ko na, nusin na tegunah na.
0: Jah, tena ito si ka. Ika am jiha, nusin aku jamlaan. No kurim nanan.
3: Kreni tam kelenghi kahum habi jeep peluvat itam kelunan. Bang melai ga peluvat teski meloksin alama uk utung kahum. Nyinanguna empayan meloksin nurepah pala bnm.gov.my/fca dahin sc.com.my/investor_alert dan pala balai polis nadah leput awi kelok endah peluvat. Dahok barani Neman Redo Kayan Miri FM.

0: leh atak kenan silo kawit ni. Nun na jam na atak ya. Silo. Oh, silo kawit. Imte leba au gula alam atak kupi ni kre, memerana belah ni.
1: Nun dia dah tipong, nun. Ale-ale leba duan kat de kurim. Teka ni, uak nah liang-liang na atak. Imbara pa emi. Ya cukup mi ya. Mi ngeran na atak kupi ni kenak de ah. Tete na do.
0: Dan nak pitul sengna jaita ni umale dui ya tak gula lebak mi liang nate ba sakte
1: tipong u nate tipong deng nate masam-masam pika ni jang ka takut gak kencing manis ya hinang em gaya tudak kanan ngelutong tu
0: aku hinang tudak ko ni sayu ke jam tudak ko ni ho biasa kan ni gak aku ite medal rumah aku dalam deh ati ok gak urok belada ok teh banit om sayu kena jima duji om sayu nana
1: ada tipong dap lo ku hinang tudak kena
2: jibulan o anan
0: sila kawit oh sila kawit hinang ni ketek deh oh sila kawit
1: nun deh tipong nun deh
0: aku baru limo mobat itu beraya semunang tudak kui aduh nuk ni tusak kena ku
1: entam kurang gula halem ket pengumuman Ben akui Lorita Danuhat Radio Kayan.
3: Lenghinah Radio Kayan Miri FM online men pukul 22 ngedau atang pukul 6 lebih ha rtmblik.rtm.gov.my pilih YFM Bidayuh Kayan. Radio Kayan nepji ita.

Hari ini hati tepat pukul 2.40 minit. Aku sengkeri tampal pejok alam segmen tam. Dan ini hati segmen dengah alang nemen hawang dale. Dengah alang nalosan kusi menitam dengah alang nemen Jakarta. Tino dalo polis Indonesia. Unatap hati te ji atu putrola ung. Anda menglan suspek alam tuk kes tutung tuan hapatana kalhulta. Aku macam ngelah hati kal hurla ya hati alam lim dalih atang 4 bulan pitan duman 2026. Ketua Penerangan Awam Polis Indonesia Brigadier General Trunoyudo bara hati alam lima ni te jiatu 60 pitan polis leput polis anda hakna mentipu ji du bulan ji atang 4 bulan pitan melawin hati tatah ngavan alang tutung ayana yakna 4,000 tusu atau 40 ji poin saya puluh pitan hektar ya. Melim kes anda hana ni dah alang suspek ni hana anda hana lah nak ji laung ala kira nutung hati tanggapan alang jeleng ya apa hipun dalo sendiri hati alang hipun motif yang nak buka tanah kena alam kenyataan dah alam ni. Kena lahu hati Riau ngalung suspek alam paling kahum 42 laung Sumatera Selatan dahin Kalimantan Tengah putung dua dalih ni hati 20 laung Kalimantan Timur putelok laung Jabir saya laung Kalimantan Barat tusul ong dahin Kalimantan Selatan telok laung alam lim jatuh 60 pitan leput polis andahana te 55 kes kerani alam peringkat dahasang nasihatan alang unalo bi te tusu pitan kes ni hani kerani alam peringkat hati umas alam peringkat penyiasatan ya lim tata halang tutung ani di layang nak hak Polda Riau 2000 jiatu 2.25 hektar Kalimantan Barat ni hana ji 1,676.3 hektar dahin Lampung 630.4 hektar. Nunana hati dengah alang unaloh dengah alang ne menjakata. Dengah alang kedua alang bayaloh sengkunsi menitam ji dengah alang ne men nancang. Tino jadi laung alang mate dahin pluji laung kerani anda leput padek loh menu tena gelongsoran tupak alang meteji kapung ha daerah Sichuan Bandar Jiangan wilayah Jiangxi ha timo kina pesunjih ma pukun 4-6 alang lalode. Tino barani alang naiman pihak berkuasa tempatan ya. Tino tusah ni jadi tapi tadi usan bahut alang jadi darah kurit dau alang andhagri alang antaufan saudel gri gabarani alang naiman ibu pejabat kawalan banjir dahin bantuan kemarau dalehanan tino te dua laung udang andha selamat kerani dau ani kira maget sayu tua kedawa ya lahu hati operasi hadi pebesang andha pejoh andha na lahu hati tengahit semasan kunan bangu ulang tulungat tu sani lahu seendaha pejoh endaha na. Okey nan tuan hati dengah halang kedua dengah alang neman nacang atang tini tuan segmen dengah alang neman hawang dali alang akunsi man itam lim hitam dan peji alam segmen anite jaka alam pelan te daujima.

0: Ayaw! Oh! Awihalang ano kun tuwa, wayalam amin na ni Du. Mang chaslifon kan tungtong nan. Mang lalit-lalit hapan ngili ah game. Una di sekolah ka Du, awi to bungok buwa tuwa caja tinan. Masih ke jam ka home case tutung jaru na ni Du.
1: Apui, teguk nak duok nak dang jadi bakeh tam, te nak ayak nak dang jadi bunu tam. Piah-piah tam lawa tek joh tusah tutung. Dahok halaman ni, Neyman Radio Kayan Miri FM.
2: Aku ya piah wahani ngenap pehitok itam kelunan ngahum. Lawat tek joh apui amin kerani tutak lantak kelengi dengah tusah tutung hadaleh tam jarunani. Nginah ikam pelehe puboh dahin petmai hadu ikam bi alam hanuti mangam lawat tek joh keselamatan tegu ikam nyadui. Tuhan puboh, Tuhan mayak itam lim.
3: Ngelarah, ngelaluan, ngelaluan, hapan, peji dahin, Radio Malaysia, kayan, kayan.
4: Ngelarah, ngelaluan, kenapan, peji dahin, Radio Malaysia, kayan.
3: Ngelarah, ngelaluan, hapan, peji dahin.

Menadi tanpa ji hati kelihir lagu alang kenan lian ngau bake kui utai pade ha. Kena aku menita mang kelasang pade ya. Itam sampai jolan dahin segmen tam hati atang pukul 6 lebih. Peji dahin DJ langsung keri tam ngejelah segmen peji dahin kelop. Okey, kira ini hati tepat kira melak pitan minit lah nampai tam sang mekep segmen ngelarah ngeluan dahin hapan tam tepat pukul telur lebih. Berjumpa kerana Tuhan dalam program tamani upano dahin sayudara telur jaman ini. Mata men pukul 22 atang kereni ya. Lalu menghadau tiah kulik madi meng itam sang pejoh peji dahin DJE alam sanggeri itam alam segmen alam kedua ngejeloh program peji dahin kelop. Aku DJ Rin maisa kena menitam alang tangan peji kelehi radio kayan ha Miri FM. Lagu alang mekap segmen ngelarah anehin hapan tam dani yang naji lagu alang kenan lungan wan lagu jajina menitam lim pesoklan. Bye bye.

0: Sayuateng Ha Sarawak. Sayuateng Ha Sarawak.
1: Selamat datang ke Sarawak. Selamat datang ke Bumi Kenyalang.
2: Selamat datang ke Sarawak.
3: Selamat datang ke Sarawak Bumi Kenyalang.
4: Selamat mandek berkunjunglah ke Sarawak Bumi Bertuah.
5: Huanying Guangling Xiniao Zhixiang.
6: Ame Tunge Sarawak.
7: Selamat nikot ke Sarawak.
1: Welcome to Sarawak.
0: Ia selebih saya pahabunga dina sekenak mana DJ Rina Langa Geritam tak lama kelarah tam tak lama telok jam melangu nak loh mana pukul 22 abluak do atau nga pukul telok lebih ane deh dalam segmen mana PDK PJ dina kelok dalam kelarah hujung minggu aku usunukung negeri telok atau nga pukul 6 lebih sayu ngelarah hujung minggu saya pahabunga saya kenap kena dena apa anna dahin tam dalam kelarah tam hujung minggu aneh.

0: dalam minggu halang unak lohat dalam bulan apitan dalam duman 2026. Jemaah nak gate tusu do bulan apitan dalam duman 2026 ni Dennis. Aku nak payah aman kalau dalam kelarah hujung minggu ni man telok lang tek dalam dalam belagah tubuh telangusan. Saya kena payah apa yang apa anak pejiri na kami Ridho Kaya Mira FM. Tak lama kelarah tamah putung ngaji kak. Nudah dengan haman telok nutung ado adalah awan tamah kerani. Apa ya dapat rungat hendo lang megang dan lasu paan. Tapi angin ahit tamah paan hitok di lawat tetek jo ageh batung tam. Apa yang pejiri tak lama kesut dalam program?
1: Lenghinah Ridho Kaya Miri FM online. Men pukul 2 ngedau atau pukul 6 lebih ha rtmblik.rtm.gov.my pilih YFM Bidayu Kaya Radio Kaya Nepji Ita.
0: Sayuateng ha Sarawak.
2: Sayuateng ha Sarawak.
3: Selamat datang ke Sarawak. Selamat datang ke Bumi Kenyalang.
4: Selamat datang ke Sarawak.
5: Selamat datang ke Sarawak Bumi Kenyalang.
6: Selamat mandek berkunjunglah ke Sarawak Bumi Bertuah.
7: Panjing Kuangling Sinyal Jisiang.
8: Ame tunge Sarawak.
9: Selamat nikot ke Sarawak.
3: Welcome to Sarawak.
0: Iya, jino dan salah. Ita amat mau pergi. Kelanyat pergi sok. Tak lama kelarah hujung minggu utam. Alam mengklarah tamat lebih aneh.

Iya, macam tu ke kurina lagu alang kenan. Jodoh jengah nama na telok alang ke manusia tak salah nak. Tambah dengan temuh peji patua telah mengklarah ngai jelo hadui lang ana telok na ujung minggu ni we nak telah mengklarah tam. Do minggu ni men telok lang ngai dalam dalai anu na pelahu mana telok lang ngai teh umaru. Norepah mana telok lang teh hak kampung. Dahin tak lama ke sudah no program tam lebih ni tepuk la telok jonang apa tak lama dah hono serat dengar wana pukul lapak lebih tama peji tak lama program bitung rip tam lebih ni tama pia peji ngeriang long tu halang kanan pasta india nye hati nuno tujuh uripane ana na tepuk lapak lebih ni wana na pukul pak jonang dengar ana pamo man radio KL Miria FM apa yang tang peji dalam dengar usun tanah. Dahin senado pukul 5 lebih macam tu kalang layu nak dengar na pahamu mana pun dengar radio man Kuala Lumpur darah 10 minit apa yang tanpa jongok tak lama kelara pejidit naik amat radio kayaan Miria FM atangga pukul 6 lebih. Ya minta melim nunan tamah peji tak lama kesud ano program tak lama kelara tam lebih 2 minggu ni nama 2 bulan pitan ya senado dan baju su pakata ngedengah di nabara dengah mana dalih awan telok hui nak nunak tu gaya judo alang antama teru ngak dalih awan telok agrani dahin asan hadu.

Sarawak Forestry Corporation ang pitok lo na bangu tayoh tu sahabaya. Wina petap atahunge bawang bayahunge dahi na bahay banget. Hitok paan ngyo dahok tubara tayoh keselamatan. Asundu mesek nurepah ngejala tugu dohirap asun jelang halah baya dahi na paan hiriak tayoh dahok bara. Asun temesek dap labat batong tam. Deng muat turun aplikasi Sarawak Clockwatch dahin menubunganan kalau sang jam atah awan na bayak nyemo. Kalau lahu sang jam tips keselamatan 3M. Dahin temoh deng na dahok buka pala SFC ake tulung. Lawat, hiriak dahin makuna keselamatan. Dahok petokanih ni mana Sarawak Forestry Corporation.

0: More Sayur.
1: Iya, pejauh dalam kelarah tam hal lebih ani hitam belong program tam dalam kelarah tam do minggu ani saya lebih mana terlalu lang maju su dalam kelarah peji dah ya kah redo kayaan Mira FM nunan pelahu mana terlalu lang ote kay lagu itung kena dang pahani tam lima dalam kelarah tam lebih ani. Okay, mana terlalu lang maju su deh nang hab deh lagu lang gerita 55 minit lalu. Pukul telok lebih pejirin narin telok lang te pejirin telok hak live Facebook Radio Kaya nak Miria FM so kena payak man kelok lang watang nuna na palahu man kelok lang te ake lagu selebi man sesia lulau lahu nendengah man dalam awam sesia lulau so kena pawin una atang lebo pejirin na kami dalam maklarata malam ni. Adai nama ai selebi mana mague McJoy selahu selebi do migu nendengah hak konti kan hari telo mague McJoy selebi ani ake lagu nun tawe nak lang kena jodi jangan ateno lasu ado hak kemaman lang ateno hak kemaman support best jeti kerani kena god bless mani tamlim do migu ani so kena DJ kena ya so kena men telo lang teh hak kemaman Terengganu. Ada ini selebih manulang jangan mereka elmi lahu nunana pahaman telok lang. Bagai Facebook Radio Kaya nolang hipun do kenanak gedoni sayu do kenanak man kelok lim dalam kelarah ujung migu pek gu kihu nak dan hadu lahu man jo kemang jo ngol lahu nunan pelahu man kelok lang peji tak lam kata hadau tamak doa ni dek peji dahin dijerin nak ngedo dek. Apa yang tam pejo lahu dalam lahu dalam program tam lebih ni tam menyenang tak jo hakio layan do tak lama dalam tam Sarawak lebih ni ana bara baita maaf mabun kenali sun loka malam ngi usan kuri-kuri awan lang tak dalam dalam lirin dahin gahan ke sudo yang nama 24 ateng 35 derajat Celsius dahin nyenang tak jo kio layan do jima ditusu do bulan pitan jima ngi usan ha kuri-kuri awa lang tak tala madan lirin lebih ngi bahi belare ha kuri-kuri awa lang tak tala madan lirin dahin malam ngi usan ha kuri-kuri awan alang tak tala madan lirin dahin nagahan ke sudo hena mana 24 atang 35 derajat Celsius. Wana nak do dua saya ada bulan pitan. Jemana ana ngio hati maaf mabun kenali sun. Do dua hati lebih nak ana ngio bahui belare kuri-kuri awan alang tek tak lama dari lirin. Dahin malam ngio usan kuri-kuri awan alang tek tak lama dari lirin. Dahin negahan kesuk do hina mana 24 tanggal 35 derajat Celsius. Jadi nunan nah hari yang kio layando nari lebih ani atang do dua saya do bulan pitan manita melengkai pejidin kami lebih ani dahin kio layando nande kapi temo laman web sesawang Jabatan Meteorologi Malaysia lang anusang do ani nama do bulan pitan kina dangak bara mitam lim hina manita malang tehereti tak lama dale.
2: Lenghinah Radio Kayan Miri FM Online men pukul 22 ngedau atang pukul 6 lebih ha rtmplik.rtm.gov.my bili YFM Bidayu Kayan Radio Kayan Nepji Ita.
1: Ok, teman hang telok lang teh reti talam madaleh kena hatam perdah sayu talam hadu hitam sentimah majam

Iya, asa nanti mah pernah ke barang pedung telah melebak nan hari lang anak telok na tekep telok pihan nak kena barang. Ya sebenarnya mana telok alang teh kelapa kebun alam telok api buah api bodian. Saya kena mana telok alam telok mapang bodian. Nak yang lagu telok bayur alang kena na mapet lebih ani. Dan nunan pelahu hari na telok bagu yang make joy sengap dia ke lagu lagu mak nun tapi nak alang kena jadi jangan. Ya asan ada apa nak telok pekelanyat ujung minggu pergi dahyak telok mengelarah telok lebih aneh dan ke hari telok ujung minggu aneh ngelarah ke pergi di nak kami kena atang kelok dan mana lahu dan pelasu alasan nak selungah radio kaya aneh menhadui-hadui lang anak kelok nak. Tak je hadui tak makayan hitiapan tempah apa nak ngeliah denda anak tam tak kumete gabar nak tinan. Dahi nak tak balik mentam kayan ha balui hiti balui hudiak te belagah te megi nak bek payo gendong bayi yang tak te telegan ha anak anak tak antak bek bo ha bek payo kurin tak balik. Nunara nak bek aneh umaru telok kayan hui nak mana telok leng te ha tubuh nunan pelahu mana telok leng te ha daleh ha telang ngusan ha bek bo kan tak balik bek payo kan tak balik abik nun nak bek payo te tak jenjam ha pagi dah jenang nunok loh abik nak payo telale ayak loh bo loh. Ya atina aran haduitam kina dang pekiso nglanya ada pejidina kame jarun neklarah telo ujung migo ani te hang telo pekiso klanya nuti itama tumun na te aran hadui alang te alam madahun telo kayan oke lan selubi main harin telo balan anye itama lahong. Ya ni ngabdu pengake dahari na telo alang te ha ke maman na Terengganu. Wan dengap ngabdu pengake dahari telo alang alam dah mapang buadian. Hino awan telok teklo dahun kelok tua kriang hab deh.

0: Nah mengadakan hekana juri jangan tak lama lagu nak yaman terok leng nah hari tak lama min santimah padong tegur lebih nudih nyelimah tam nak teguk-teguk hari tamah tak lama min ya padong kadalang jan antam pelaman nak sangat nado ni padong haman terok biti nak nak nawe nak nyelimah te alam jaka lengan terok hipun anu nak pelahu manan terok leng te usul naya pede hirati tak lama daleh lapai ke terok dalam hari lakan terok na peladah kabarang santimah. Kena okay, telo selamat datang uli pala kruna lak ana telo nyalam. Hui nak mena telo lang uli men harita lebih ane. Pejauh tanah mengklarah tam melabai ni tam pelah hujam dan dari tam petrungak dan do halang mabun kenan lisun tusah tutung hereh terjadi tak alam dari tam hui nak lebak tusah tutung tuan alang ana bara jadi tak alam dari nu dapat busang tam bernyo ni pinanan tam peji ngeriang dahun taman telok pemanca umiak jeno itong petok hitam tekjo hadui pui lapat tejo hadi lang tam na hui na tejo apui jarun na taga aya anita ma peji ngeriang dahun na ariang
1: Henley mita melengaran orang ulu lebih na itam bangsa kayan alam dale Sarawak ane akui pemanca menjeno sampai tok itam ok jauh urip tusah alam tam melunga jarun ane kalau kejam maguri bulan malang awan ni telo hinang daleh telo ni umran lasu tagak aneh aru lalek anit dopa palang mengak meran jerbu apapun kapal meran jadi ini nah tusah alam daleh telok kerenih. Jadi ngiyo ramalan mungkin atang bulan dua duman dua kosong dua tusu di alam nonan ku harap keadaan aneh ne sayu ipat harap telok sama-sama paan sebayang jadi tegunu ni kalau hendang di sekeliling telok ukuran sehat masalah tutung hereti lebak jadi atak abandui makin jinun makin ketek jadi makin tusah hunge-hunge ok pipe gravity putung uma lang hipun lebak lang au ketek jadi akitam sama-sama na tangan jaga amin tam keluarga tam umaru kampung lain daleh tam halam tusah ni langunak lo ku ake telo jaga ageh tam to jaga kesehatan tam jadi kurang nate nahdi ha awang atau halual Tegu te panau te musang pake pelituk atau tutup nang jam tegu tam gak covid na. Dui lebak atak maang atak bersih ya te perah-perah alangatang te hangtam jam te alang nikel perausok biik ngak kelibak terperah kohong dan mata ngelono sayu teh klinik atau hospital ipet kedua alam penting lan lu tam hinang ya nah telah perlu jaga jauh pui petangan putung rumah supaya ada jaga apui putung-putung amin eding ya atau perintah asun sekali nutong hawang haluma ha kebun atau ha tuan awin teguna nih kayo daun-daun omegang lalat dua asun mas meso nang jakok pebarang kita mengajakok asun meso nang jakok pebarang awan tam jaga apui paan sedia alat-alat awan marah mapui jam faya istinguesa berdi drum hosata putong marutam lok sayu tersan najiawan ala senang telok tepalan tegutusah cek sayu wiring sambungan elektrik halaman mintam bersih kuasa nomor utam lapor nonon masalah usah jam halapui hal kurang jinan atak bersih pala upis-upis elang bertanggung jawab jam upis dio kebajikan bomba jebab atau temoh hajatan kuasa pengurusan bencana putung-putung daerah jadi ketelok perlu jikenap dan kerjasama atau kerja peji Ketua Umar Maran Umar Ketua Masyarakat JKKK Tegunone perlu rapat perlu kerjasama hinang dahin tolong melapol nenen tusah nyamuma halmumaru masing-masing sedia au senarai kelunan alam umang ya amin putong-putong amin ya putong-putong amin sedia arana sedia IC dah ampayan na laporan pala perintah tangan tam basa ngereng betok dengah rasmi perintah latam jam jauh API bacaan API minok bahagian minok daerah alam ada para sangat bahaya bahaya orang bahaya jadi alat tam jam lemana asun panik sentam panik sentiasa tam berjaga-jaga dan nyian tolong ji dan ji orang belepok tusah teguna ni kepat elang penting lim gane agen bak kat berlaku teguna ni mungkin supply barang-barang pengumuman gas minyak terkurang jadi tam mesti bersedia sedia non dalam keperluan tam dodo jam baha minyak biseng gula lebih nak atak bersih di tek stok tam putong-putong amin di nana dah ok mentelok jauh urip tusah telok jarana ni harap telok haru kenap harap telok peji kenap kerjasama dahin perintah supaya tusah telok jente bahat lalek

0: Tuhan Mayang Hitam Lim.
1: Iya kena hati dah pito kalangat ni men dua longan dah kuna naya atau mana nanti taman telok pemanca omek jeno pito kita dah ina dahun tak barana alangga dalam lan atau joh atau sah tegu tangga ani deh dah belah ulang dah pito kalangkenan temegong Elizabeth Pahangding lawat tok tok alang dang tubu kenan apa ini hai tamak jan lawan lahu. Okey, saya kena men telok lima telama kelarah pejirin kami hari do kayan Mere FM atau pukul 4 lebih habis tamak peji telama program Mabitong Urip. Dalam program Mabitong Urip tam lebih ni tamak peji dahin pasta endianye. Hati pun batang dah alang kuma nun tuju uripane. Anu nan palu man kelak langat dan lebo peji dah yak ngua dalam maklarah live Facebook Radio Kaya Merah FM so kena man kelak langat majusu selebi man kita nuban nan palu man runa rudu Fujiwara dalam maklarah peji di Radio Kaya Merah FM nan palu man kelak langat tak tai peji dalam maklarah telok Facebook Radio Kaya Merah FM ya saya ngarah hujung minggu selebi man kali pemang imang ya selebi man itam lim sangatin so alamunge tuana ni beran daw lasu ya saya kena menikah kalib dalam maklarah padah kan barang nunuk tu kaya telok na kan indai Emmanuel yang selebih DJ jam ni dahun kaya ni selebih mentelok leng te hasibu hasri aman lahu selebih kena selebih DJ ya saya selamat lemai selamat ngale hari. Nuna nak pelahu mana Michael Almi saya lebih DJ Sun saya nyadu lebih ani kena dahin selamat hujung minggu pin bayat jerebu loh ke apa nak kami alang teh long tru tinjar kerani saya kena DJ Sun Tuhan berbagati kena ya saya kena pelahu man telok alang teh long tru tinjar anu nampalah uman ke hati hari ini telah asfiyah mahayus mana mempawah Kalimantan Indonesia saya lebih saya kenap dahin selamat petang DJ kena ya saya kena menikah habara baik maaf lokah lisun ngelisun kena maaf kena lisun ha Kalimantan ini DJ kena saya lebih mana bagi hari doka yang berfm hendak tuan hati ceria petang kena kena anu nampalah uman telah alang teh ha Kalimantan alahu pan selamat dalam hengo asih Tuhan ya saya kena mena telok lim alang peji dah ya kari do kaya Mir FM dalam maklarah tamak love ya ne Sarawak Forestry Corporation pitok luna bangu tejoh tu sahabaya wina petap atah hunge bawang bahai hunge dahina bahai banget hitok paan ngio dah tobara tejoh keselamatan asundu besek norepah ngejala tugu do hirap asen jelang halah baya dahina paan hiriak tejoh dah bara asun temesek dap labat batong tam deng muat turun aplikasi Sarawak Clockwatch dahin menubunganan kelo seng jam atah awan bayak nyemo kelo lahu seng jam tips keselamatan 3M dahin temoh deng nadahok buka pala SFC ake tulung labat hiriak dahin makuna keselamatan dahok petokanih nai mana Sarawak Forestry Corporation.
2: Lenghinah Radio Kayan Miri FM online men pukul 22 ngedau ateng pukul 6 lebih ha rtmclick.rtm.gov.my pilih YFM Bidayuh Kayan Radio Kayan Nyepji Itam.
1: Itam atau mempunyai telah program Abitong Urip Tam lebih aneh.

dahin sayo babsok lan dahin kalau lim nun dengah kalau aku harap kalau ala batong malam pagi halang sayu lan pala ai dalam jarun minggu-minggu ulang ulalau dalam hadui kalau bi aku harap lebih ani tibu kalang hi long ani pasangun lebih ani kalau dang ala kenapa lang mi a sayo ageh man batong kalau jadi aku pasti ani anyi man BM on the rock sang peji dahin kalau topik kalang sayu lan ala ku dalam sedia an dalam pelong peji i hati menghidupi panggilan pemuda-pemudi Kristian. Aku ngadap najik tangguh nak men kelok di hati pernahkah kelok alangnya makik nyam doh ni ya pelemana dalam dahin aru maruh urip kelok ha usun tanah ani pernahkah kelok metang batong kelok dap ya nun tujuan urip ka ani jadi telok minggu alang ani aku ngadap sanggeri telok jam nun alang kenap Tuhan maruh urip tam awi ika am jam nun kenap Tuhan dahin nun dahun Tuhan maruh urip ka tusah dahin bahat lan menikah sangiyoh panggilan dahin tujuan Tuhan menurip ka ati. Nah telah sang nyinang te alam dahun surat Tuhan una telah sang basa te alam buhub Yeremia tulan ji joh lima dahun Tuhan kuma men empayan akui pelaung ika alam butin hinam akui nalana empayan ika nai musang men alam butin akui nalasan ika akui penang ika jadi nabi menlim-lim bangsa. Anina dahun Tuhan Allah menjilake nyam alang arana Yeremia mentibu uribna alam nyam piah gelok alang kelangi long lewi ani. Jadi Tuhan barai hatinan bahwa menampayan Tuhan pelaung iha alam butin hinana Tuhan undalana Tuhan ujam hi iha dan empayan iha musang menbutin hinana Tuhan hukumat bahwa iha nelesan iha mengasingkan iha jadi diuhung alangkan Tuhan pakai iha jadi nabi men bangsa. Jadi lahu men kalau lima alang kelangit ini kalau alam percaya di alam daun Tuhan kenap Tuhan men kalau alang saat petula lebih ini telok tu marung kenap Tuhan marung uripka alang unak loh iha ti Tuhan bara iha nyalam ika bukti halam Tuhan nanti menikah ihakna ihak sanggup matai menikah di ujung kayu salib beluana uripna unakkah menikah awin daun surat Tuhan kuma menlim kelunan usun tanah ane ulega alam salah alam lidam alam jiap jadi itam sang mengalami kematian jadi awin danan itam Tuhan terang-terang tulah kuma sang mengalami kematian bi awin asi Tuhan yang ngenap ja hitam ala urip urip men hitam lekak menusun tanah ini Yesus nah lang jadi lalu men hitam ja mau urip men hitam alang nginah ngetalau teh jadi tinanah petula halam Tuhan alang kelalau da kayak menika jadi menempayan ka pejo ataupun ngioh panggilan Tuhan tujuan Tuhan men urip ka perlulan ika jam kenap Tuhan ani men ika ya nyalam ika nusi peduli nunuk keadaan dalam im lalui atau min alami kerai ini alang Tuhan ngenap im jam ihati bahwa iha tak nyalam ika iha tak ngenap penang uripka dan demai uripka jia ika tenang dalam uripka mungkin dalam daun-daun lang ika nyinang uripka ati nusi tek kelunan mungkin im kumak nyalam ika mungkin tamam hin apa im kumak am nyalam ika kelunan-kelunan pakai-pakai ika nusi tek halam hati ika bi lewi ini Tuhan ngenap ika jam ya tak nyalam ika dan ya ngenap pat mai urip ka jadi anaji tok alam unak lo Tuhan petula kenap nak menikah ya hati ya tak nyalam ika alam kedua ya hati Tuhan Yesus terima ika nah men kalau alam kelahi lebih ini anaji dah alam sayulan kalau nyam alam tek tini lebih ini bahawa menlim kelunan alam terima Tuhan Yesus menjadi laki alam pekurip laki alang peju nai murid menpatai ati iha kuma bawa teguh ika terima iha di alam urip ka ika muvi iha naik di alam urip ka iha pas sedia terima ika jadi ahli waris kerajaan surga Tuhan Yesus terima ika nusiha tawit barik sayuka atau hadui sayuka biha terima ika berdasarkan halam na alam hoi korek alam puen lang keji dan asi kenap na te ika alam hoi halau hakuma anina kasih karunia
jito kalau am tegap an telok terima alam sayu man Tuhan bi ihak makokna. Jadi aminanan man kalau nyemake nyam doh alam mungkin keren ni utenya lalang alam utenya yang gaya urip kalau dau anih kalau nak keputusan maka urip kalau man Tuhan akai hak naik dalam urip ka Tuhan ku mak ihak sang terima ika ihak sang naik dalam urip ka dan ihak sang mayak ika dalam urip ka dahin lahu tuah ku mak terima ani nusi ihak ku mak sang terima ika awin tugu kana sayu Tuhan tua bi ihak sang terima ika jadi anakna ahli waris kerajaan surga ika semua warisi sayuan an Tuhan janji manika dalam urip ka awinanan mungkin dawan ni ika pelamana oh pasti lah nuripku ini nusite uripku ini nusite masa depan menakui bi mendau anih Tuhan kena bara menikah tugu ika terima iha iha sengala ika jadi anak Allah waris kerajaan surga dan ini hak po sama ok tujuan men uripka ate ufui alam uripka alam anak menak na ja arana angkelunan ngemaren tugu lah nyinang uripka ati alam ubur ubah mungkin telam daulang oh tong-tong tau gaya urip ka tai dameh tuan ni ka tai nyayang tai na lim kelunan paku mai ka ni amte guna bi mandau ni tu gue ka pandang urip ka na mai na onan Tuhan ika nai pala Tuhan Tuhan ku mai terima ika dia dia menyambut kamu dia ha menerima ika dahin sayu kenap dahin usu orang terbuka men ika awinanan ji peluang alang sayu ji alan Tuhan buka men ika dia ngenap mempersiapkan ika te uvui te panggilana te alam urip ka binusi ka sengdang yang uvui enan awi ka amjam Tuhan nyala meka awi ka amjam Tuhan terima ika dan sambut ika te alam urip ka ani ji masalah lang kaya alam entam alami dalam urip tam ngioh Tuhan ihana tugu itam lega ataupun tugu itam nak salah itam pelmana Tuhan nusihat terima itam bi lebih ini aku ngenap kalau lim jam dahun surat Tuhan kuma tugu iha Allah itam jadi anak Allah mau kuasa menitam jadi anak Allah nusihat jituk alang anak kuma sang terima ika jidau dua jidau ataupun tugu ika nasayu tuah hat terima ika bi tugu aku mak hat terima ika ati lan peka tenyayang awin kena mahingka atau kena selalangka ati Tuhan ku mak hat nyalam ika paan dahin hat terima ika paan dahin tugu ika tenyayang anan pun hat buka paan awang menikah naik uli pala iha jadi awinanan men kalau nyemake nyemdoh alang doa ni mungkin udara terima Tuhan nanti dalam urip ka ika unah hanya lah kek pekurip dalam urip ka lahu dalam daw lang una alang ulalau bi kerai ni us ika kumai ka usu men Tuhan aku kena para dengah sayu ani men kalau lem di hati Tuhan nusi pernah tai hadau tai ika Tuhan nusi pernah tai melak ika tai alam pelemah nak nak awi dahuna dalam Ibrani tulan petelok jok lima aku sekali-kali tidak akan meninggalkan engkau dan membiarkan engkau jadi ananun taman telah alam surga piaji taman alam maksudnya nak ini nusi mungkin yang sang kuma menji anak nak ini nusi hadu ikan ini am sayu hadu ikan ini yak nusi pun kena pika jadi anakku lan petelah sunta nak ini te taman alam am sayu mungkin teka alam kuma nunan men anak nak bintelah pau dia anak nak bi taman telah alam surga ini nusi ha awi taman alam hak sunta nak ini jadi tugu taman telah hak surga ini kuma iha nyalam dan iha terima ika oh dahun nak nahanan anan mesti hak bersarat jadi dau anih tugu ika kuma ika usu maniha nai nai muli pala iha ngiyoh nai iha awin iha ngenap sang pakai urip ka anih jadi ji uhung na ja ika manau panggilan na te alam urip ka jadi mungkin ka kuma ayo takut ku sang ngiyoh lega ku la anak jadi mun kalau nyemake nyamdo mengkawah awi kurik de Tuhan nyalami ka Tuhan terima ka nusia habin hadi sayu ka barika bi anana halam tanpa bersyarat Tuhan menika jadi poin alang ketelok alang kenap Tuhan marung urip ka ihati Tuhan Yesus ngenap ika nginah de ihat tua jadi awinanan dalam ika ujam ihat terima ika kenap na ani hati jaika nginah dahin ngioh na tua katokna awiji anak uk
alang alam surat Tuhan alang kuma ihati mau dikatah marong kinah dah nyam deh ya kuma hi alang hipun kinah awi dah nyaman nih dah nah alang sang hipun keligam surga. Jadi daw ani matoh na nginah na tua dahil ngiyoh na tua nun daw Tuhan manika dahil ua alang man Tuhan na tina alang sana nae dalam ika memampukan ika jaka adang ngiyo katok hin ayak Tuhan te alam urip ka sayo na imihitok te dahun Tuhan marung urip ka ani kawin ani atak perlulan im alami im lo dalam kenap ka menampayan ika asang pejo te alam panggilan ka dalam uhui ka alang ang Tuhan okman ika awi Yeremia anandi Tuhan baraman iha una Tuhan ujam iha menampayan iha anyalong ngalambutit hinana Tuhan kuma iha unalana iha dan Tuhan alang upalaong iha jadi Tuhan genap meneguhkan anandi alam genap Yeremia awin cabaran-cabaran alang bakal Yeremia hadapi alam urip nati adang bahat dalam uwi Tuhan dalam urip Yeremia ati bahat bitgu Yeremia gam dahun Tuhan ati nun pun cambaran alang tek dalam urip tentangan dalam urip Yeremia tihak siap menghadapi awin hajam laki alang puboh urip na laki alang muwi hati hati Tuhan Allah alang nyelong alang nanak iha ni nusi melak iha jadi awin anan Yeremia lahu ya hadang menghadapi nun cambaran dalam panggilan Tuhan dalam uwi Tuhan man urip na jadi anan alang Tuhan ngenap anak pelaung dalam urip ka yanan minggu ani ada Tuhan al agreement telo ati ja kalo jam dan lan nusi Tuhan ati sekedar muwi kalo ngio iha muwi kalo terima iha ja kalo te sembayang do minggu ja kalo nah hadu yang sayu nah bari kalang tenang menyenangkan hati orang tua nusi hanunan tua uwi Tuhan manika bit uwi Tuhan manika di hati ka jadi uwung alang sangemaran aranna jadi jituk alang awan tamam hinam sebelu kulo nang nang ikak belu jadi da kaya alang kenap Tuhan man urip ka ani uwi Tuhan dalam urip ka ani amin ananai hak ngenap ikak lalan jam iha nyalam ikak lalan ini hak jam lalan marung untuk urip ka mungkin dau ani terbatas pengertian ka marung Tuhan dalam urip ka bimang kawa ana lempuan alang ketelo ani hak mati yang ngenap ikak nginah tua teh artina percaya im tua im gamna nundahun Tuhan marong ika lang pertama lang waktu menadi iha nyalam ika tanpa syarat ini iha terima ika nusia sang mendua ika nusia sang terima ika abin ika sayu dau ani tek barik alang sayu ataupun tek hadu yang sayu imna tangan ka sembayang tangan kata tek gereja nusia hanan dalang na Tuhan nyalam ika Tuhan nyalam ika una petulan iha terima ika dah binadang dahun nak tugu ika kuma ika terima iha telep urip ka iha sang terima ika lahu. Jadi awin anan, wain Allah telah nanya mula anakku memberikan peneguhan, ngiyohna, percayalah dengan iman. Dan Melayu di, nyeneh tu nak kenap kati pala iha, jai hak dang mayak, dan iha pun dang mempercayakan uvui nak panggilan nak ane lem urib ka, jai ika dang jadi uvung nak, awi Yeremia alaku anak uvui ati, jadi nabi man bangsa-bangsa dah Israel manuna. Windau ani ika nah jilake ji nyamdoh piah Yeremia ani men zaman ka ani ja kadang jadi ji uwung lan Tuhan pakai men bangsa telo men negara telo ani dalih telo ani jadi abinanan harap kalau lim dan kelanghi dan terima katuk petangan palung dahun sur Tuhan la agreement telo lebih ani ja mana ulang telo alang kelanghi alang terima dahun Tuhan ani jadi uvung lah Tuhan pakai te alam urip ka te alam daw alang baya bi mendaw ani baina telo alang kelangi daw surat Tuhan ani an buka na iling telo buka na kenap telo ala daun Tuhan te alam urip ka ja ika adam jadi uvung na amin Tuhan ngenap ika kalau nyam alang te daw ani jadi uvung lah Tuhan pakai menjenerasi now ani. Jadi kelanghina Tuhan marung urip ka ani awin ngenap ika jadi uwungna. Jadi menjuaran Tuhan kesempatan ipan telo kelanghi harap kalo mempersiapkan kenap kelo bin minggu maring aku sendiri telo dalam uwi-uwi Tuhan panggilan Tuhan dalam urip kelo ya kelanghiohna jadi Tuhan pakai

Ia mitam le menuna ne tama peci talama program betong urip tam peci din ngeriang long Tuhan alang kenana pasta indianya etik nun tuju uripane. Oke okay, mana telok lem hadua minat ampayan natang pukul 40 minat lebih awan tampiah peci ngera dengah mari do kayan Miri FM ampanate kinatam hani ngeriang dak sape aneh.

Iya, saya kena mana terlalu lima. Tak lama kelarah hujung minggu taman. Dengar saya kena mana terlalu langan datang Hana Jaki. Kena kui, kena Hana Jaki nanti anak terlalu nak darah oka lekat pejirin kami. Facebook Rido Kaya Anak Miria FM. Tadi dah hutang mana terlalu pihak peji ngelarah. Ujung minggu ni, hena hetok tama tunggu tam do aku nak de, tam na bebo te taman repa hena tam. Padung te dah kiso bara nak be payo. Kan hari ni telah kita nuban, bebo ni kerino doh kui unak deh kena. Okey, te mana hang telo alang na hari nuni hena kiso na kelanyat nuni deh na dah kelona naya telo menuna tunggu tama do aku nak. Padong deh na dah hari-hari na telok lahu na keliah na bak na backbone ya. Anu no tak kemana hangga telok lah ngabayat na keliah macam tu ke hadu-hadu keliah keliah hadahnya manuna macam tu nak na backbone. Daripada hok kisok nak back payo tak jenjah mabit nun. Tak mana hangga telok lah jenjah mabit nun tak mungkin nak back payo nak deh. Ya selebih mana palus jokan unan pelahu mana wini livan alahu mana telok alang peji kiso tak lama kelarah tam lebih ani halang teh rir tumun teh hari tam kayan ujung minggu ani teh menhang telok alang bayar hitok teh jo keliah bebo ni. Saya kena mana kalau alang sangat tang 2.5 hendang realanan hendak kena hato kani dang naik tamat itu mun nate dahun telok kayan ngio hadu ilangan tamna.

Ministry Corporation Pito Klona Bangu te yo tu Sabaya. Wina patap atahunge bawang bahunge dahin bahe banget. Hitok paanyo dahok tebara te yo keselamatan. Asundu mese norepah ngejala tugu do hirap asen jelang halah baya dahin apa an hiriak te yo dahok bara. Asun te mese dap labat batong tam. Deng muat turun aplikasi Sarawak Clockwatch dahin menubunganan kalau seng jam atah awan bayak nyemo. Kalau lahu seng jam tips keselamatan 3M. Dahin temoh deng nadahok buka pala SFC ake tulung. Lawat, hiriak dahin makuna keselamatan. Dahok petokanih nei mana Sarawak Forestry Corporation. Okay, teman peji dihin Radio Kaya Merah FM. So, kena mana kalau lang meja usu peji dah ya kaya tak lama kerah tam ujung minggu ni selebih mana pilih panjo ke sama lebih Alicia Baun kena tegu Alicia Basa dengan ngap deh. Nona pelahun lahun nganyak selebih alih bang kelengi lagu si selungan kena ya saya kena pina pana peji tak lama kerah putu ngajak kak. Okay, kak tak jo awan tam pihak peji petua tak tumun tak hari tam kayaan tak lama kerah tam ujung minggu ni. Enak tak jauh abek buah nanti pedung tak dahok kisah dahok kelanyat ni tak magi nak abek payu apa yang dah kena ni tak jadi buah lah tunggu taman daripada hari tak baik tak buah tak anda baik tak usun ligan dah. Ok mentolak lim tak nama Clara apa jadi nak kami lebih ni pedung kita malai menhadu lang tamna ya asan hadu haji tebuk kupi alangkanya gula ada yang dah kena lagu ni lah pahani telok tak lama Clara tamak lebih ni.

Lenghina Radio Kayan Miri FM online men pukul 2 ngedau atau pukul 6 lebih ha rtmplik.rtm.gov.my pilih YFM Bidayuh Kayan Radio Kayan Nepji Ita.

0: Berita seterusnya, pertumbuhan ekonomi yang mampan dan inflasi terkawal antara faktor Bank Negara Malaysia BNM mengekalkan kadar dasar semalaman OPR pada 2.75%. Gubernur BNM, Datuk Seri Abdul Rashid Ghaffour berkata inflasi kekal dalam jajaran unjuran 1.5 hingga 2.5%. Maka pertumbuhan ekonomi tidak menunjukkan tanda kemeruapan. Ekonomi negara dijangka berkembang sekitar 5% bagi keseluruhan 2026. Usaha pemuliharaan habitat orang hutan di Sabah terus diperkukuh menerusi kerjasama industri sawit. Menteri Peladangan dan Komoditi, Datuk Seri Dr. Nuraini Ahmad berkata, inisiatif itu memberi tumpuan kepada pelindungan habitat serta penguatkuasaan di lapangan bagi memastikan kelangsungan spesies berkenaan.
1: Sawit Cina Bangun Group ni telah memperuntukkan kira-kira 2,632 hektar di Sungai Pin Estate sebagai kawasan yang mempunyai nilai konservasi yang cukup tinggi, dianggarkan menjadi habitat kepada sekitar 55 ekor orang hutan yang sekarang ni di bawah jagaan dan pemeliharaan bawah Sawit Kinabalu.
0: Beliau berkata demikian ketika berucap merasmikan sambutan Hari Orang Hutan Sedunia 2026 di Putrajaya. Luar negara, krisis abu vulkanik Gunung Anak Krakatau semakin meruncing dengan 4 lagi lapangan terbang di Indonesia ditutup sementara. Ketua Pengarah Penerbangan Awam Kementerian Pengangkutan Lukman F. Laisa mengesahkan penutupan tambahan melibatkan lapangan terbang Halim Perdana Kusuma, Radin Intan 2, Budiarto dan Pondok Cabe. Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofizik melaporkan abu gunung berapi telah mencecah ketinggian sehingga 50,000 kaki. Kor Pengawal Revolusi Islam IRGC Iran mendakwa menyerang sebuah drone laut tentera laut Amerika Syarikat yang cuba memasuki Selat Hormuz. Serangan itu menyusul selepas IRGC mendakwa menyasarkan 3 kapal tangki minyak dan memaksa 2 kapal perang Amerika berundur. Iran menyifatkan tindakan itu sebagai tindak balas terhadap serangan Amerika ke atas kapal tangkinya semalam. Bagaimanapun, Markas Pemerintahan Pusat Amerika menafikan kapal perangnya mengalami kerosakan. Di Amerika Syarikat, 2 maut maka 2 lagi cedera selepas sebuah pesawat kecil terhempas di Fresno, California. Memetik laporan Xinhua, pejabat syarif memaklumkan pesawat enjin tunggal itu ditemukan terbakar di tebing sungai San Joaquin. Anggota bomba berjaya memadamkan kebakaran dan menghalang api daripada merebak ke kediaman berhampiran. Sukan, 4 acara Para Sukma Selangor 2026 ditangguhkan hari ini. Susulan bacaan indeks pencemaran udara IPU di Shah Alam dan Kelang pada tahap tidak sihat. Ia membabitkan para olahraga, para renang, para memanah dan bowling padang. Timbalan Pengerusi Jawatankuasa Pengelola Sukma dan Para Sukma Selangor 2026, Muhammad Najwan Halimi berkata, keputusan untuk meneruskan acara berkenaan akan dibuat berdasarkan bacaan IPU semasa dan nasihat agensi berkaitan. Dalam saingan yang berlangsung, atlet para powerlifting Terengganu, Muhammad Syazmin Syamsua meraih pingat emas kategori lelaki bawah 59 kilogram. Biarpun beraksi dalam keadaan demam, atlet berusia 25 tahun itu melakukan angkatan 136 kilogram untuk muncul juara. Pingat perak milik wakil Wakil Persekutuan Labuan manakala atlet Johor meraih gangsa. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Batal kontrak syarikat yang berulang kali gagal urus bekalan baja. Jangan politikkan siasatan isu tata kelola. Sekian berita yang disunting oleh Nur Syarida Shahabuddin dari Pusat Berita RTM. Kibarkan jalur gemilang bersempena Bulan Kebangsaan 2026. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum.
2: Penghinah Radio Kayan Miri FM Online menpukul peduak ngedau atang pukul 6 lebih ha rtmblik.rtm.gov.my pilih YFM Bidayuh Kayan. Radio Kayan Nyepji Ita.
3: Strok haba deng enyekang dahinu sihat tenup tua jadi. Daha alam melai gak strok haba, lubun ji, apeng dah hindak nyam, lubun dua, daha alam dah kaya urib, lubun telok, daha alam tek prah kronik, lubun pat, daha alam lalek nyutok nyadui tek tan matandau. Nunuk tuk senyekang strok haba. Lubun ji, doi atak tua, kahum set tebuk alam ji dau. Lubun dua, menghadui ha awang uma tegu dau lasu. Lubun telok, awi kalau nganap exercise, tai tegu jihma norepah malam. Lubun empat, nyingau ha ngavan alang tekdi. Lubun lima, pakai basung alang terang dahin seluah. Lubun enam, awi kalau tepanau hituk pakai payung norepah tupi. Lubun tusu, duh tutek awi batung kelok lasu. Lubun saya, mang dui atak mih norepah alang tek kefen. Lubun pitan, awi deng kuman bua alang kehum atak. Dahin bayaloh, memelak anak kelok alam kelita tegu dau lasu. Tuk alang sengna strok haba dahin tadakna. Lubun ji, dau alang lasu. Lubun dua, ngelibak kahung. Lubun telok, ba itam, mele megang. Bayaloh, hanah batung tam sak nebau.

0: Hello Betty, Nun dengar kak?
1: Oh hai Sun, sayu.
0: Nun imdanan?
1: Aku iseng telepon tamak dah ini nak. Dara aku ijan telepon dah ho.
0: Oh okay, sayu kanan.
1: Eh, ini telepon ni? Telap nomor ni?
0: Eh Betty, lambat-lambat lah. Asum baju bareng.
1: Selap nomor nanan?
0: Skamer nan kuriak ho.
1: Jan ku ikam maju nak.
0: Nomor lalang jan em larana asum maju nak. Masam-masam gaya kelunan kerana lebih nak daun ni ulin itu.

Longeta lam laku hala malangeta pa langkana na Florena bulan langgrita ma pejo talam klarang pejirina kame redo kayan miri FM utama piaha peji kriang adenga hala ana pamomana pun dengar radio man Kuala Lumpur ngahap de den lagu ampayana nan de hena lagu na kenal Mikhail Milang langaku ma anakula oke ngap du klarah tam lebi ani jaruna telopak u na pak hadu lang antamna ya tegul lebih dan lebat an hadui lang tamna pedung kreatif tama jad malem lok tua jinun hadui haman tak hadui okey mana telok lem ya lebih-lebih tu ni dui ta lasu-lasu dihina kuman kueh tak menang tak lama telok pengasih dekiang dian telok kuriak kita mempeji tak lama dengar alang te barang lima dah panganake ala ngetaklim hadui ani hena dah pitok minta makuna na bangu dalam dale ala tam ngetaklim hadui nutung pebarang abi ni tama bayat dalam hataga aya dara lokane abi na leba urok kayo alang uti megang deh na pui melik lana te katan kenan baha-baha apui alang madang alang tugung uniang tam nutung dang te na pamo tusah tutung jadi nuna na pelahu men be undang-undang jakok ta masam ta mabat na bareng nun jam ta apa te la ana pui lang kala na te undang jakok tam ti lang dang pamo tusah tutung lahu ya padong tegu tusah taga anu ni dang pamo tusah tutung lahu hui na itu norok kayo lang uti megang darah gak talah nek do te megang pedong dang pamo tusah tutung lahu piata malawat jaga keselamatan dalam tam dan pelahu dah agih tam lahu we nak dah kelunan ayat tam kena tam jan hadu tak dah macam tok nak dah kelunan ayat mi e agih dah patrong ngak den do lang kalau lasu ni macam tok dah anak-anak ok telok lahu

0: te amet lo dang anat lo pahalo angirang lagu alang kena nabu bila ing anan dia lagu ma ame ya selebih man lim tok langaran ame lebih ane nunana pelahu man tok langaran anak alang hipun ame alang uli pala Tuhan ati na ha uli pala uma alang kekal Sarawak ya nah alasan awana dah sangna tengaran ayak tejo AI global perikatan inovasi teknologi dahin perkhidmatan dunia WITSA telah menduman 2020 telah menduman bayar dah sangna tengaran ayak aneh dan hidup alasan awan dah sangna tengaran ayak aneh dalam teletam Sarawak hati hak Kuching alang anmil ni dahin nanti dah dah milih dalam Sarawak jadi alasan apa nak tengah ranaya atau jo AI global perikatan inovasi teknologi dan perkhidmatan dunia ni dalam Duma 2020 alang ngerti betul lah dalam tam ibu potensi langaya menadah alang nana mampuku dagang jam nak makin ne layang dahin kita ne kelunan daripada dalam alang teh usun tanah ni ingat dengan halang teredah alang ni mana perbawanan ekonomi di kita dalam Sarawak SDAC tak lama dengar hal terbara hari ini hanya sang jadi G jamatan lang atak ayak lan hingga nak lan nak men dalihan ni winak harantau ASEAN dahin community AI antara bangsa dahin mili pasar ayak Kuching hanya jit tokan lang atak soalan tindak tokan andang anak sukong awin nakenan Sarawak uhlong te api dua anugerah AI global WITSA dalam kategori dasar awam dahin pelaburan dalam sidang kemuncak edisi 2026 alang anak hak Taipei Taiwan jendara u anidem dahin tokan anak bertemu lahu dang sukong dalam Sarawak dang Emily jadi lasan awak na tangaran-tangaran ayak we nak melawin program-program maya alang usun tanah jadi lasan abana dalam usun tanah ni pepeng ne na tengaran dah
1: lehinah radio kayan Miri FM online men pukul 2 ngedau atang pukul 6 lebih ha rtmclick.rtm.gov.my pilih YFM Bidayu Kayan radio kayan nepji ita.
2: Hello
3: Nunok tu kita mulai ga amoh i dagang. Lubun ji, kunandanginang iklan bejuan hak media sosial. Lubun dua, legah hui mulai menulega hak pasen. Lubun telok, kunananan anyihu masan sin alam ekon bank suspek. Lubun pat, itam nu sidang terima barang alang enbayan legah nak dahin kunananang bejuan barang nu sidang entam telefon laan. Hituk itam lim, lawat dah legah barang alang melai legah, kalau dah belek barang halaman web alang dah empesaya, dahin hipun ciri keselamatan. Dah perhitungan ni, Naiman Redokayan, Miri FM.
4: Ayo, yau na, lasu landau jarun ni. Pedung ketek tu ata.
5: Jandang kanya-kanya duyata ni. Kaya paminan umegang lah, gino ata.
4: Ata alam taki pa, gede tu agak lasu daun ni di.
5: Jadang selawan bedo taga adi.
0: Piatam lawan age tegu taga. Dahok halaman ni, Neman Radio Kayan, Mir.

0: Ya, Usu Janatang lagu Rekana Reksihan Hak Langga Gerita Ma Talam Dengar Haiti Tujuh Hadui Nyelong Nerepa Operasi Pembenihan Awan Alang Anna Hak Sarawak Seng Anjo Teng Tusu De Bulan Pitanani Haiti Awan-awan Alang Nen Rana Alak Deng Nyelong Up Alate Usaha Nani Hak Na Dem Batangai Bakun dahin murum abin taka ata alang te ha telok demanan ana bara lewa. Jadi anana jialan alang atna ala te usan gak dahin dengap nu te na ata huka ata letang ata ni pejuok deng nabah ata alang te ha telok demanan. Ngadahun pengarah Jabatan Meteorologi Malaysia Sarawak Ya di Khairul Najib Ibrahim Atik Bara Agensi Pengurusan Bencana Negara Natma Lim KUT ngakun pengake adalah ni alat mejo nuhang kado atang jedojima aban dah nak operasi nyelong apa ni dahin kena alat usan Ngua telah mendengar hati profil Miri itu ngelasan abana sukan antarabangsa temuh pejoh dahin udah tena Velo Solution UCSI Parametric World Championship Qualify Miri Malaysia 2026 alang ana jarun dua doan ini telah Miri timbalan Menteri Pelancongan Industri Kreatif dan Seni Persembahan Sarawak Datuk Sebastian Ting Chu Yu Tek Bara ini adalah petula Miri dan sedia hubung sukan bertaraf dunia. Kejohanan adalah dua-duanan mempeng pelumba mana dalam Malaysia, Brunei, China, Perancis, Indonesia, Jepun, Singapura, Thailand, Australia di negeri-kuri dalih adang ja lahu. Tindak jilasan alang dang mai tiket mendah alang yang petadi yang anan ala dah dang ngerti mutam tepatik dalam petadi yang ala anaku mak World Championship Final ala anak dalam medalian Beijing dalam kategori Elite Men dahin Elite Umi dalam kejohanan alang ngayak dahin petula dalih Miri energi dalih alang nolong unak loh dalam Asia Tenggara alang ngerti petula gelanggang apa nak na program nerepa kelihatan ni. Hati Virlo Solution UCI Parametric World Championships. Ya, saya minat ampaya datang pukul 6 lebih. Menjam tu kata buka dah otam pukul 6 lebih. Bidayuh menjam program, menjam tu kalang layu nak. Saya kena payak mana kalau lang tak pergi dina kami atang jaga aneh.
1: Lenghinah Radio Kayan Miri FM Online Men pukul 22 ngedau Atang pukul 6 lebih Ha rtmplik.rtm.gov.my Pilih YFM Bidayu Kayan Radio Kayan Nyepji Ita
0: Okey, pantun nama yang terlalu lima Pembayaan aku leka Maka apa man Bidayu RTM Kucing Menjam program Hena saya kena pesa lebih kena kelok hani ya lagu lang be lo halang pau program kayan men art emiri lebih ani lagu lang kena nak desi ratnasari lang kuma tenda biru to ngapnu pengake dah hari na telok alang online radio men pasar srike saya kena men kelok lang teh srike pasar ne bandar limau unak deh ha limau men srike unak deh tulah dengah tak lama tubuh urusan lim ka ya saya nak men kelok lim pahbung ajima
1: Lenghinah Radio Kayan Miri FM Online Men pukul 22 ngedau Atang pukul 6 lebih Ha rtmplik.rtm.gov.my Pilih YFM Bidayuh Kayan Radio Kayan Nyepji Itam

pokor nuam ngome. Sebunga sedemuti pun punabar, operasi pembenihan awan obah kitubu nuna arahan Met Malaysia. Skurah dan semungpat PPD obah tuap sementara neg semungli onuburan pri. Jerebu, aktiviti sukan da zon biriah doi obah ngibonar. Selamat ngumi bisa mendokok Martina Naun dan Abar Suak YFM Bidaya. Demuti tengah Abar, je kawasan Sri Aman rekod indeks pencemar udara IPU kategori akan disihat siri pukul rimuh ngumi jaya. Nunak data sistem pengelusan indeks pencemar udara IPU di Sri Aman ira 204, sementara kualiti sobat di kawasan Boken dan Takah disihat. Sementara rekod semerahan rekod IPU pripru nak nikar atus pripru nuam, semelaju nikar atus pripru pat, Kuching nikar atus moi pru moi, Bintulu nikar atus moi pru pri, Mukah nikar atus moi pru moi, Sarike dos serian masing-masing nikar atus moi pru pat, Sibu nikar atus ju pru taru, ILP miri nikar atus ju pru rimo, miri nikar atus nuam pru pri, Dolimbang nikar atus rimo pru nuam. Kualiti sobak dekapit masih dang takas sedang sedang yenu moi pru pri. Operasi pembenihan awan OPA di Sarawak rek tubuh boponu nunak keadaan sobak dua bun. Gapit Perdana Menteri Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi sebut nang inu ngan ngurang jerbu dang negriti OPA obunai nunak arahan Opis Meteorologi Malaysia Met Malaysia. Diharap OPA dapat ngurang takah IPU di Sarawak ametas bayu rami onum berdekar Kuching. OPA ria obon naigah dan kuasa neboken nuna mun keadaan. Nyatuk dan harda sama operasi pembenihan di Sarawak ria obon nyamung onuitih 2:00 pagi. Gapit Premier Datuk Amal Douglas Ugambas dijagin gah pengerusi Jawatan Kuasa Pengurusan Bencana Negeri JPBN Sarawak sebut nang operasi Sumia Tungang da Onujan lepas dapat abun da bitetek de kuasan empangan Bakun Duh Murum. Operasi onuiti ria oboh tubu nunak plan do ria oboh ponu dan kuasan da ogi abun do gaya onu da bitetek. Ia sebut denitik nuduk ia sebut denitik dan pinorang media. 900 mengcu sekurah primary 2 pri perutaruh buah sekurah secondary dari buah semungpat upis pendidikan daerah PPD di Sarawak obuh tuap sementara tajah tiap sepagi nek semungli onuburan pri ruban jerebu. Inu melibat 300 taruh per ribu, 350 taruh orang anak sekurah suat sekurah primary, 200 cu ribu taruh 150 orang anak sekurah suat sekurah secondary. Nunak suat pengarah Upis Pendidikan Negeri, Omar Mahli, inu murid bayar sekurah-sekurah dari buat PPD Bintulu, 2 PPD Tatau Sepau, de Obuh Magah Sumia. Pimutus Obuh Nai nunak kerja perhati, 2 IPU do abuh rekod siri pukul moi ngaroma. Aktiviti ruar de kedak sukan dai abungi bonar dan kawasan de rekod indeks pencemar udara IPU de bigatung atau dang zon biria. Menteri Belia de Sukan Dr. Muhammad Taufik Johari sebut nang aktiviti sukan masih dapat de bagi tubuh dan kawasan IPU de dang takah seramat atau sedang-sedang. Oni-oni acara sukan dari mengatur pun mesti mitiak pengibonar seopis Menteri Belia di Sukan KBS Donai Pimutus nunak garis panduan perintah do keadaan IPU dan ni-ni kawasan. Iti hanya jaga penyihat do pengeramat atlet. KBS sentiasa perhati keadaan IPU tiap masa nunak pinorang do report opis Menteri Sumber Asli do Kelestarian Alam Baya agensi-agensi da bikait.
Kitubu Duh Abar. Projek namah dak paguh tobing Sungai Bintango sakat nyenang ri abu buka sen tender Tuben Sawaiti. Ahli Dewan Undangan Negeri Meradong, Datuk Ding Kuang Hing sebut nang inunah repas sen pinggebonar tapak. Projek Adin dan Takah Piau buat naik tukuh sakat nyenang dapat abu tajah sobau. Projek harap nyenang rekin utung duduk kawasan tobing sungai no. Soak sumia, ia magah tebingan Sungai Bintangor obo namah dak paguh pakai beranya 40 juta ringgit obo ngibonar dak perintah negeri. Enus jakak perintah kakak ni ada penarik pauh sen pasar Bintangor durek jagin pusat atau tempat sukan dua aktiviti dibuken sen ratus duhnya ada nek kang pasar Bintangor. Pesta Meradong, obo cadang dak mengatur robis ayuh sunis onu pakai pemudah do tempat bijua derobis paguh sa robis boga nyandeg do boga aktiviti ya. Ahli Parlimen Tanjung Manis, Datuk Insinyur Yusof Ahmad Wahab sebut nang pesta ini makin obo piruh sebab boga nya sua ruar nega Bintangor. Inuh riak peraku ada aktiviti pinguman do produk tempatan Bintango de berjual. Pingu de gratus suak sarike seratok sibu bintulu de kucing riak pidaras ekonomi orang dagang tempatan dan pesta inu. Ia sabu dan niti dan rami kakuk pesta Meradong. Ni orang dari tempatan bi umur 50 taruh sewa obotaan dak polis dan ni pusat hiburan de jalan lapangan terbang Kuching kira pukul semung rabis 45 minit ngarom onu rimuh terapas. Polis pun ngerapas ke pikokas music. Nona pinorang sua ketua polis daerah Kuching ACP Alexander Nagacabu operasi premis inu bisaya nyenang doi risen hiburan desa. Kes sebenyasa teribu seksyen limo kurungan ni ordinan hiburan 2000 ruban ponu aktiviti hiburan pak doi risen desa. Nya dekaku premis hiburan da daerah Kuching obo mitiak da mit risen desa 2 jaman naik aktiviti robis suap masa operasi demo obo notap. 400 taruh prunom calon suat Dewan Undangan Negeri Dun Kemena me seen risen dan program bantuan lesen memandu kelas B2 2026. Inunah repas berademuno lulus tapisan do ujian teori bayar praktikal do penotap da upis pingakut oran. Majlis Sorah Risen bertajah da Adun Kemena Datuk Seri Dr. Steven Rundi Utom. Pimono program pikirian sejaka dari petet-petet perintah turung ratus sen risen deriba desa. Inuh nganya notu gah ratus sonang pono dua namah penyodar pikait dua atur dua jaga pengenamat dan orang. Ngan kungama sabar ku paribasa pun-pun, operasi pembenihan awan oboh kitubu nuna arahan Met Malaysia. Sekurah dan semungpat PPD oboh tuap sementara neg semungni anu beran periti. Jerebu aktiviti sukan de zon biriah doi oboh ngibonar. Demutri Cabar de menyusun dak nu Akila Arbain dua benukar kang sinabau dak Vanessa Denny sua section berita awas masa RTM Kuching. Malaysia Medani, kesejahteraan dinikmati.

Okay, lagu api muka kita ada kami yang nanti kami dua orang minggu nama nomboran pre 2026. Lagu mostu nama lia bersama dengan Generation B Band. Lagu dan ibu kita ada terus nyilup bersama aku dari segmen ngancang putih kita community sampai nak pukul pre bingkang hari tiba nanti dengan lagu-lagu penghibur. Pukul 6.30 kemana sana biar tak ada dapat kami.

Pagi di Ambang Sore, lagu penghibur-penghibur pada kita lagi. Kita ada setiap sama kami dari Bangi Radio Community mengenai Anu dan tempat kita ada community peradian. Ada Anuti Indek IPU memohon. Ada pun Datuk pun 100 lebih saja. Tapi merang Indek mohon mani masih bikabut asu. Memang asu pakna Indek IPU ti reti pinakes da abih angin sen ya.

makin bersih lah hati ini, walaupun masih ada bekabut asuh dorong segantung ya. Okey, penyusahan kita pasal lah jerebu. Penghibur asing kita ada kami yang nanti. Lagu-lagu penghibur semua naga semua lah kini. Sama dengan aku, Kepenu, Anu Minggu. Yang ada belakang ada pemenu, Mohon naga bandarai kucing, Anu Pagi, yang boleh ketemu di guru kerja. Saya ingin pasang radio berdia ada kami yang nanti. Dabi yang mutul kita tenang hibur bala adup-adup kita ada kami yang nanti. Mungkin nanti kita ada ngupi ke menu ataupun ngeteh ke menu. Selamat menu.

0: Mudamu memang mu sengaja. Puan kulah mudamu ngan sengaja ngelawan ratus semudamu.
1: Beket naku sengaja. Aku memang kain puan. Kan aku puan. Mana aku? Untuk ngaban bakol mungti.
0: Ah, tentu tua kampung pidaat ngancaknya ngaban buko dengan cangkol. Puliamu ngaban bakol. Nenek pangam mudamu. Dia ni bukunas bakol mudamu.
1: Beket naku sengaja ngaban bakol. Pakainya punya pidaan. Tapi ya kumpuan.
0: Si Ed mamu wanginya ngaban nguduk babar mukai suwe. Mengani murap puan kayu, rap paham kayu. Mudamu memang sengaja ngelawan ratus. Anyap ne beket ne. Mengani bermurah nabas minan bakol mudamu.
1: Murah megalawan kah? Boleh kena murah. Iti pun boleh mah. Nyana si barang barak ngemudamu.
0: Anyap ku ngaban mebelawat, ngaban namu bidaruhu. Mani puli mu menang aku ramakau lawan. Kamu mikir aku tetrawa ya begati boh?
2: Mani kena dua puli rabi daruh mendamu. Ti beken je gelanggang silat, beken ti gelanggang gusti. Kerja ratu sinya gotong royong. Mani je?
1: Amang kulap menang aku sengaja ngelawan ratus lah. Anih lah.
0: Mana kai? Tentu tua kampung ngancak kinya ngaban buko dengan sangkol. Puli namun tu tebang amti. Ini ngaban bakol tidak nani.
1: Amu nege-nege nyana. Ira ka geti boh.
2: Amu pun salah lagi. Wang adep kai puan. Si keninya tiap kali nya ngaba ngudung ngegamu. Mina wanginya ngudung pasar skim. Ira nada gabok. Baru musuh ngudung. Mati abok tinan mengabok tungkang. Ini berarti.

Jam di Studio Marin pukul 6.30. Singumi Ando. Sibung Asik pun punaga. Operasi naik ujian dok pejuu tunda penyitaian Met Malaysia. Skura di semengpat PPD Dr. Up sementara neg semeng di Anubran September. Jerebu aktiviti sukan di Zon Birih deh dok dibenar. Selamat Sungumi Andu bisa mengaku Vic Moloren dermaga Sungumi Andu YFM Bidia. Madin tengah nega setekat pukul 5 Sungumi Andu teja ke kawasan Sri Aman rekod indeks penyakit sebab IPU kategori raru dan sehat. Data sistem pengurusan indeks penyakit sebab kiren takah IPU di Sri Aman inah 204. Status kualiti sebab di bege kawasan beken inah ditakah adi dah sehat. Semarahan rekod IPU 100.6 sama laju 100.4, Kuching 100 mai per mai, Bintulu 100 mai per pri, Muka 100 mai per mai, Sarike Kasrian masing-masing 100 mai per 4, Sibu 107 petaruh, ILLP Miri 175, Miri 106 per pri, Kalimbang 156. Kualiti sebab di kapit, Gibaba ditakah sedang-sedang, ana ina mai pupri. Operasi naik ujen OPA di Sarawak Republik Dok Mansang tunda gaya sebab ke Kerman. Gapit Perdana Menteri Dato' Sri Dr. Ahmad Zahid Hamidi Kidanang ati yang turun ngurang jerebu diri sati. Pimansang ni bersengan di penyertaian So Office Meteorologi Malaysia Met Malaysia. Ayah harap OPA dapat biju turun pimun takah IPU di Sarawak rebisi bipawet dengan penyita Andu Malaysia di Kuching. Rakah Adi Samah, Redo Mansang di kawasan Adi Beken, Adi Berguna di OPA, bersengan di Gaya Andu. Derem perkara Adi Samah, operasi naik ujian di Sarawak, Redo Peju Andu Hati kas pagi. Gapit Premier Dato' Amar Douglas Ugambas, Adi Menaga Pengerusi Jawatan Kuasa Nurak Susah Abang Tarun Reis, JPBN Sarawak Kidanang, operasi Adi Dok Mansang Mijah di kawasan Dembakun ka Murum Mehmujur Teban Ujen. Operasi Andu Hati, Redo Peju Nimun Adi Dok Plan ka Redo Mansang di kawasan Adi Bien Kerman ka Gaya Andu Adi Bituku. Ayah Kedah Serati, Derem Penerang Media. 600 mengjuk buah sikura primary ka Priputaru buah sikura secondary di ribok 94 Opis Pendidikan Gadung PPD di Sarawak. Dr. Up sementara pigurus sepagi nek semengdi Anubran September bitunda ngah jerebu. Atik biket ngah 100 taruh puluh ribu, 150 tarunan anak sekura primary, ke 107 ribu taruh 150-an anak sekura secondary. Pengarah Opis Pendidikan Reis Omar Mahli Kidanang, atik saman sekura-sekura diribok PPD Bintulu ke PPD Tatau Sebau Adi Dok Gagah Mijah. Pemerintahnya dok naik bersengan di Pemerhati kata ke IPU adi dok rekod steker pukur mai sengar mija. Tada aktiviti di sepak saman sukan di kawasan adi rekod indeks penyakit sebab IPU adi bergantung puan ka drum zon birih deh dok jibenar. Menteri Pemiang Kasukan Dr. Muhammad Taufik Johari Kidanang, aktiviti sukan dapat dokanu di kawasan adi rekod IPU adi rapat puan ka sedang-sedang. Tada acara sukan adi redo ngatur berguna sian penyebenar So Office Menteri Pemiang Kasukan KBS ngapi meter dong naik bersengan di garis panduan peta saman takah IPU kawasan ana. Ati yang netu penyat ke atu seramat atlet dong jaga. KBS adu-adu perhati IPU bersengan di penerang ka report So Office Sumber Asar ka Kelestarian Abang Terun saman agensi adi berkait.

Pijuringe ngaga projek katutaka tebingan Sungai Bintango jaka meret takah tender ngateben soati. Ahli Dewan Undangan Negeri Adun Meradong Dato Ding Kuang Hing Kidanang ati ripas penyebenar tapak medoksian. Projek madin ati ditakah reka bentuk ka jaka dapat dog peguru nga suabau. Bimansang projek ana dog harap dapat deban penyekena ka kawasan tebingan Sungai Ana. Suap perejah ayah Kidanang tebingan Sungai Bintango dok katu takah ngapta beranja 40 juta ringgit adi dok jebenar beda peritaris. Ati ina rakah perita yang netap di dingin kawasan pendek penemi di Pekan Bintango saman jadi pusat birubi sukan puanka aktiviti beken yang rakyat ka daratus adi mendek ka Pekan Bintango. Pesta Meradong dok mite yang dok ngatur nga rebis baga di Sunis Andu. Ati dok nyukong bedak pihakas pemudah ka terun dagang adi rebis bituku yang ngatur aktiviti ka pimendag daratus. Ahli Parlimen Tanjung Manis Dato' Insinyur Yusof Abdul Wahab Kidanang, pesta ana dedak dok ngaten nga pimendag daratus sosapa kawasan Bintango. Ati pinandang aktiviti dagang pinguman ka produk so Bintango. Ati menaga teban peluang ekonomi ka ngera di ngusa dagang di kawasan ana ngapi mendeg pinemi so sarike saratok sibu bintulu ka Kuching adi kakat aktiviti dagang student pesta ana. Ayak dan sakati tipu tep pesta Meradong. Nin anan dari so dremris adi biumur 50 taruh soa aduk bitan polis di nibuah pusat hiburan di Jalan Lapangan Terbang, Kuching, arung pukul simeng 45 minit singarem, andu rima adi ripas. Sama dok serapas ina pingakas muzik. Ketua Polis Gunung Kuching, SCP Alexan Naga Cabu Kidanang, premis sana dok kuka ngadeh bian lesen hiburan adi sah. Kes dok nyasat diri bok seksyen rima karung di Ordinan Hiburan 2000, setegar kanu aktiviti hiburan ngameting lesen adi sah. Ngera di ngusa permis hiburan di Gadung Kuching dok bitayan bedak tembik lesen adi sah saman deh kuka rebis so tipu adi dok netap. 40 tahun an calon so Dewan Undangan Negeri Dun Kemena mujur sian lesen so program bantuan lesen memandu kelas B2 2026. Ati ripas ngera suak ujian teori ka praktikal adi dok netap bedak opis penyakutaran. Rami serah lesen ana dok gemas beda adun kemena Datuk Sri Dr. Steven Rundi Utom. Pimansang program ana kiren perintah tetet dalam turung rakyat yen bian lesen motor. Kedah so ana negap mobiliti saman katuh penyereda bikait peraturan ka atus ramat aran raya. Mengaku gemas segak peribasa pun-puni. Operasi naik ujen dok beju tuna penyitayan Med Malaysia. Skura di Semengpat PPD Dr. Up sementara neg Semengdi Anubran September. Jerebu aktiviti sukan di Zon Bireh dedok jebenar. Ngana ati ada agah so YFM bedia adi dok nyusun beda Nur Akila Arbain so section berita Ewa Semasa RTM Kuching. Selamat sengumi andu ka salam Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati.

Hello, kamu semua. Via Milan bersama dengan Andrew Cree, bukan Nuk. Lagu selaku sebetulnya bukan Nuk Diri, lagu tindang ibu. Baik, kita ada bersama aku dari Via Segmen Ngancang Putih. Kita ada Community pukul Jumat agar menyesana buka Rosadu kita dapat tukar hati 45 minit berapa pukul anda Marco Mendo. So, Mendo dengan semua boleh kita ada bersama aku dari Community. Hidup terus sama halang aku sambil pukul lepri dengan hari temati. Lagu-lagu pimpuru negara semua berkena dari silung minggu tinggi.

Jadi kita harap pada anu pagi kita mendapat tamuhun kerja ya, sebab ada tengah-tengah tempat kerja ada tutup dengan setegal jerebu ada datu bila ada anu nyungamin dengan anu nyendul ya, nanti memuhun anda kelebi 100 jadi tinggal-tinggal kawasan mendapat dibuka tempat kerja ya.

benda-benda kita ambil kerja angin. Lagu Musa Natasha Jagu, lagu berkenaan Bunga Masa Rami. Kunci mati akan benda senda buka. Sadu kalau dapat doka api.

0: Cari kerja,
1: niraya fikir,
0: samah dengan Abi. The segment ngancang pete
1: YFM Bidaya
0: gerak pisang.
2: Selamat salam Malaysia mendani sungai senati pun punai. Operasi kada hujan dah berselung ngajah nasihat Met Malaysia. Sekolah dah semengumpat PPD dah tutup sementara atau semengni anu Grand Prix. Berebu aktiviti sukan dah zon merah kait dah berenang. Selamat kemenu bersama dengan aku Brancang yang dah agak community musuh YFM. Dinas Riaman rekod indeks penekas udara IPU kategori kait sihat atau pukul rimah ke manajer. Dan data sistem pengurusan indeks pencemar udara petengah IPU dan Sri Aman senjata 204. Status kualiti udara di kawasan Beken senjata tahap kait sihat. Semarang dengan rekod IPU 100 pre-prunum, Semelaju 144, Kuching 100 mempermahi, Bintulu 100 mempermahi, Mukah 100 mempermahi, Sarikir dengan Serian 100 mempermahi, Sibu 174, ILP Miri 175, Miri 160 dengan Limbang 156, Dakapit kekal mempermahi. Operasi guna hujan OPA di Sarawak Arab Silung ngajak gayin mahu dengan remang. Gapit Menteri Bahas Dato' Sri Dr. Ahmad Zahid Hamidi menanti tinan ngurang jerebu di negeri ti. Operasi ti tunah ngajak nasihat masuk opis Metro Malaysia ataupun Met Malaysia. Nengarap OPA dapat nulung petuhun tahap IPU di Sarawak lebih lagi orang nyemut anu Malaysia di Kuching. Langkah sama tunah kawasan Beken dan perlu OPA bergantung gaya semasa. Di perkara sama, operasi kena hujan di Sarawak, Arab Silung, anu pagi dan uti dengan anu pagi. Gabit Premier Dr. Amar Douglas Uga Ambas depan pengerusi jantan kuasa pengurusan bencana negeri menang operasi nyenuna dengan engkada remang di kawasan empangan bakun dengan murung berjaya kena hujan. Operasi anu uti Silung wang dog rancang dengan ira tunah di kawasan dan remang dengan gaya anu de patut berhenti neg media. 100 mengeju sekolah primary dengan pre-prum taruh bahawa sekolah sekendri dorongan semengumpat opis pendidikan daerah PPD di Sarawak tutup sementara tiguru anu pagi untuk semengdi anu beran priis tegal jerebu. Tinggalibat 100,152 orang anak sekolah primary dengan 107,250 orang anak sekolah sekendri. Pengarah Jabatan Pendidikan Negeri Omar Mahli Pedaan tinggi berat sekolah dorongan PPD Bintulu dengan PPD Tatau Dadok Pedaan anu nyenuna. Pemutus ditunah minan bacaan IPU dan mengrekod takat pukul mahi ngarana. Sebarang aktiviti sepak bersukan di kawasan indeks penekas udara IPU datu atau da zon merah kaedok benar. Menteri Belia dengan Sukan Dr. Muhammad Taufik Johari menang aktiviti sukan masih boleh tunah di kawasan IPU segan dengan tahap selamat. Sebarang acara sukan era tunah perlu nyungka pengancak masuk opis belia dengan sukan dengan pemutus dok tunah minan gerus atur atau panduan perintah dengan gaya IPU de kawasan sen ti tena nyaga penyihat dengan pengelamat nyeratus KBS gagit prati IPU penerang dengan report masuk opis sumber asli dengan kelasteran Hong Tarun serta agensi-agensi de berkait. Lagi agak de kami nuti. Projek pegatu taraf tebing Sungai Bintangor jangka merut peringkat tena wang pangan sawati. Ahli Dewan Undangan Negeri Maradong Dato Ding Kuang Hing menanti rimpas pengelulus da tapak mada. Projek de peringkat pimangan reka bentuk jangka dapat tundah wang sobau. Projek ti harap dapat nyugun nilai tambah de kawasan sungai ti. Suatena, nepedaan tebing Sungai Bintangor dog begatu tarap minan ungkos 40 juta ringgit dan lulus berda perintah negeri. Di ini, masuk langkah perintah ngunani lagi tempat bau dedek pekan Bintangor serta air janji pusat pengeradih besukan dengan aktiviti beken dedek nyeratus dengan pinami de pekan Bintangor. Pesta meradong duk cadang era tunda lebih bahas lagi wang timpu dari meneg. Tidak sukung benda pekekas dengan tempat berjua dah lebih paguh tidak nampung kahi pandemi dengan aktiviti. Ahli Pleman Tanjung Manis, Dato' Insinyur Yusuf Abdul Wahab menang pesta makin dopuan dengan pemeneg pandemi masuk kawasan Sepa Bintangor. Di tinan peraga aktiviti bidagang pimaan dengan produk tempatan Bintangor. Tingkat ekonomi inya bidagang wang bela pandemi masuk serike seratok sibu pintulu dan kucing ngakat lagi aktiviti bijua wang pesta ti. Nanti da masa penutup pesta meradong. Ini orang dari biumur 50 tahun sewa duk dah ke polis dan pusat hiburan dan jalan lapangan terbang kucing pukul 9.45 minit ngarena. Polis pengerampas kekas mizik. Ketua polis daerah kucing SCP Lesen Naga Cabu Pidaan Kedeti Anyap Lisen. Keduk nyasat dengan seksen 5 kurungan ni ordinan hiburan sewa 2000 setegal muka kede Anyap Lisen. Tukai kede hiburan da daerah kucing duk tayin ngumit lisen da sekira era muka kade abi timpuh de tinetap. 400 taruh propri orang masuk Dewan Undangan Negeri Dun Kemena berjaya guna lisen minan program bantuan lisen memandu kelas B2 2026. Dirimpas berlati guna tes dengan ngajah tes teori dengan praktikal de tinetap beda JPJ. Penyokong lisen Dok Tunah beda Dun Kemena Dato' Sri Dr. Steven Rundi Utom. Program Tiup Tengah langkah perintah nulung rakyat ngempu lisen desa. Selain sen negap mobiliti serta pegatu penyedar bigunana ngajak atur dengan penyelamat de jalan bahas. Dina mengenaga tipu guna binaca lagi. Prasi kada hujan Dok Silung ngajak nasihat Mat Malaysia. Sekolah dah semengumpat PPD dok tutup sementara atau semengni anu beran pri. Rebu aktiviti sukan da zon merah kai dok binena. Sen keti agah kemenu da susun beda Nur Akila Arbain masuk session berita masa RTM Kuching dan Rusnalin beda Mike Hansen.
0: Mari kerja, nyerayah pikir, sama dengan kami. The segment Ngancang Petik, YFM Bidaya, Gerak Bisa.

Okeylah, kemusu Tony bersama dengan Peace Band, lagu kena dan apa-apa. Terima kasih dengan Ronald Dennis dan sama dengan kita masih jaga kemenuja dan selamat tugas dan selamat kemenuja dengan semua pula geng-geng awak dengan ping-ping OFM BDI. Harap semua kita tersebut. Okey, ada lagi soalan kita dari community. Atiang Paku, Alfred Lemet, Paul Sekin. Paul Sekin dari community yang mungkin selamat keminu dengan selamat ngancang perta negara DJ dan petugas dengan negara semua bola pekeping oleh FM Kedaya. Ya, harap community kita semua sihat dengan terasun. Masih jerebu kuana de kawasan terbenda Pak Kemang Depan, indek nama muhun ya. Terima kasih kerana kita bersama dengan aku masa pukul 6 kami di Nurjana naga babai konten naga Puan Nimoy naga Peter Kilan. Terima kasih ingin masa kami FBDI ada kami yang nanti kemenu pada minggu 6 menubaran April 2022.

Okay, lagu mesu Alun Lupeng, lagu de pengenalan Siti Ayang Gula, lagu tenang ngibur belah kita ada sama aku de kami nanti. Terima kasih nega Peter Kilan de kami nanti nega Rachel mereka nucu mereka nega nanti yang mengon salam ngancang putu nega DJ petugas dengan salam manis so siburan baradingan di kenal dep. Terima kasih, thank you. Derek Asen penonton lagi bersama dengan kita ada community. Terima kasih Derek ada community. Mungkin selamat tengumi neg semua bala ping-ping YFM Bidaya. Vincent Tagau penonton lagi bersama dengan kita. G Chunfo, James Pengiran, Henry Bali, Durin Gubes penonton lagi. Mungkin selamat tengumi Onu, selamat petugas Tudu DJ di Konti. Salam ngancang peta. Stanley Sean the community yang nyungka lagu Seraru Gaun Masu Tonya Spoji. Nurul Atika pun bersama dengan kita ada kami nanti ya. Binet Thomas mugon selamat ngumi on minggu oni abar dengan DJ di Konti ingin salam suap peminat setia YFMB Daya dengan suap peminat setia YFMB Daya dengan geng-geng awah di Diki-Diki Sijak. Salam cia duduk so ingan so aku di kampung Siga.

lagu masa Tuan Nios Poji, lagu Sarau Gaun, lagu Raga Pilih pada dengan kita ada community Binet Thomas. Terima kasih untuk setiap sama nami dunia radio ada kami yang setia. Sebagai kelemahan mungkin ataupun sebagai kita kelakar the awah kita kelakar pasal jerebu, kelakar pasal aktiviti selung minggu, kelakar pasal kerja kita macam-macam ya.

Kerana pula kita ada nungkamaan teman saya Tina Abang Seraun ni ya man. Lagu-lagu penghibur tenang hibur kemenu kita ada kami yang nanti kemenu selung minggu kita. Pagi balik lagi ni tempat kerja kita. Harap-harap semua tempat dan pagi ya terbuka ya. Nanti ni banyak lagi darurat ya. Pada pagi ya masih cuti sekolah ya. Aja ada juga peragah pada

Okay, lagu anak kampung masuk Nelson Kennedy. Apa sekarang ada lagu-lagu penghibur kita ada kami Anu Siting Hibur kami Anu kita. Sampai pukul mahi ya dengan ritmati pukul mahi kita kepingan di dengan program Semayang Arang Tumudik. Di masa dah ada kita isi dengan lagu-lagu penghibur. Yeah.

Yo, sekolah di Sarawak dia tutup pagi tu pagi sampai dengan seminggu anu bulan retina cuti ni minggu yang segal gaya anu lagi bayu tentu pagu dengan ti bukan peluang dega bala kita ngancak belana kita berehat dalam ini ya. Kemudian bala nera belajar bilan

0: Becek.
1: Okey, pasal dengan lagu-lagu hibur kita ada kami yang nanti supaya kita tinggal program supaya aku berkumpul oleh Mahi dengan Ritma. Masih Negeri Cherry dan bersama dengan kita ada kami Nuti dan Jiho dan Nendi Lambit Pak Uti bersama dengan kita ada kami Nasi yang ini di YFM Video dan dengan kita ada kami yang dua minggu setiap minggu silung minggu kita ada.

0: Cari kerja,
1: nyerayah pikir,
0: sama dengan Ami. The segment ngancang pete
1: YFM Bidaya
0: gerak bisa.
2: Salam ke Sobrug. Tepatnya berkat Sobrug tak. Rebis-rebis si dari program Aran Nudip. Ia dan Ami Ngerti. Aku rebenjon yang lebar so gereja yang leken. Beda apa dengan ngak Sobrug tak. Tepatnya berkat Sobrug. Jadi ngak tak pejuuh program hati. Tapi juga ia nggak nyanyi.

Sembahyang, doa, ia dan minggu sempat lepas minggu Trinity. Tak sembahyang, bertepak di bisa bergedudip padu-adu, nama derem ke atin di Sabah, atin di harap, atin di rindu, dan ke rindu ana di kaam beda. Sehingga dapat ana di kaam merpayu. Bada Jesus Kristus Tuhan kami, adi udip dan perintah sama kaam Roh Kudus. Ni tepak neg situ itu. Amin. Bahasa yang mengerti, Dr. Mit, Puan Kadu Bahasa, tak suai Jesus Matthew, utung semua mai, pejuat bahasa, suai ayat semua rima, negah ayat 20. Semoga patut maras daya adi naisarah. Kakamu denganmu naisarah diku'u, kirin sarai, depan adep ngan dua de, kemayaan dingah, ku mendapat denganmu. Pakamu ayuh abah dingah, tebat ngadepmu ni naan, puan kaduh naan, adi beken, dak esa pingenang bisa jadi tetu, bila dua puan kataruh saksi. Kakamu ayuh abah dingah ngera, kidaan di eklesia, kakamu ayuh abah geringah eklesia, saya ayuh jadi dikuu mundaya sepa, mundaya pisuke. Sawu aku nang diangan, ani-ani bait ani diangan, muak derembong, remenege derem surga. Kani bait ani diangan perupas, derembong, remenege derem surga. Dengi aku nang diangan, kamu dua soangan, agi setuju di kayu adi, ngan admite derembong, ane reh jadi yun ngan, dah sama aku, di dalam syurga. Amai diun, dua puankah taruh naan tikuruk, so penyebadaku, digenaga aku reaki. Ati nah Angel Kristus. Puji Kristus, adi Tuhan tak. Amin. So barang mana Kristian, atak mah kedingah so Angel tecah, penganang so adep Tuhan Yesus Kristus, semuki ayah ngatur, ayah kedaan, ngayu beda semuki atau patut derem tak nurak so perlu susah. Rebis-rebis si derem pemudip barah mana Kristian. Jadi so perlu tak rua derem orang nanti baga kayu adu-adu orang subah tak. Orang beda tak nyibirew, orang beda tak rebu. Ada sebab Tuhan Yesus Kristus disesana nanti derem kitab kudus. Ayah memiu, ayah berkenaan semuki cara ngatuan tepak ngatur pimudip urah rakah darum tar e darum tak udip darum tak jadi penunda Kristus di darum rawang di darum kapung di darum tadu-tadu pengenai amai darum tak nai so perkeyu ten agi penyesuba agi kayu di deh patut tak Tuhan Yesus Kristus diti ayu makedaan semuki cara atak rejiro daya adik keras pon tengek atini amai atim eh tepak ruai rindu beda tak pari kadepi jadi mana-mana Kristian lebih-lebih si atak jadi penunda Kristus atak di dalam gereja Tuhan Yesus Kristus adu-adu beda tak tunak cara tunak pengenai ngejiro daya beda pari ke tepat darim adun adepi Jesus. Ini sebab nanti ada tinggal Jesus atau kedingan Jesus ngin penyepuan semuki cara hata ribada so perikayu kena so perikayu patut ngerta miung pasar apun. Jadi ajar nanti cah bermana Kristian Jesus main ajar kita lesson on forgiveness. Semuki kita patut apun naya beken. Jadi super kuyati memang tenik susah. Pak kamu kita ingat. Ani dina Jesus Kristus ne kaya kebis di turigang. Ayo bada tapuan. Bada temerti semuki patut kita kemetaan ampun daya. Tinggamu Jesus di turigang. Ayo rupa susah.
airway bedah tapuan penjenut Tuhan ne kemengen keis keisi pingangin di kudus isa sopeg dosa tadu kampun jadi ngen aseng i ngen daya i ngen piin i kai bikin daging datu rekam jadi semena gata kamu tak jiru daya ditangi hati ni keras hati ni saruan dosuan tunda penyeraan kerana bisa-bisa di gereja semua kita patut teja Yesus keadaan kami pergi daya sarah berdapat dengan ia ini kagah keadaan ini aset sarah kekana ia abah berdapat dengan kataban dua atau petarun an sa ayo jadi taksi ayo an berubah ayo an parik ke Tuhan kedinge kamu ya abah kagah keadaan di eklesia Tuhan eklesia Tuhan nanti muna gereja ayah benda ayah berdapat bayar unai penen kah bertobat kah isa ayah agi damai dan berdip pak kamu ayah abah tunak sotaruh anak teja senudah pinang mudah ingat ayah sa ayah dapat upah mas segar tangik hati ni segar keras penyepuan penyepuan di ayah an berubah jadi sebenarnya ke nombor dua nanti teja ayah dah yang naik berdosa ada. Pai nata adi digeng kuasa. Digeng. Ani ni di dalam gereja. Kadang-kadang tak rebis. Amai tak nunak penyeraan tak. Sadina orang putih. We think that we are sacred. We are holy. Kadang-kadang tak tinggal. Naik berken. Ayah dah patut. Jadi soti me. Kadang-kadang urah rakah tak demuti. Membeda tak sarung ngitung daya, beritung daya. Amai hati mepun ni, gosiping. Sebab tak ingat ada tak si kudus Tuhan. Merebis sudah beken. Jadi hati me, senang Yesus Kristus senang teja. Ayu kagah ngin puan dia tak. Kamu tak, dia berubah. Jadi ketua, jadi manusia di degeng kuasa di gereja, dia an berubah. Semakin me tak. Bedak daya beken berubah. Kamu tak ada bertobat. Semukim ya atari. Bedak daya beken tunda. Kepari ke gereja. Ke eklesia Tuhan. Amai sopeng tak. Jadi kayuh di bedak daya sikak sekakung. Dalam aran penyambah. Jadi mama Kristian. Yesus Kristus diti ayo mah. Kagah keadaan dia tak. A good relationship. Ayo ini. Adu-adu. Ngin. Nasihat pada dia puan paksa bayu dia bukan puan atak sebagai manusia di rumah kerbis-rebisi atak adik memimpin gereja jadi ketua di gereja dia atak ngaku dia atak kedengar nasihat su Jesus nateja ngubah adep tak urah rakah adep tak isai atak ati jadi aran jadi pengenai kena kata dapat dengan puan dia daya berken. Jadi English nang arti matches discipline. Pattern. Adi ruas tugu. Adi ruas patut. Dalam tak jadi taksi. Pengenai Tuhan. Di dalam gereja. Jadi tujuan ini. Ana ini sebab Jesus Kristus dalam kitab kudus na teja. Yang you have gained a brother. Jadi maksud ti atamu dapat beda ni atau putaran an. Parik ke Tuhan. Ati ruai kenai. Ati ruai setugui. Ati ruai patut. Ati nai. Sebab. Di dalam urah rakah. Atak memikirin. Atin adi. An berubah. Atak mengubah. Atin keras di tengik tak. Kata mendapat. Beda. Daya parik ke Tuhan. Ati ini penjirindu. Jadi tujuan ni. Motif ni. Yun gereja. Dalam mata. Ngedan beken atau ngubah ke depta isa ia tak sama-sama dapat penyuruh Tuhan atau jiro we are seeking to have a sinning brother maksudnya atau menaik erat ngatasi roh semua kita pada dengan tak disarah di dosa hati pari ke Tuhan turung ia jadi mana-mana Kristian Tuhan Yesus Kristus ayah dah nyarah pengen puan semua kita teban benda dia puan saat di dalam pemudipi so pun kita merti
penyeduk Tuhan, penyerasi Tuhan. Ayah benda tak berubah, benda tak jadi kena, benda semuki patut tandai yun gereja ta, yun barang-barang Tuhan tepat dia jadi kena. Manya benda tugas, manya benda kuasa dengan eklesia dia tak jadi daya sikak-sikakung. Pak benda tugas ta ngin jawa, ngin penyipuan. Saya sopuk tak dalam tak belajar, dalam tak kedingah, sekitab kudus di nuwati, ajar pasar urah rakah dikena, keteban daya beken, puan, kemerti, kodunya kudus Tuhan, di dalam pemudipi. Semua mana Kristen, jameh, dalam tak kedingah Yesus Kristus, beken ni jiru, daya di tengah hati ni, Pak Jiru berdata dapat ampun. Jiru berdata terima. Jiru berdata merti. Ani dina Yesus Kristus dia turikang. Bukan nurima dia tak ingat. Pak adu-adu ingat dari pemudipin. Dari mata kiris. Dari mata tinggal jua. Dan kamat jua. So turikang mana. Jami atak naik. Ni mun adi patut. Mun dina Yesus Kristus. Yang sopuk tak. Penunai, ada tuna, penyekenai, ada pikirin, jua, ada benda tak berubah, dalam tak ingat, dalam tak naik, dalam tak tuna, ini dengan Yesus Kristus. Yang eklesia, kaya nadep tak, jadi penanak Kristian. Jadi ingati, jameh, dalam tak ingat, dalam tak berdoa. Amai doa, dia nanti, benda, tak negap nadep tak, pada nuna penyiraan Tuhan di dalam pemudip atas semayang. Oh Tuhan Yesus Kristus, turung ke pada ke biar atin adi masih, atin adi ruai teted, atin adi rindu an ampun depan ada nimun Yesus Kristus. Dalam ada Yesus ayam ampun saya sobrang tak dapat ampun ngedamai di dalam pemudip pada Yesus Kristus Tuhan ta. Amin. Dermedan tepat sama, tepat anak, ngatepat roh kudus. Amin.

0: bersama dengan Abi
1: di segmen Ngancang Peta
2: YFM Bidaya
0: Gerak Bisa.
3: Okey, lebih kurang ada setengah jam dah buka live free. Bingara kita berhibur dengan lagu-lagu penghibur. Dan setiap kita nangis setengah jam ni dah buka live free. Bingara dari segmen Ngancang Peta. Menu anu minggu 6 menemburan free 2026.

0: Pero nanti kita bersama dengan dengan program Arahan Pemudip The Tumit Mesu Berpagi Juna dengan ti senje siaran ulangan.
1: Tanya Mari Aji, Mari Kerja, Nirayah Pikir,

ya, Vina Lia masuk Chris McKenzie ya, taruh 24 minit tiba pukul lemahnya berbengar. Ini dengan lagu-lagu hibur kita ada ngerti. Kembali kita ngeradi asing, ngeradi awang kita. Pagi ya, kita balik lagi ya, ke tempat kerja kita. Lepas kita melihat The Silung Mini.

Di pribadi pecinta lagu Mas Tua, Morgan dengan Jenny. Ada tipu lega, tipu lelingan. Hati kita dengan Pui. Ada ketipu Pui, ada Kabon ataupun ada umur kita. Kaya nuba Pui Zen. Dan bila lain lagi ngukut taruh ni. Lagi yang kita daramin, kerana kita ukur di Pui, kita ada punok kita. Kita ada ihok kita ada punok kita bagi daramin. Depan kita ada tungku gas, maka ada lagi abuh kita ada punok kita. Mungkin dina kita nyala aneka ikan ke ataupun daging. Jadi akan kita merebus pakai kupot apuisen ya. Kita harap kai berlaku ini macam perkara debek. Kita lagi tipu lega ada mungkin.

Lagu musuh Dila Dalik, lagu benar-benar sama-sama suka. Okay, terima kasih kepada semua mereka ada bersama aku masa pukul 6 kami menuju sampai negeri Masjid. Dan kalau lagu dah susun kita bersama dan ngerti dapat menghibur beradab kita ada sentiasa bersama kami dengan radio. Ya, pukul lepas ini biasa kita negeri palan berita radio Kuala Lumpur bersama sawung tugas juribah dan beken. Yang tugas satu atau jam sampai pukul 9.2 terbenar.

lagu masu Harry ya bersama dengan kumpulan Acid Rain berkenan Yau Bikara. Lagu penghibur tapi kita ada kita ngisi lagu-lagu penghibur kita dengan reti. Hari minggu, hari silung minggu kita.

Lagu kena nemuki meni lagu tenang ibur beladu kita ada bersama aku Nabi Asingman ngangkang putih kita ada kami yang bersyati. Ini biasa aku pukul lepri kita naga palan berita radio Kuala Lumpur Muzena Jureba ada berkena yang waktu kasti pukul lepri dan pukul 12 terpengah hari. Terima kasih anda kerti saja aku dapat peluang lagu-lagu tenang ibur beladu kita ada bersama aku dengan nanti. Bersama lagi wang anu da berken. Untuk kampung yang kuat sekarang ada selam-salam sana ada sekambung kita bersama. Ngerti dengan harap ngerti kita dapat bus dulu jaga berpagi-pagi pun ke tempat kerja kita.

0: dimulakan dengan perkembangan aliran trafik di beberapa lebuh raya utama negara yang mula sesak berikutan pertambahan kenderaan pada hari terakhir cuti persekolahan hari ini. Bersama ID alias Mat Rusuk di Pusat Pengurusan Trafik Lembaga Lebuh Raya Malaysia, LLM. Silakan ID.
1: Ya, Diati, seperti dijangka, aliran trafik di beberapa lebuh raya utama mengalami peningkatan jumlah kenderaan menuju ke ibu negara ketika ini. Di lebuh raya KL Karak, seperti dijangka, terdapat peningkatan kenderaan di kilometer 19.8 menghampiri Plaza Tol Gombak, dan keadaan ini dijangka akan berterusan sehingga tengah malam atau awal pagi nanti. Terdapat juga penambahan kenderaan di Genting Sempah arah barat, namun trafik ketika ini masih lagi lancar dan bergerak. Di Bentong, iaitu di kilometer 55.5, trafik masih lagi lancar dan terkawal. Itu sahaja laporan yang dapat saya kongsikan dari Pusat Pengurusan Trafik Lembaga Lebuh Raya Malaysia. Kembali semula kepada Diati di Angkasa Puri. Silakan.
0: Baik, terima kasih ID. Malaysia akan terus mempertingkat hubungan dengan kuasa besar dunia dan negara anggota ASEAN bagi memastikan negara lebih bersedia berdepan cabaran global yang memberi kesan langsung kepada rakyat. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim berkata, antara cabaran utama ialah krisis iklim yang semakin mengancam sektor pertanian dan keterjaminan makanan.
2: Dunia ini tidak dapat seolah-olah terkawal. Glasier, ais dari pergunungan Himalaya yang ribu tahun kemas, kekal, mantap, lebur, menjadikan satu bah banjir yang paling besar di Nepal. Itu hal-hal yang kita tidak boleh duga. Tapi hal-hal yang mampu kita rancang dengan baik, kita harus lakukan. Sebab itu transisi tenaga kita lakukan. Pergantungan kepada fossil fuel, arang batu, kita kurangkan.
0: Sementara itu, Datuk Seri Anwar menegaskan golongan pesawah tidak sepatutnya menjadi mangsa dalam isu kelewatan bekalan baja di kawasan Lembaga Kemajuan Pertanian Muda, MADA di Kedah. Beliau berkata isu kelewatan bekalan baja itu secara langsung memberikan imej buruk kepada KPKM.
3: Rekod Kementerian Pertanian itu baik. Jiwa orang-orang seperti Mak Sabu, KSU dan lain-lain ini, jiwa yang kasih kepada rakyat, mau membantu. Tetapi satu dua kerusakan ini memberi imej yang buruk kepada kita. Sebab itu, kita tidak harus biarkan.
0: Beliau menyatakannya ketika berucap pada majlis perasmian penutupan Pameran Pertanian, Hortikultur dan Agro Pelancongan Malaysia MAHA 2026 di Serdang. Operasi pembenihan awan di Sarawak akan diteruskan bagi membantu mengurangkan bacaan Indeks Pencemar Udara IPU susulan keadaan jerebu yang melanda beberapa bahagian di negeri itu. Timbalan Perdana Menteri Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi berkata pelaksanaan operasi berkenaan dibuat berdasarkan nasihat Met Malaysia. Ketika ini, dua kawasan di Sarawak iaitu Kuching dan Seri Aman merekodkan bacaan IPU pada tahap tidak sihat. Bagaimanapun, keadaan jerebu di Seri yang diisytiharkan darurat menunjukkan perkembangan positif dengan bacaan IPU semakin menurun.
4: Kita harap sempena dengan perayaan Hari Malaysia di Kuching, keadaan jerebu dengan adanya operasi pembenihan awan atau OPA dapat menurunkan tahap indeks cemaran udara di negeri Sarawak khususnya. Terus dijalankan mengikut di mana luruan angin dan juga awan itu berada. Dan kita mendapat nasihat daripada Met Malaysia untuk pembenihan awan ini dilakukan mengikut luruan angin yang telah saya sebutkan tadi.
0: Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi. Tiada sekolah jenis kebangsaan Tamil SJKT ditutup selagi Kerajaan Madani mentadbir negara. Sebaliknya, institusi itu akan dipertingkat memandangkan SJKT adalah sebahagian daripada sistem pendidikan Malaysia. Menteri Pendidikan Datuk Seri Fadlina Siddiq menyifatkan andaian yang timbul sebagai tidak berasas. Menurut beliau, Kementerian Pendidikan telah menggariskan beberapa pendekatan bagi mengukuhkan proses pembelajaran di SJKT sebagai usaha mengangkat elemen pendidikan.
5: Ya, saya perlu ulang penegasan tersebut kerana saya fikir masih ada lagi di dalam masyarakat kita yang memberikan satu pandangan bahawa sekolah-sekolah ini akan ditutup dan sebagainya. Tapi kita bagi jaminan sebagai Kerajaan Madani, tiada SJKT yang akan ditutup. Malah kita akan memberikan tumpuan kepada semua sekolah untuk pembangunan, penyelenggaraan dan juga program-program yang terkait dengan pengukuhan guru dan juga para pelajar kita.
0: Datuk Seri Fadlina Siddiq. Pengerusi Pakatan Harapan PH Datuk Seri Anwar Ibrahim perlu dikekalkan sebagai Perdana Menteri untuk terus menerajui Kerajaan Madani sehingga tamat tempoh penggal parlimen. Setiausaha Agung Parti Tindakan Demokratik DAP, Anthony Luke berkata Datuk Seri Anwar masih mempunyai sokongan majoriti Ahli Dewan Rakyat. Sehubungan itu, tiada keperluan membubarkan parlimen lebih awal dari tempoh penggal. Beliau yang juga Ahli Parlimen Seremban berkata berbaki kira-kira 15 bulan bagi tempoh penggal perlu dimanfaatkan sepenuhnya untuk melaksanakan agenda-agenda reformasi yang telah dipersetujui bersama berbanding memberi tumpuan kepada pilihan raya.
6: Beberapa pindaan perlembagaan persekutuan yang telah pun dipersetujui di peringkat Jemaah Menteri, iaitu pemisahan peguam negara yang telah pun dipersetujui di peringkat Jemaah Menteri, telah pun dibawa ke parlimen dan telah pun melalui proses select committee. Agenda untuk menghadkan tempoh dua penggal 10 tahun untuk Perdana Menteri itu telah pun dipersetujui di Jemaah Menteri, malah pernah dibawa ke parlimen. Jadi ini dua perkara besar yang seharusnya menjadi tumpuan kerajaan dalam persidangan parlimen yang akan datang, selain daripada pembentangan belanjawan.
0: Anthony Luke.
7: Kita bertahan bersama. Tanah air tercinta.

Anu tinggal suha 2019 Muhammad Elias Mokhtar talib puan ka dongatun ngaden Pak Matlob dinaan adikakak tulisan jawi nga pesara guru tinggi ong dirmin i di Semerah Batu Pahat Johor. Bidu adi bi umur 76 sewa kebus ripas 2 andu sungah peras. Pak Matlob adi iduk beranak ngarima anu berenculai suha semua peritaruh perju ina individu adi bertanggungjawab kakak tulisan jawi deris ati. Bidu peruah herbis so 20 dan buk panduan adi ngajar tulisan jawi ngarepis 100 novel pimiang anak-anak saman skrip drama. Kedak karya bidu agi ina mari berfikir deram utusan kanak-kanak Taman Kanak-kanak dan Ruangan Pelajar dalam Mingguan Malaysia, Ruangan Pembaca Muda dalam Utusan Melayu dan Pintar Jawi dalam Berita Minggu. Bila umbah dok setu jadi pengobat unit pendidikan Jawi, ia Utusan Melayu dan jadi perunding adi dok setu pada Dewan Bahasa dan Pustaka tipuh gubal ejaan Jawi adi bau. Anu tidum sejarah dok sensor seksyen dokumentasi dan penerbitan Arkib Malaysia.

0: FM Gerak Bersama. Gerak Bersama.
1: Dengan Nadine bersama Dokoi dan segmen
2: Ngayang Kawan. Segmen saningan ngerami pikir, ngojit info, ngojit abar, baik salam, dua bihibur, ngojit lagu-lagu dia bukili hanakai.
3: Sabukur peringaron, next minggu dua terap ngaron. Ingat apa ngojit koi dan RTM Klik, dua live FB, YFM, BDA.

Gaya di noti ragu sebungan sto ngaromiti ya no sanda pedaya so penyanyi Vincent Rolin dia selama tengah rom sama bersama lagi atau dang segmen ngarom pawan di ngarom mandu minggu ya nua mandu brand pre year sawa 2022 jauh ni abar so beringan di agi konjeta session radio YFM doyo ngaromiti jadi harap anda so beringan sehat sehat ceria ceria saja di ngarom mandu minggu. Terima kasih ke duduk sobringan dia bersama dengan Iso Chai gitu dan segmen ngancang peta bersama dua pengarun ke ID petugas. Jadi ada yang ketemu lagi bersama dengan DJ Jazz. Dan tipu taruh jam itu to terus berhibur ngaji ragu penghibur menaga berkaitan isu semasa di Rep Kosi duduk sobringan dengan Romiti. Ya jadi sama tugas yang untuk berengan di tugas ngarobiti sama berehat untuk berengan di gur berehat ngarobiti sebayuh morata boos terus ngajeta saran radio ngarobiti radio tetap ke on dengan juang segmen tiap pukul semua ngedua turap ngarobiti.

Okey, jadi tu je beragu penghibur tu Jobo ngeso penyanyi Eliza Suzina. Jadi sama peringkat dengan Romiti kena menjobong-jobong petanaga jobong di suku dengan jobong di pengembaingan ke sebab nyuang minggu itu dari support apa di kuku puak para suku mana lain telefon lagi dapat ke telefon pengembang padungan di tidak sikit nanti kabar sama ada yang nak muka man ke harus sehat ke teh mokod ke ya. Jadi terima kasih duduk seberingan di arugi bersama dekoi dan segmen ngarep pawon tadi ngarep menyuang minggu itu ya kira supaya 24 minit ada ngarep pukul pri setengah ngarep atau terus lagi berhibur dengan jarak gue penghibur. Jadi saat misi segmen atau ngarep itu pukul semong ngarep tiap atau dia sama-sama ngoci tak abar pukul semong seterusnya pukul semong suku ya you know, program tidak dapat ngoci setiap ngarep anu minggu or di seminggu itu bersama dua ya you know, program dia lagi perlu ada menyusun ada penerbitan jadi bonetia atau terus semarat ke dalam zone interaktif terus ke atau bihibur ngaji terakhir aku penghibur info-info berkaitan untuk isu semasa di rep kosin duduk seberingan tiap untuk kenyuang segmen di tiap pukul semang dua turut mengharam.

YFM di 06.4 MHz di Kuching. Fenomena El Nino adi teban gaya anu pras adi anjadi dari istab madin dapat teban begat susah adi saman rega onkah har seu yang jaga atus ramat sopren manyah tungan terun adi saman kawasan teyal uduh pisek kakadi sepok uduh adi udah seu sok bedag remin kadah sebarang teran tedur kok dak mengari nakit gah pakai piin kak miki pipe adi rusak sap indah dok saat. Jaga gah adep tak sok gaya anu peras, ngurang kerja pengenai di sepa, kamanya kemet, mok begep in kosong. Pesanan mesra ati sok KE di RTM.

0: Chess! Oh, Chess! Jamai! Nangoda paraan leptun bat gonan. Iti haruwa gumu ras limut. Wat kia sehat?
1: Oni na honi. Aku mo jahe ke mokat. Tengah guru ti. Nukupi, oni.
0: Bah, gere. Oni ngan mo maput indung babak mo kada no. Banang COVID-COVID madoi. Banang ogikes virus influenza. Tiap mo mo vaksin.
1: Eh, muti, tebotul di pengkoyu. Adin ti kan mau gi penusah kabu asu.
0: Kabu asu ti biasa, jen. Nak kata pada dah adop ni mondam. Bah, jabi atau di sama jogging?
1: Jogging yang sedia topmu. Aku doli aku sama mondam ti ane. Kodok ya bogo pat asu iti. Bukan sehat. Itu mengajit ke. Liput IPU so office obong taluna. Kualiti sobak adin mau sekian yang kok isa.
0: Ino ngan kungi jamu jogging ti. Sata pada lebih sehat.
1: Itu hewat ino jogging out nih otak adopnya sehat pakai kajot nih kualitas sobat teti mau bersih makin membukodu makin doleh mengasok makin bogo lagi tebu-tebu kabu asuh ti mulut dang lubang asokmu motam adopnya dah apaanmu
0: eh alasan nje kan menang adop mudah ya ku jogging sadi adop ku jelah
1: iyo nah ini ke
2: asal mana aku dolek kungucit sinam sadia. Kabu sasuti memang doi sehat.
1: Muti les kia kolas. Ku nang ma. Ma. Adit mau monap nyusahnya aja tak mutine.
3: Jaga rapi nyihat de tipu kabus asu iti. Nah tengnya pakai tutunung do boba. Rasa nino murang aktiviti dak sopa. Dua mak komut nuak boga piin. Piin bonnet ya, ide piin button ruban kabus asu iti. Donatengnya mak nai opui tibuka. Inuh dekasem penting. Okey, jaga odep, jaga abang torun.

Okey, jadi nanti ragu penghibur atau ngarau miti ngaramu nasa penyanyi Kennedy Lewis. Okey, jadi kira supaya dua mas semua ni minit tanda ngarau pukul semua ngarau. Terima kasih semua ngarau mengedudu dengan tu Henry Bali di kesama rata ngarau miti. Ya, nama selamat ngarau mas selamat berkonti. Terima kasih. Ya, semua ngarau mengedudu Ronald Dennis di kesama rata ngarau miti. Sama ngaruh menuduh Paul Sekin yang sama tengaruh semua pegawai ngawai FM Daya dan ngariti harap kita semua sehat dengan terasen hujan adomi ada kawasan Timbendu ngariti. Ya, sama ngaruh menuduh Ketua Wah Medesem yang nang selamat ngaruh berapa minat dediki lagi selamat ngaruh berharap para dia darum senang ke sihat-sihat selalu. Ya, sama ngaruh menuduh James Pengiran lagi sama rata Puan Nyimoy Sinoel Nuratika. Terima kasih yang nang sama pengaruh pegaping YFM Daya Ngariti. Harap kita semua sehat terasa negariti. Salam manis masuk JB request lagu The Young One dengan ngibur kita semua. Terima kasih Nudu Nuritika lagi sama Dato Ngarawiti. Ya, terima kasih Nudu Durin Gubes yang selamat tanggaran pawan yang sama Ngarawam dengan Nudu dengan dia Persatuan Pembinaan Seni Music pada Kuching Sino Air, Ponyi Moy, Rachel Merican, Mami Cegawister yang semoga terhibur.

0: NVIDIA 呢个心理冰住 MHz 呢数人。
1: Itulah tu dia aku. Aduh, bergorot bak ku tengah.
2: Ya no, aku nanti Hodar, nuk sodar yang ku pakai noh limutit ya. Nyanang on, ya on gitu mo.
1: Ya, mono, don't speak many you.
2: Nah, adi, sinai mo kon gitu ya. Adi, itu ya, mo tanah bisa tau ya no.
1: Bergorot bak ku ngujit mu sinah ne. Liu, ya mo ne di. Bermakung bak ku ting ngujit mu sinah di no ne. Adeh.
2: Eh, mau tuh benar ada pot gitu, mau terlibat.
1: Eh, tunggang dah aku terlibat ini nengak mau, nengak aku gong steering tadi ya.
2: Agong saja, mau mana mau gong nih, kuning nggak mau nunggu mau setia kau nekot, mau nelayan dia, mau terpalitnya.
1: Eh, tonggon dia aku penuh tuh, kaki aku guyu penuh doi, tonggon penuh aku, no aku gak mau tahu tuh.
2: Bukan ni, aku soto eh, mau lagi soto eh, kalau di dengan aku nih. So lepas leh, gagal ayun dua kuatih ke? Nang tu pe idoh dia no ni nang tonggon panu, paling ngap push kati push kani nyuju kani bojang potnya. Idoh aku tahu kau sebenarnya leh. Mu rasa mu nang do dapat tanu do dapat. Aku bukan ni, aku tu dong aku nak coba aku Kristen kau gigi pakai dah aku berani nang. Kamu mak me, nah terbohos lagi ya. Iti tu dolia aku leh. Cuti aku sih nak sadiku. Idoh aku nang memang mu tu mabuk. Nengak mu tua tanamu kau nada doh ni tua terlebih no aduh, mesti gaya ti. Asa bu butih mau bawa dang kereta atau gaya ti tenet pagi betul balik.
3: Mak tambah motor lemah bu, bah.

Pokus Bongarom. Selamat ngarom bersama dua ku Jason Tri dan Abar Ngarom so YFM Budayo. Jabatan Kuasa Pengurusan Bencana Negeri JPBN ketubuh perhati keadaan jerebu di seluruh Sarawak. Itih amote indeks PKI Sobak IPU di Serian. Gapit Premier Dato' Amar Douglas Ugah Mas dijadi ke pengurusi JPBN Sarawak Sobotnang. Kualiti sobak gaya undu titik panas dua jerebu abuh perhati sanya dapat mitrakah dipatut. Takah IPU di Serian bikurang serpas abuh perhati selama taruh undu. Bitunda dua ino, kerja perhati yak kedubu abon nai sibayuh ngin cadangan nuduk Premier Sarawak dua Perdana Menteri bikai status darurat di Serian. Torun dua tanah manas di Sau Sinok Jalan Sibu Jaya Barat, mukah dua sungai nai daro nakit abu perhati. Iti setega risiko Sau Robis Begatung tipuh nuroga. Nuna pintarang so gapit Ketua Pengarah Pembangunan Opis Obuang Torun Azuri Azizah Saidon, kawasan vegetasi dua tanah manas di Sau Raan Neh Piruah Asuh luar so piruah bahan pencemar di dapat perusak kualiti sobak sekira doi abang awal. Nuna status adin prii hektar kawasan di Sau di Jalan Sibu Jaya Barat mujur abah mura dua kiran di hektar atau masih abah mura. Sementara di Sungai Nai Daro, taruh hektar kawasan di Sau. 2.5 hektar masih Sau pak keadaan tikawal. Sesi pengajar dua pibrajar di Bori, PDPR, ia abuah ngatur tipu sekolah abuah kuab nganitiria di semangpat Opis Pendidikan Daerah PPD Negeri T. Nuna pinorang Opis Pendidikan Negeri Sarawak, JPNS, pirubah atau pinorang bauh ya abu magah tiap masa. Pihak sekolah abu sebaya geh da nuna prosedur operasi standard di abu notap. Institusi pendidikan tong abu sebaya geh da presa pinorang dan sistem pengurusan indeks PKI Sabak Malaysia APIMS nganya apuan takah IPU di kawasan atau daerah masing-masing. Pingiposon so Opis Menteri Kesihatan tong misti nyaan nuna nganya jaga penyihat anak sekolah dua warga institusi. Porok-porok eh 900 mongju sekolah primary dua prii peruk taruh sekolah secondary abuh kuop nog semongdi anubran prii setegal jerebu. IPU di Serian Tan Sumia moh da ratus mundus otin. Kerja perhati RTM anuiti moh dapod. Keadaan makin paguh dua moh dapod kirin dengan robis torang. Dereba bas Colin Tadius antaranya di Abu Pasas bikusi pengalaman dereba bas sok Serian ke Tebedu. Keadaan jerebu sebayu iti moh da nyaa doi sekia kirin. Ruban inoh mesti nakin-nakit dereba dua buka rapu moto. Nyaa di bijual di luar premis tong Abu Pasas ges tegal jerebu. Nyaa di jual kueh napsiah mut. Sobot nang keadaan anu rimoh diropas antara keadaan jerebu di Kasun Tomar moda iyo natong jerebu sewak semong prii prii peruju. Pikroja swasta Genevieve Ignatius bikusi nang pimagah darurat sebayu iti moda iyo awun aktiviti dua premis dan dagang raan eh obo pasas. Iyo tong awun geh sekira jerebu ya jadi penyebab pingilapod deh bikurang. Onuri moh diropas, IPU di Serian moh nog takah sangat berbahaya yo inoh robis rimoh ratus. Demuti sija abar di Abu Nyusun da Nur Akila Arba'in, duo Abu Nukar Kang Sina Bau Jagoy da Vonis Yadeni, so seksyen berita ehwal semasa RTM Kuching. Malaysia madani kesejahteraan dinikmati. Selamat ngarum tuoh, salam sejahtera.

0: ONE FM グラッサマ
1: ー、グラッキーサマ
2: ー。Ingan Anin bersama Dokoi dalam segmen Ngarang Tahun, segmen saningan ngerami pikir, ngojit info, ngojit abar, baik salam, dua bihibur, ngojit lagu-lagu dia pilih hendak kai.
3: Sabukur peringarom, next men dua turut ngarom. Ingat dapatkan ngojit koi dan RTM Play, dua live FB, YFM, BB.

Ragu Piki Burto Cinta Namun Di. So kumpulan di Jagan jadi operasi pembedahan abun OPA di Sarawak abu kita bu endau ketiap pagi rapai nol yang ingin penepu di kawasan tadahan empangan Batang Air Bakun Dua Murum betul-betul kedua para SPIN di rapat di empangan ini nona di yang disebut ada pengarah Office Meteorologi Malaysia Sarawak Hairul Najib Ibrahim nang Agensi Pengurusan Bencana Negara NADMA Moh Ngibonan ketubu operasi ino hati pagi yang

Ragu sebengas di drum all this mingguan tita ragu adi tuk tebana beda Ray Charles ragu adi dan I Can't Stop Loving You. Selamat ngarep makasih perik atak beda pedingnya di ngarep mati di drama program All This Mingguan Tita. Program adi tebanata sama-sama pari ke jaman-jaman tak adi dawei. Program adi tebanata sama-sama pramen di tika ngarep nimonati drum tak sama guru payang. Terima kasih ke Sokbreg amai memen YFM bidaya di ngarep mati. Kaku harap Sokbreg agi di drama buat senang. Harap Sokbreg agi di drama rame power. Jadi ngarep mati atas arek sama-sama keringah ragu. Adil tebana pada tebaran nemon The Bee Gees, kasmena ke Brenda Lee, Ronnie Carroll, Rose Iwanaga and The Avengers, summon Bob Dylan. Tak sungguh mana atak pejuk dawa nga dua tengan ragu so Ray Charles ragu Unchain My Heart Summon You Don't Know Me.

full number one cast by yun na Everybody Loves Me But You, Saman All Alone Am I. Jadi kita mendua dengan ragu so Brenda Lee yang tak ngaramati, ada enak Only You, Saman To Many Rivers.

kemas supplement so Brenda Lee dengan Ragus Kasa Deja To Many Rivers. Jadi ingat ne atak menegakkan penerbana program tak yen all this mingwati tak ngaramati. Terima kasih kasok pergamai agi bersama ngaku serabi sehingga sok ngapun program tak awar deja. Jadi harap sok perg tak meramen ngapemen peragu wadi mukodong main yen sok perg mingwati. Banyak kemet atak ada berapa dingin di anu kajam adi samah minggu bau ngata kedengah ragu so artis adi berkendingi. Ragus kasen di drum all this minggu wati tak ngaramati ragu Dr. Ban pada Bob Dylan nga ragu adi den Lay Lady Lay. Jadi ngata berdapat bau kujuga nasrabat ngaram ka soprek ka damai ka soprek.

Okey, jadi nanti sama-sama ngaji atau program or di seminggu nanti. Jadi program nanti berperuah dan menyusun ada penerbit Francis Ferrer Chu. Okey, jadi kalau supaya doa mengenai 2 minit ada ngarep pukul semong di setengah ngarum ataupun memerut kadangan zon interaktif ya. Ya, semangat ngarum. Terima kasih kena duduk berapa ngaji atau YFM doyoh di aru. Okey, ngaji atau siaran radio YFM doyoh ngarum itu. Jadi ya, sama ringan dia bertugas ngarum itu. Selamat bertugas nuduk sobringan. Jadi harap penyenangan gina di RM ada sebab tempat kerja pukul semong dua turup ngarum tiak. Jadi harap anak kita terima motokar ringan tempat motosikal ke. Yang harap jenangan selamat untuk ke tempat di tuju ingan ragu menghibur tak seterus ngarum itu. Adu dah nyandu so Eric Tripadus Bay. Nejo di YFM doyoh gerak bersama.

0: Okey, Rago pergi Porto. Andu dah nyandun. Ya, terima kasih. Sama kalau menuduh seberingan Rado Bisseh di yang kalau miti Rado Giga hingga na guru naik kerja pengguna hingga na sebayu hingga na remura terbuos setia kerja pengguna mestinya yang nak perlu le siap ya sebab pada pagi remun kerja yang nak ada to dari kerja ino ke ya. Jadi sungguh menuh untuk merot kadang zone itu reaktif ya. Jadi sampaikan nanti anda telefon ke konti Paita Salamingan ataupun terus telefon ke nombor 0225 ataupun 25-0. Hello, selamat ngarum.
1: Hello, bro. Selamat ngarum.
0: Ah, selamat ngarum, Ketua Oni Yabar.
1: Okay. Sebab dia buat tiba muak ke. Yo. So, ini ada.
0: Bagus. Terima kasih sebab pergi telefon.
1: Iya. Baru-baru ada lepak-lepak semadi semayang di remin dengan aku di meninggal.
0: Hmm.

0: Okey, yo. Jadi terus saja salam.
1: Menjadi Madinah, menjadi Madinah. Sedap ngupi bau, ngupi bau,
0: ngupi bau. Yo. Okey, Medesem, terus saja salam Medesem Ramti.
1: Oh ya, yeah. Aku update now. Selamat ngarem ke ada DJ di alun berkonti Madin kok menebar geng-geng awah kok menebar peminat-peminat radio station FM radio dikiki di lebih sudah ingat selamat ngarem rekomner rekam lebih si ada DJ ya di rekmati jadi nak kita penuh. Stay safe and drive safely. Jadi tinggal tahu baik men drive. Jadi hati masih musim jerbu erat. Degup ya muki so nakit-nakit lah. Mati lah. Huh?
0: Ya.
1: Yeah. Dan sudah ingat mungkin sudah selamat ngarum ke angan harap angan dapat pemeh di steady do have a pleasant rain. Okay right, bye-bye.
0: Okay, bye, terima kasih Nudu Akota Wahto Angaromiti. Yo, selamat ngarum, terima kasih yo Nudu dengan to Lauren Mick di Gipetan Salam di ruangan Facebook to yang nang selamat ngarum bala geng-geng awah PPSMBK ke Pikaping Radio Bidayo yang nang selamat ngarum semua geng-geng. Okey, jadi saya terus tengok je tadi nanti di telefon saya terus ngaromiti. Hello, selamat ngarom.
2: Hello, selamat
0: ngarom. Ini apa Ben?
2: Aku.
0: Mungkin gaya nu dia apa?
2: Sobak dia.
0: Apa sobak? Oh, aku lah saya kurang jerbu lah mai.
2: Ya, saya dapat sekolah ke.
0: Yo. Okey, Ben, jadi terus ngasih salam Ben. Yo.
2: Salam
0: dari DJ. Ya, terima kasih.
2: Tuit aku telefon dengan anda.
0: Hah? Ya, le. Tuit aku ikut jita soal band deh.
2: Ya, le. Aku kacang-kacang cumi ada kita telefon. Jadi, ini gak sama sekolah aku
0: ya. Ya. Ini lagu band kamu deh.
2: Mari ke kupu aku.
0: Mari ke kupu. Ya, tiap terima mengajar jita lagu na.
2: Kalau di sini ngasih.
0: Ya. Mau ikut kupu ya. Ya.
2: Tapi mau pensiun
0: ya. Ya, oke.
2: Aku arek yang kau megang.
0: Ani deh, cikgu sih.
2: Aku arek.
0: Oh.
2: Terus ngasih dua.
0: So. Mori ya, mori kupu. Ya, terima kasih Ben.
2: Terima kasih
0: juga. Okey, terima kasih dengan tu Ben. Kita telefon Ngarabiti. Okey, jadi kalau besar lagi salam dengan tu di dalam ruangan Facebook. Ya, nah, Ruth Meril. Ya, nah, selamat ngarom. Duduk suah pengocit setia YFM tu yuk. Di daki-daki sejak. Yang ni abah balas suingan. Harap sehat dan tua ceria saja ya. Ya, seterusnya Ronald Dennis Hockwi. Ya, nah, selamat tugas. Ya, terima kasih. Alfred Lemet pergi sama itu ya dia seterus Ronald Dennis. Okey, jadi Sinoel ya nang selom selamat ngarom menuntut DJ di tugas ya, terima kasih ya nang semoga sentiasa sehat dua senyum selalu. Jadi anda file angin cerita lagu hidup di bui so kumpulan Deloitte ya nang lagu itu aku ya pahit menuntut sama El bayar nak syukur nah. So berapa mandi saya pengamai di Yogi Ngojit Radio FM Toyo Ngaromiti Munaga yo peta salam gen udu Sembuk Linas Sino Deni Ayam Boy Durin Gubes Jikin Rena Tami Puan Dorin Puan Yimoy so berapa fan club Sembuk Linas supaya di sepakani hine yenang semoga so atau sehat sentiasa dan naik keadaan sehat ya, terima kasih gen udu Sino El. Jadi kan ini to bibur. Okey, jadi supaya atau ngaji cara gue pergi bol tau kenapa kata dia di telefon dengan tau ngerawati. Hello, selamat ngarum. Halo, selamat ngarum.
3: Halo, selamat ngarum DJ.
0: Selamat ngarum Bang Padel. Ini apa?
3: Kabar baik. Ngerti bongo. Fakta terbeda Ogi Ujit.
0: Ogi Ujit. Kamu Ogi Ujit.
3: Ya, Ujit.
0: Bah, mungkin gaya nana.
3: Ayo deh. Dan terus dengan salam DJ ya.
0: Ya, terus dengan salam kan.
3: Oke. Okay. Terima kasih DJ. Mbak Anina hanya muka telefon ku. Sebayunya beken. Anina. Selamat dengar dengan DJ J, sarap DJ. Sentiasa sehat walaupun anu jerebu pak. Masih tugas ngarepi. Sehat selalu lah.
0: Iya, terima kasih.
3: Kayak kuat DJ. Nakit-nakit ani driving. Kamu ada mabok beus tayo ba driving.
0: Betul.
3: Aku minat ku dengan ani na iklan. Memang steady bo. Ya, tapi iklan memang ogi ini pemasaran dah.
0: Iya betul.
3: Ya, kalau dia lagi dia beken-beken memang oke okay lah. Dia lebih lagi dia babai katang, dia tepui, robot Jawa, dia gas mawan, DJ, Midesem, ketua awak di sana. Ini abal DJ, Mide. Kalau dia pernah sebut selalu bro, mati lah. Naga pondorin de baru kemot yang boy de sama dina cek dengan Sindo Denny semua krenas Arab na King on Citi dia adit lah Sindo L dengan sama L de Kenya Wau so semua bola Sindo telepon je na dan nombor dua ni kan buat katil apa?
0: Ben.
3: Ben. Ini abar Ben. Harap Ben sehat lah. Makin nakit lah. Masa jerebu di. Itu mah makin mohon jerebu di je.
0: Ya betul. Makin
3: pagu lah.
0: Biarlah pagu.
3: Tapi mah berawak saya. Mungkin langkah. Pakitin lah. Ogi je dah terpada. Maka anuti. Kurang lah. IPU kurang makin mohon lah.
0: Makin mohon ya.
3: Nah, DJ.
0: Ya.
3: Aku minta DJ main lagu The Special.
0: Aduh, potong terlain telefon dengan tadi dog support ya. Naik pimpin ragu. Pak Usung mana? Atau bibur dia ngajit ragu. Pinggir bol. Terus. Senggara miti. Aku dek kinaman.

0: Okey, jadi nanti orang aku menghibur tu, aku ada kenaman Sina, kenaman jenang Jepun ataupun yang kirin, kenaman Boton ataupun yang kirin, kenaman tang otino siga di Puan. Okey, jadi sebab itu menghibur dengan jenis orang aku menghibur tu seterus tu sama dengan jenis yang dikata di telefon ngarum itu. Hello, selamat ngarum.
1: Hello,
0: selamat ngarum.
1: Hello, selamat ngarum.
0: Asyik dah telefon ngarum itu. Ya. Asyik dah telefon.
1: Terus ya, Dekje.
0: Ya, terus dengan salam. Ya.
1: Suara aku ya. Sudah mati. Jut ku kating ngering aku beus.
0: Oh, Mang Padel.
1: Iya, Mang Padel rupa Jawa. Sini Denny, sini Leni. Dengan Sini Boy, Amir Beka, Tuan Jimoy. Semua balada rupa Jawa sih, emang aku nyugun.
0: Iya.
1: Enggak, ada kait ku kan nyugun lah. Pagi, Kanika. Dapat mau keluar lagu bunga rami.
0: Lagu ni.
1: Bunga.
0: Halo.
1: Bunga rami ni. Oi.
0: Bunga rami.
1: Bunga ada di taninya rami ni. Orangnya rami nyanyiin ke bunga ni sih ngabarnya. Lagu baru kan.
0: Bunga Andorami.
1: Bunga Andorami.
0: Maksud Natasha Jago.
1: Ah iya betul. Betul-betul aku DJ sama di forum barang je.
0: Okey ya.
1: Aku punya pun tu hampir sejam. Sejam bapar. Arab ini dah kali penyogon lah. Abah bagi.
0: Iya.
1: Sama-sama kita ngintu jerak ya.
0: Iya.
1: Semua penanya, ayo BJM saja ya.
0: Okey, jauh terima kasih.
1: Anita. Mana DJ?
0: Halo.
1: Oi.
0: Ena jaga?
1: Nanti aku dah kaya kudabut orang betak di bawa akhir dengan kananya pun. Ayo.
0: Okey, ya terima kasih. Ya, terima kasih untuk dikata digit telefon dan terus segera berhenti. Okey, jadi ingat ini tu bibul dia ngajar tahu ragu pergi borto so Indonesia so kumpulan Deloitte. Jadi ragu tih di ogi berhenti ada Sinoel tih. Jadi harap pendangnya masa itu ya aru agi ngajar tahu radio. Jadi sama tu bibul ngajar tahu ragu pergi borto hidup di bumi.

Okey, jadi nak cakap lagu menghibur tu Bunga Andu Ramiso Natasha Jago pakai sungguh benar di nyama tu menoka injuang segmen ngarampawan tadi injuang mengerti. Jadi di PTT atau ada dapat gaya hibur dengan cerita YFM tu yuk dengan segmen semuang tu nuam menu pukul nuam pagi tiap pagi rapai nu pukul nuam pagi tiap pagi ingat bersama lagi dua pengarut kai di petugas dengan segmen makata kerimu khas nu ke pukul pri ia pagi. Jadi nu atau dapat bau di segmen dua nu di Bokon. Aku DJ Jess saya mengucap selamat ngarom nudu suak beringan terima kasih bobogo ya. Jadi ragu pia buat di suaku ngarom itih mori aku kupu aku sok Bruce Apai.

asok ramit kuruk dua dingan ngojit radio sungguh pun moh ngarom. Terima kasih nutu suaingan kita bu ngojit segmen suang dua nuang. Payu puas ngojit ragu segmen suang dua nuang dingan pingiburingan. Ingan dapat ngojit birang konu sok pukul suang dua turup ngarom nok pukul nuang pagi. Notap grumang radio ke FM 102.2 MHz, 2 FM 102.2 MHz atau ngojit pakai aplikasi RTM Click.rtm.gov.my.

0: Chess! Oh, Jess! Jamai! Nangoda paraan leptun bat gonan. Iti harua gumu da selimut. Wat kia sehat?
1: Oni na honi. Aku mau jahe ke mokat. Tengah guru ti. No kupi, oni.
0: Bah, gere. Oni ngan mu maput indung babak mu kodak no. Banang COVID-COVID madoi. Banang ugi case virus influenza. Tiap mu mboh vaksin.
1: Eh, muti, tebotul di penkoyu. Adin ti kan mau gi penyusah kabu asu.
0: Kabu asu ti biasa, jen. Nak kata poda dah adop ni mondam. Bah, jabi hati adi sama jogging.
1: Jogging yang sedia topmu. Aku doli aku sama mondam ti aneh. Kodok ya bogo kuat asu iti. Bukan sehat. Itu mengajit ke. Liput IPU so office obong talun. Kualiti sobak adin mau sekian yang kok isa.
0: Ino ngan ku ngijamu jogging ti. Sata poda lebih sehat.
1: Itu hewat ino jogging out nih otak adopnya sehat pakai kajot nih kualitas sobat tetapi mau bersih makin membukodu makin doleh mengasuk makin bogo lagi tebu-tebu kabu asuh di mulut dan lubang asukmu mau tam menopnya dah apaanmu
0: alasan je kamu nak adop mudoria ku jogging sadi adop ku

0: 哟，哪一个？
1: Nasal manah aku dulu kungurcit sinam so dia. Kamu sasuti memang lebih sehat.
0: Mutih les kia kolas. Ku nang ma. Ma. Adit mau monap nyusahnya aja tak mutine.
2: Jaga rapi nyihat de tipu kabus asu iti. Nah tengnya, pakai tutunung do boba. Rasa nino, murang aktiviti dak sopa. Dua, mak komut nuok boga piin. Piin bonet ya, ide piin boten ruban kabus asu iti. Donatengnya, mak nai opui tibuka. Inuh dekasem penting. Okey, jaga odep, jaga abang turun.

0: Itu lah dulu dia aku. Aduh, bukorot bak ku tengah.
1: Ya no, aku nanti eh. Rodak, nuk sodak, aku pakai noh limutit ya. Nyanang on, ya on ketimu.
0: Ya, mono, don't speak many you.
1: Nah, adi, sinai mukon gitu ya. Adi, itu ya, mau tanah bisa tau ya no.
0: Korot baku ngujit musina nih. Liu, nyamuni di bemakung baku ti ngujit musina di no nih. Adeh.
1: Eh, mau tiba nang ada podcast toh, mau terbati.
0: Eh, tunggang baku terbati dan nengak mau, nengak aku gong steering titi ya.
1: Agong sih ya, mau mau mogo nih, kuning nengak mau monu mau shoti ya, kono kot, mau nali liat, mau palitnya.
0: Eh, tonggon di ku monu tuh ya, kaki ku guyu ponu doi, tonggon ponu ku, no ku gak mau tau ti.
1: Bukan tuh nih, aku shoto ya, mau gini shoto ya. Kalau di dengan ku nih ya. So lepas leh, gagal yang dua kuatih kan? Nang atau pe idoh di Indonesia nang tonggon panu, paling nggak push kati push kani nyujuk kani bojang potnya. Idoh aku terlalu kau sebenarnya. Mu gak cuma nang do dapat, nang do dapat. Aku bukan ni, aku tidak.

0: Nggak, mau tua tanamu kok, ada tuh, ini tua tadi lagi, no, aduh, oh, mending gaya ti. Asa bu butih mau bawa dan kereta, atau gaya ti, ternyata pagi, betul balik.
1: Mata bang motor ma bu, bahaya.

Pasok ramit kuruk dua dingan Ngojit Radio sungguh pun moh ngarom. Terima kasih nutu suaingan kita bu Ngojit segmen suang dua nuam. Payu puas Ngojit ragu segmen suang dua nuam dingan pingin buringan. Ingan dapat Ngojit birang konu sok pukul suang dua turup ngarom nok pukul nuam pagi. Notap Grumak Radio ke FM 92.2 MHz, 2 FM 92.2 MHz atau Ngojit pakai aplikasi RTM Click. RTM

Seraru Nakit Jaga Aisita. Penerang kewangan penyihat, penerang bank, penerang pasar perentak, sopreng agit dong nyiken derem Aisita. Dah nyah ngapa ngin Aisita kadaya sepa, amai Aisita raru biguna. Kemai agi daya mendekar minta, mite Aisita. Amai yang naik pemite yang siin penurung peritah, yang dapat beras, nyokman paket, penurung barang dapur, puankah penurung barang bulan kebajikan, dah nyah ngin. Amai terute atau dong ngakar, ka Aisita dong sarah guna. Dah nyah mudah bersaya di tedek daya. Pesanan mesra hati, so YFM Bidayu.

0: ta kedua. Seraru nyijen kasing dah kena yang penyihat perenggenan tak yang tipuh tui. Kemaya tak seraru nyijen adep tak sok kasing, jangkitan dapat jadi di saluran piin kasing tak. Bisa bedak sarin kasing tak dah beke, ka ati re bedak kasing tak dah rurus ruang. Kemaya tak seraru nyijen adep tak sok kasing di peringas menjam, sarin kasing tak re kembang, ka kembai ati jadi piin kasing tak dapat ruah sadi. Nyijen kasing yang tipuh tui dapat ge bedak sarin kasing tak pepe, tak adep tak sok pahajarit nak piin nyibenyis timun teh, kupi, arak ngap in gas, amai piin ati dapat bedak serin kasing tak pahal aktif pantas sensitif ke bedak atak pahal jarit kasing. Tak gah adep tak sok pahal tui main video game, amai rerek main bedak atak nyijen kasing. Jaga penyihat adep tak, manyah nyijen kasing.
1: You're trying too hard to keep control, just relax and let go. Let go.
2: FM di 06.2 MHz di Kuching.

Hish, nasib seput break. Kemaya tak teman moto, manyapal sinek moto di juwinta. Beda asah moto tak ditakas seramat sok moto di juwit, yang ngurang risiko atau meranggar kemaya moto di juwit re'e nyerke. Adu-adu beda asah moto tak 2-4 saat jok sok moto di juwit. Manyapal sinek moto baga nimun bas pan kalori amai gek parat aran adi drebai dan dapat gek.

fenomena El Nino adi teban gaya anu pras adi anjadi dir Istak Madin dapat teban begit susah adi saman rega onkah har seu yang jaga atus ramat sopren manyah tungan terun adi saman kawasan teyak uduh pisek kak kadi sepo uduh adi udah seu so bedah germin kadeh sebarang terang tedeng ruko dak mengari nakit gah pakai piin kak miki paip adi rusak sap indah dok saat jaga gah adep tak sok gaya anu pras ngurang kerja pengenai di sepak kamanya kemet mok begep in kosong pesanan mesra ati so kie di RTM.

0: masak dia beli juang. Tolu setengah orang tiak inyo obuak. Dari patu tato dek turak motor tinut pedawan. Dedek muno. Pakai pek bolas mau kilotong ido gentungang.
1: Eh, ino nang nyang jimat tenaga. Muh le PMX nang jimat tenaga do. Aku ti do liat ke kerap turak motor kaca ne. Muh le motor kaca oma bat lagi no. Dah lupa aku cukupnya mau nama. Eh,
0: ku cek dia. Cukup ke doh ke kota budi beli puluh lima ku. Aduh, mau obuak tiak. Eh, takut ku nyam IC mudia yo.
1: Ah, kejap leh, kejap. Deh, dah kisah beg duit ke tih. Okay.
0: Wah, tobal mana beg duit mu no. Dah patut suar IC je. Suar bi kipi yang dah bilih-bilih no. Muak ke hoki nyada bayar tambang nga. Mak sekali-kali pakai MyCard yang ada bokon saat milih inyok subsidi RON 25. Saja MyCard dingan-ingan. MyCard ialah dokumen pribadi dan joka tapa dapat pakai dan nyaa ada kakuk si je. Nyaa dapat tapot pakai MyCard yang ada bokon saat milih inyok subsidi RON 25 tapot berdakwa dari buat atur 25 peraturan-peraturan pendaftaran negara 90-10. Dan puat hukum duit nog RM20,000 atau jail nog tarusawa atau suak dua hukum ino.

Microsleep ina minyap kada reda talun adi sekejap yang tipu di negtaruh perusahaan setegar lalu nundu an beus. Microsleep raru bahaya ama es raru jadi tipu atas teban moto adi bisa dahar bertemu moto jadi kak dapat teban pinyi kebus. Microsleep jadi setegar pah kewek pankah kurang beus. Microsleep dapat doktak sok gaya bien rehat adi sukup sebayun naik tedek pemenung. Manyah teban moto kemai nunu. Temit rehat nitro pankah power nap arong semerimah neg 20 minit. Minyok rakar nga penumpang pankah nuka driver. Kemai nunu re'e dawa kak manyah paksa adepta teban moto. Di saat Microsleep dapat teban pini Arab. Pesanan mesra ati so RTM.

0: YFM di 06.5 MHz di Kuching.
1: Tuberculosis, pengkah TB, ina enam berjakit di nyerang atin so, kai udah jakit so sebab tipu atap pasin pangkah mungkin. Sungguh menya, manyah gapang. Amai TB, dapat doguri. Rawatan awal, lalu guna ngenetu enam mati, dapat dok pebuak kadah berjakit kadaya mungkin. Angan lagi muka derbis sok 2 minggu, sungo mudah sengarem. Dek-dek manyu, agi daya ruah tipu muka, kamah bersinak ngangera adi dok 6 GB. Temi teraka awar, kat naik pemeriksa penyihat perenggenan. Denyah sama pakai barang pribadi tak, nakit jaga pinggi bisi, kak adu-adu netu adep tak bebas sok jakit 6 GB. Pesanan mesra hati, sok RTN.

Asok ramit kuruk dua dingan Ngojit Radio sungguh pun moh ngarom. Terima kasih nutu suaingan kita bu Ngojit segmen sumbang dua nuam. Payu puas Ngojit ragu segmen sumbang dua nuam dingan pingin boringan. Ingan dapat Ngojit birang konu sok pukul sumbang dua turup ngarom nok pukul nuam pagi. Notap Grumak Radio ke FM 0.2 MHz, 2 FM 0.2 MHz, atau Ngojit pakai aplikasi RTM Klik.rtm.gov.

Dog utkeso, angkah dog layak busi, mesti agi anggap anak kara biasa. Manyah pikir munana, virus rabies agi dira yang kesok ngabusing, kaidap.

sekurang-kurang 95 minit. Komuna bergaut temit rawatan di klinik atau hospital. Rakah bergaut adik tak temit dapat nyeramat asing.

0: YFM.
1: YFM.
0: YFM.
1: Gerak bersama. Segmen Mekatri Muhas.
0: Pukul 6 tok pukul 3 berpagi.
1: YFM Media. Gerak bersama.

Ramadan tepat sama, tepat anak, dan tepat Roh Kudus. Amin. Nimun adep Kristus mengajar ata atas sama nang sama ami di syurga kudus aden mai mandeg perintah mai jadi raan mai dalam buong nimun dalam syurga ngen dikie den wati pengumahan ami ampun sarah ami nimun ke ampun sarah dek dikie deh nyanak e dem penyesuba pakruah ke syurga. Amin. Pak dibisa pereg ngen terima kasih dik am sebab di puun adu wati adi ngak ere peguru nai kerja pengenai ami nuna atur adi kaam raan ke nai nga bisa ngin seramat di drum kerja pengenai ami ka mena ge isai ke bisa dapat pengutung so kerja pengenai ami ana nyam penyeraan mai ke ngin terima kasih di kaam sebab di setianti kaam bagi nguan jaga ke di drum tade masam kerja pengenai adi ke nai di drum pengudip ami. Lebih sedih wati kami take am pada puju'u, gerindung, jaga ke adire mun nyerja baik adire naik tadi masam kerja di barang kayun i. Isai ke dapat seramat nuna penyeraan mai. Menek ke nambah penyepuan akar di dalam ke naik kerja pengenai ami di birangan lu. Isai kerja pengenai ami bisa dok naik ngade-de kena nanyam penyeraan mai. Kami tega kam isai kam gen di ke atin adi sabar di dalam ke nai tetap masam kerja pengenai ami isai ke bisa dapat pengutung adi kena lian ada pemi pak arbis i kami bisa nyebragah adan mai di kudus ke semayang ke osama isai nimun kam hanya berkat kerja pengenai ami di mestian ti tinggal ke mendapat kenyam penyekena suka am madinati ge ke semayang mete ke am meda puju u nye berkat kerja pengenai ami adi kere nai di nuati isa i bisa jadi kena yun ki eh di dream pemudi pemi. So pleg ati osama ke mete di dream adan anak mai Jesus Kristus Tuhan ami adi udip ngadigen perintah sama ke am ngeruah kudus seraru ni tepak nek situ itu. Amin. Berkat Jesus Kristus Tuhan tak ngap nyerindu tepak kani itong Roh Kudus sian ni adu-adu re ngasuk perintah dengan setu itu. Amin.

Tuju nga aga. Sarawak pas ina platform digital liskub guna adi dok nyi kembang beda perintah Sarawak. Ati ina ni pemudahi yang berang masam perkhidmatan digital adi dok nyi dia perintah. Gapit setiausaha perintah Sarawak, Dato Hi Chang Ki Gidanang, pemudahana mendinati biar ni poin perintah rujutan an pengguna adi meregister. Ngaka SE account, rakyat Sarawak dapat akses ke lebih 120 aplikasi ke perkhidmatan perintah ngadeh perlu biar akaun adi beken yang tiap sistem. Platform mana menegah rekod terlebih 60 juta log meret. Ngaki yang pengguna di sini kedua jutaan banding ngarong 2.5 jutaan rakyat Sarawak atik kerenang. Identity digital madinati jadi kedak sopi mudip berangandu rakyat yang naik urusan ngaprita. Jimatan Sengilaya Dr. Upsmeno Iyan Traffic tui 2 minggu. Menteri Infrastruktur Kap Nyekembang Pelabuhan, Dato' Amar Douglas Ugah Ambas Kidanang, ati ia nebedak kerja mikik kat ngubah pipe in di kawasan

Jimatan na dokkenu nga seramat. Pimata tiyan te apjimatan adi meemane dok naib da opis kerja raya Sarawak ripas ngata na susah di struktur jimatan. Ayu kidan sangat titipu tingak jamatan na. Ayu menega tingak takah kerja projek katu takah jalan saka spau samun kerja naib jimatan sungai layar adi bau. Kontraktor dok mitik yang berdari kas kerja na jimatan bau hana sen ik dapat kemas servis awar kak dapat dokuka yang daya ratus ngas ramat. Duan an rakyat teri sepak dok riman pat andu neg anwati yang terung kerja nyasat bitunak nga kerja naku temit spesimen tumbuhan nga meting penyebenar so Taman Negara Santubong nga anu tak nga taruh anu bulan September adiripas. Sarawak Forestry Corporation SFC kidanang harana dok dapat arong pukur ni 50 minit ripas kumbeng tipuh individu so China kat Taiwan ana ran register ruah ripas kenu aktiviti dalam Taman Negara. Ranger Taman Negara Santubong ripasana kena pemeriksa tenuh barang adi dok teban ngera. Asir pemeriksa merdapa dah pat mos plastik adi bian spesimen tumbuhan dua beg samun kudu-kudu barang adi beken menegah dok serapas yang dok nyasat. Perak spesimen ana dok rekod kanyikan yang jadi barang kes. Proses ngaten samun pemeriksa tutos dok kenu yang netu spesies adi bikait. Tibaran merak biguna pakai minat ngera tunuh isukan ngakatu pimahir samun kuas peluang dilebih sebayah dalam industri digital. Ahli Parlimen Kota Samarahan, Datuk Rubiah Wang Kidanang isukan bian potensi baga dalam kuka beramasam peluang kerja. Ati samun pemain profesional, jurulatih pencipta kandungan, penstream samun tenaga profesional dalam industri digital. Berkembang teknologi samun kecerdasan buatan AI, kak digitalisasi guna di tibaran pemiang dah keus jadi pengguna teknologi, pakatu pemahir dapat teban utung di Sunni Sendu. Tibaran merak menegah dong ngatar pada suak latihan pemahir berkait AI, teknologi ka isukan di dong nyedia sobrang masam institusi pendidikan ka latihan teknikal ka vocational TVET di Sarawak. Ngangemas segah paribasa pun puni. Status darurat takah IPU PCU dong prati. Gaya Nurga Jakab Juuneg Simeng 2 Anuburan September. Susah metimpin jebab gerak Simeng buah lori tangki. Ati ada gah sewai FM bida dok nyusun pada Nur Akila Arbain kadok nukar ka pimnyo biatah pada Vikmo Lawrence section berita ehwal semasa RTM Kuching. Ngana seramat isan-isan kesalam Malaysia Madani kesejahteraan dinikmati.

0: YFM.
1: YFM.
0: YFM.
1: Gerak bersama. Segmen Bakat Rimuhas.
0: Pukul 6 atau pukul 3 berpagi.
1: YFM Bidaya. Gerak bersama.

0: Raga Pramanso di Jegan Ben Cinta Nomor di Angga Pramanso Pragera Besi Perangan di Nadriba Muto Madinati ya di Na dalam pemenungan ada Raymond Kerja Besi dengan tak Amanda lagi bisa mengatasan Nawati. Terima kasih ya tu so Pragera Perangan Besi dengan Adi Murad bisa mengikuti di YFM Media RTM Kuching bisa mengikuti cara bertugas di Jelala.
1: Ya dengan aku di JNG. Sekali lagi mi dua bisa mah lagi ya. Mengda minggu tayo lagi.
0: Ya. Dalam segmen makat kali masa. Okey, hari pasal ti tadi dapat sama-sama kita dengan agak hari nombor dua ya. Dalam pembina buat karsa dong kali pasal nak tadi dapat sama-sama kita dengan hari ini agak diskusi dalam pembina buat jago ingat pukul setengah i sana sana. Namun biasa pukul 7:45 info cuaca di dapat tasan so jabatan meteorologi Malaysia ingat pukul rumah i sana sana mija ngopi
1: ya, topik pagi.
0: Iya. Ingat nak sama-sama tak aja nikah topik pagi so ke dua di JNJ sana Nawati.
1: Mati mi dua megau ni mija ngopi mati.
0: Ya. Ingat ingat nak terima kasih dengan di sana dengan terus so perangan ya selamat isin sana terus so perangan di agi sama ke sana Nawati di YFM video ingat di JNJ tapi juga di Abraman ya.
1: Ya. Bengkeping agak.
0: Di velo amu dayung bidia.

Sibungas nati pun punaga. Status darurat bacaan IPU terus dog prati. Anu beda jangka nyilong tok semengduh anuburan prii. Pinyusah umon jebab ngentut semeheng lori tangki. Selamat berpagi bersama dengan aku Angelin Impur Agah berpagi mesu YFM Bidaya. Dengan ti tengen Agah. Prati terus dok tunah negbacaan indeks pinakes udara IPU de Serian sebayu sebarang syor rasmi bikait status darurat de kawasan ti teban neg Premier Sarawak dengan Perdana Menteri. Gapit Premier, Dato' Amar Douglas Ugah Embas menang bacaan IPU de Serian pitengah tren de muhun wang anu kidua. Prati datunah ngilibat kualiti udara, keadaan gaya nanu, titik paras serta penyalan jerebu. Tidak pasti langkah dapat Dr. Mit ngajak keperluan semasa. Data Pusat Meteorologi Khas ASEAN Penpitengah enyap titik paras di Sarawak dengan 194 titik paras di Kalimantan, Indonesia. Sementara Sen Dato' Amar Douglas depan Pengerusi Jawatankuasa Pengurusan Bencana Negeri Menang Jabatan Meteorologi Malaysia jangka gaya nanu bade toks mengdua anuburan prii. Dengan Sen operasi gedeh ujan OPA dok pisilung tok anuti tinanulung gedeh ujan wang ada remang dengan keadaan gaya nanu de pagu. Operasi wang anu nem derimpas bijaya dok tunah wang remang di kawasan Dem Bakun dengan murum ngkedeh ujan. OPA tipen ni langkah dengan ngurang jerebu metas baat di negeri ti. Sarawak menyalen OPA ternyasar Dem Bahas dengan kawasan detinan kedeh umon mesu anu empat derimpas. Pinyusah mon dekabong dengan roban makin teruk setegal anu pite dengan kurang tempat kede umon. Upis bekalan umon sepak pasar jebab mengentut semeheng lori tangki takat anu nyenduna tinanyugon umon ne kudu-kudu tempat de terlibat. Semengenem tong mon penkudok di jawi masjid As-Sabirin Kabong tinanyenang inya ratus dengan kampung ngumit umon. Jebab akan terus perhati keadaan dengan ngentut umon minan lori tangki mesu semasa neke semasa dede keperluan inya ratus de kawasan terlibat. Sebarang penyiken bikait umon boleh telepon terus neke pusat pengabak jebab de lumur 0-2-262-2 ini. Kimudah dengan pikakas penyihat di kawasan Utak Terun bahagian muka perlu dok tambah pagu. Tidin pasti inya ratus sepapasar, kiburut inya di kawasan Bengi Sungi dapat berian dengan pagu dengan selamat. Gapit Menteri Penyihat, Dato' Hanifah Hajar Taib menang, langkah tibi guna tidin pasti inya ratus dan nurak penyusah jaran dapat menerima perkhidmatan berian dan lebih pagu. Bidanti wang melawat di klinik penyihat Nangga Bau berandu dengan program jelajah kesihatan Borneo de muka. Lebih 2 jam pimpenu nguhang batang oya sekaligus meda pihak mpuan penyusah duduk tinura meda petugas wang nyugan perkhidmatan di komuniti de priir mintangan de kawasan ti. Pisilung Agah. Sarawak PAS platform digital de mena biguna duk tunah bedak perintah kerajaan Sarawak. Ti sininje nyige tambah negahi banca perkhidmatan digital de dog sidia bedak perintah. Gapit Setiausaha Perintah Sarawak, Dato' Hi Chang Ki Pidaan, platform ti itina ada ini poin peritaru juta pengguna de meregister.
minan ni akaun saja rakyat Sarawak boleh minan 120 aplikasi dengan perkhidmatan perintah dengan keperlu ada akaun debeken dedek tiap sistem. Platform ti mengrekod lebih 60 juta pengesahan log masuk ada berjaya dengan pengguna diregister nyendek 2 juta orang dibanding kira-kira 2.5 juta orang inya Sarawak. Tipi tengah identiti digital itina ni masuk pimudip milang andu inya ratus tinan perlu dengan perintah. Jimatan Sungai Layar dok tutup neg semua ratus kinuhai 2 minggu. Menteri Infrastruktur dengan Pemancang Pelabuhan Dato' Amar Douglas Uga Ambas menang tidak kerja kia dengan ngalih betang paip di jimatan ti dapat tertunah dengan selamat. Pemutus nutup jimatan Demar iti dok tunah rimpas opis kerja raya Sarawak neput aduh dekait selamat di jimatan ti. Pidanti wang melawat neg jimatan iti Nepun tebuk projek pidatu taraf Jeren Sakas Pau serta jimatan Sungai Layar de Bau. Kontraktor Dok Sungka pecepat ngundah jimatan Bau mehen jaga siap dengan boleh Dok Tinan bedaknya ratus dua keadaan de selamat. Dua orang warga asing Dok Reman umpat anu tok anuti tinan mantu siasatan berendu dengan neput spesimen tetumit mesu Taman Negara Santubong nyepi menar wang taruh anuburan prii derimpas. Sarawak Forestry Corporation SFC Pidaan pekarati jaji wang pukul ini 50 minit naranganu wang ni orang mesu China dengan Taiwan ti ira register luah rimpas ngunah aktiviti de abih Taman Negara. Ranger Taman Negara Santubong pengecek dengan neput barang deteban balati. Hasil masuk perasa detunah, neput 4 beg plastik dede spesimen tumbuhan, 2 beg detebin serta kudu-kudu barang beken pendok rampas. Semua spesimen dok rekod dengan simpan jaji barang kes. Proses perhati lebih jujur serta perasa spesimen radok tunah tidak nentu banca dengan status spesies de terlibat. Tak bau perlu ngumit peluang dan isukan dengan pidato skill serta megau peluang dan lebih bahas dua industri digital. Ahli Parlimen Kota Samarahan, Dato' Rubiah Wang menang isukan ada potensi bahas muka ahi peluang kerja. Tik kiburut pemain profesional, jurulatih, content creator, penstream serta tenaga profesional dua industri digital. Pemancang teknologi kiburut kecerdasan buatan AI dengan digitalisasi nyungka bala belia beken semina jaji pimpinan teknologi. Depan nguasa pimanai dengan ban penguntung wang timpuh daerah menek. Tak bau pendok sungka ngajah latihan pimanai berkait AI, teknologi dengan isukan duduk sidia berdaahi institusi pendidikan dengan latihan teknikal dengan vocational TVET de Sarawak. Tinan ngemasagah tipun punagah binaca lagi. Status darurat bacaan IPU terus dok perhati. Anu beda jangka nyilung tok semung dua anuburan perii. Penyusah umon jebab ngentut semeheng lori tangki. Dengan sen keti agah mesu YFM Bidaya, susun beda Nur Akila Arbain dengan senalin minan sena Bidaya beda Mike Hansen mesu seksyen berita ewa semasa RTM Kuching, Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati.

0: Raga Brahman tadi dah na bunga under Rami Dr. Ban pada Natasha Jago. Brahman so praga. Bisik ngan adi Brahman main station WFM Bidia RTM Kuching. Bapa bisa make dua hati CNG sesan Andowati ya.
1: Ya. Jadi memang biasa kita ada mijang upi sama-sama kita ngempen lagi ni mijang upi di dua. Di dua-dua pagi tu ya.
0: Lah. Ya, ngan ya nak berdengan ta kedai Imadi Nati dia nak drum pi pendongan, dia ndri badrum ke anra nadi pada ke. Harap ge bangan sabar ya, menyaraju-raju nak kita kita driba mutongan tu nak terserama tadi hidup nak tapa ya.
1: Ya. Jadi sebayu kita rak ngeping agar pasti kujuk setengah minun senak buat jagoi kita bi buat tayak.
0: Ya, tak paman dia adap tayak ngaraga paman so email tan choneng. Ruruh hatiku.

Selamat pagi bersama Dokok Martina Naun dan Abara Suak YFM Bidaya Demuti Tengah Abara. Pemerhati kurap pebasa indeks pencemar udara IPU dan serian obonai sepayu honeni cadangan rasmi berkait do status darurat terkawasan ini oboh taban duduk Premier Sarawak do Perdana Menteri. Gapit Premier Dato' Amal Douglas Ugambas nang IPU dan serian Moon dan ONU kedua. Pemerhati ini oboh naik kurap kualiti sobat gaya ONU titik panas dua pemonu jerbu dengan nyenotu tindakan depatut oboh mit nunak keadaan. Data Pusat Meteorologi khas ASEAN ada pikiran dari titik panas berdapat di Sarawak sementara ini kerana itu semua perupat titik panas berdapat di Kalimantan, Indonesia. Sementara itu, Dato' Amal Douglas Dajagingah Pengerusi Jawatan Kuasa Pengurusan Bencana Negeri Sepunang Upis Meteorologi Malaysia sakat nang gaya ONU Batang Bodoh Neg Semungduh ONU Beran Periti. Bitu nak dino operasi pembenihan awan OPA obah tubuh neg anu itih nganya da agi can semua agi abun duh keadaan gaya anu de bigotek. Operasi anu nom daropas berjaya abah pono terah abun de bigotek de kawasan empangan bakun duh murum meda anu jan. OPA pun ni sen rakah nganya ngurang pasas cerbu motas bahat dang negeri. Sarawak mempunyai OPA dan tujuh empangan utama di kawasan tadahan PIN Tajah Onupat Deropas. Pinusah PIN di Kabung, duh roban makin bertambah bertunak di tipu roga de duh kurang sumber PIN. Upis bekalan air luar bandar, CEPAP, mempahit semua lori tangki setakat sumia katut PIN kang kudu-kudu topat da oboh pinusah dari PIN. Semua nom tuang PIN abenopat da depan Masjid Ash Sapirin Kabung 100 kekuasan nino dapat mit PIN. Jebab rek tubuh perhati mun keadaan du katut PIN pakai lori tangki nunda mun PIN lebih guna ratus tangan dekuasan dari PIN. Onion dipengadu atau penyikian kait duh PIN sen berhubung duh pusat panggilan JPAP dan nomor 02-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-
bawa sok pasar de bigian muka perlu kitu bu aboh ni pago. Inuh kenyenau tu masyarakat luar pasar meredah de kawasan tobing sungai seun kerja berubat de bi kualiti seramat do di apotet-potet. Gapit Menteri Kesihatan Datuk Hanifah Hajat Taib sebut nang sejak ka inuh pikuna kenyenau tu masyarakat tapi dapan do pinurak keadaan topat dua pikokas pemuda di Ria Abu Supia dan segi penjaga penyihat. Ia sambut diniti terhadap di merawat ke klinik kesihatan Nangabau bisambut do program jelajah kesihatan Borneo de muka. Robis 2 jam pimono ngerusuk batang air, batang oya inu me da pihak demuno puan pinura dan jawin petugas masa naik kerja ngin perkhidmatan nuduk ratus dan pri buah ramin botang lesinek. Ketubuk dua habar. Sarawak PAS platform digital kasan berguna oboh tak oboh kakat dak perintah Sarawak. Inu hirah tiban tunggal sen bergemasam perkhidmatan digital di setiap perintah. Nuna soal gapit setiausaha perintah Sarawak Datu Hi Chang Ki pemudah inu hadin mengagi nikan ni poin pri taruh juta orang pengguna dan meregister. Pakai ni akaun saja, Red Sarawak dapat buka Robinson nikan 120 aplikasi dua perkhidmatan perintah dengan daik jarak agi akaun berkisin sen setiap sistem. Platform ini merekod Robinson 90 juta pengesahan log masuk dan berjaya. Nganya register ngana nya ada register sinekah 2 juta orang banding do da kira 2.1 juta perporoknya di Sarawak inu mo pikirian nang identiti digital adin mo jagin kada sen pengidip berang kono rakyat ngana berurusan dua berita. Gimatan Sungai Layar abah top sepenuh sen pimono muto selama 2 minggu Menteri Infrastruktur dua Pembangunan Pelabuhan Datuk Amar Douglas Gambas sebut nang gimatan inuh hobot top sa kerja-kerja biki do

butang pipe de kuasan gimatan ino obo pono dengan selamat. Pimutus tuap gimatan oma ino obo nai repas upis kerja raya Sarawak puan pinusah keselamatan kura struktur. Ia sabut enitik terhadap diningat gimatan ino. Ia pun adigah ningat projek nipaguh orang Saka Sepau do kerja mimuh gimatan Sungai Layar Debau. Kontraktor obo mitiak dak perikas projek gimatan ino sa robis siap-siap lebih awal dua dapat berbuka senaratus dengan keadaan dah seramat. Dua orang rakyat luar oboh reman pat onu neg anuiti sen kerja nyasat bituna do spesimen pimura da oboh dapat da oboh saka nang oboh mit suat taman negara Santubong dan taruh anuburan pre-deropas. Sarawak Forestry Corporation SFC tanenang hari ini oboh puan kira pukul ni rabis 50 minit tengah honu tarah individu suat China do Taiwan in register de peruah lepas naik aktiviti dan taman negara ino. Ranger Taman Negara Santubong lepas ino prosa barang de tobana. Hasil sok prosa pat beg plastik dogi spesimen pemuruh dan do handbag bayar kudu-kudu barang debukun mau abang rapas sen kerja nyasat. So spesimen abang rekod do jikan dan dak jagin barang kes. Proses pemrosa dan seterusnya kurang spesimen ini abu naik nganya notu basa do status spesies ini. Kaban anak muda perlu pikanyat minat dan isukan main namah pimane do mit peruang lebih luas dan industri digital. Ahli Parlimen Kota Semerahan Datuk Rubiah Wang sebut nang isukan agi ayuh peruang buka-buka masam peruang kerjaya. Ini meredah pemain profesional, jurulatih, pencipta kandungan, penstream, dua tenaga profesional dan industri digital. Pemasang teknologi meretlah kecerdasan buatan AI, dua digitalisasi ngin peruang luduk kaban anak muda bukan sijak jagin pengguna teknologi. Pak Dagah berada munu agi pemane dan dapat ngin utung luduk depah dan masa depan. Kaban anak muda abah gerak ke dak mit latihan pemane berkait do AI, teknologi do isukan dak bestia ngirusuk bagemasam institusi pendidikan do latihan teknikal do vocational TVET de Sarawak. Ngan kungemas abar peribasa pun-pun status darurat pibasa IPU kita buat berperhati. Gaya anu bodoh sakat nyenang liat kita buat neg semungduh anu buran periti. Bekalan pin dari sukup jebab pait semung lori tangki. Dan mutis cakabah lupa nyusun da Nur Akila Arbain suat seksyen berita awal semasa RTM Kuching Malaysia Medani kesejahteraan dinikmati.

0: YFM.
1: YFM.
0: YFM.
1: Gerak bersama. Segmen Bakat Rimuhas.
0: Pukul 6 atau pukul 3 berpagi.
1: YFM Bidaya. Gerak bersama.

0: Okay, Ngunci Cinta Sama lagu penyibur masuk Alan Kayan dengan Chris. Ya, yeah. Betul. Ya. Yeah.
1: Okay. Chris Wooden Gun.
0: Ya, Chris Wooden Gun. Okay, jadi biasa dengan sebaik kita hati guruk dengan meja ngopi kita berpagi tik dengan nanti Senice report kenduk kita ada kena hai semeng 2 jam seluruh negeri Sarawak. Kuat kuasa pukul jub berpagi. Berpagi tik ada hujan ada tingah tempat ada Serian, Samarahan, Sri Aman, Betong, Sari Kes, Ibu, Mukah dengan Kapit, dengan Jerebu, The Kuching, Bintulu, Miri dengan Limbang. Tengah Wang Nama Tandu ada ribut pite berdepan hujan. Di tengah tempat sama ada Kuching, Serian, Samarahan, Sri Aman, Betong, Sari Ke, Sibu, Mukah, Kapit, Bintulu, Miri dengan Limbang. Dengan keadaan laut sama ada perairan Sarawak dengan ti Pinatuh, Gelombang 0.5 ke ini 0.0 meter dengan keadaan angin ada ngomoy masuk barat daya encah semeheng tok 20 kilometer ni jam. Dengan suhu ataupun pimaras babi kita ada anuti sama suhu minimum 24 darjah Celsius dengan suhu maksimum top rimah darjah Celsius. Benda mati ni ya. Dengan report gendu kita untuk meet masuk email office meteorology Sarawak ataupun meet Malaysia ada berapa pagi ti kuat kuasa pukul 7 berapa pagi kinoa semeng 2 jam. Ya, sen mah kita sama-sama meet puan lagi ya dengan info cuaca kita dengan masih lagi keadaan kita berjerebu. Jadi sentiasa kita nyaga adep kita lagi.
1: Ya. Yeah. Okey, DJ NJ topik pagi tayang sesana nawati ya. Kait dengan perkara lucu. Ha, puankah pernah kada dengan Nura perkara puankah kejadian lucu pelik puankah naik mengeh puankah memalukan ya. Tipu dengan drum api menungan ada kira dengan pakai kereta, pakai motosikal, pakai bas, pakai beron, puan kahap, kena daya.
0: Tapi perlu kerja ya. Perlu kerja.
1: Pernah kada ka angan mengalami kejadian paling lucu adi pada angan nata kena kemadi nandu. Aku nak ke aku sabar genang buka pada di ngantar besi di under menu mandinati ada di anu micah agi berako pikara di lucu tipu ngan dreba motongan.
0: Jadi kita boleh sama-sama kongsi dengan Mi Mi ngopi dah berapa pagi ti ya.
1: Ya, atau imbas kembali. Ada nama berlaku.
0: Yeah.
1: Sama ada api kerana beda tak mengah kah ataupun kerana beda tak
0: lucu kah.
1: Ya.
0: Berarti kadang-kadang ada mikir balik ni kayu dah mengesan boleh berada natau sekadar.
1: Ya, memang. Ya, kan? Apa ke rumah yang susah nanti ya. Hata ada pejuang topik pagi tak. Topik ada berkait dengan perkara lucu. Yeah. Tipu dengan nak drum. Pemenungan lah dari bawah motokar, dari bawah motosikal pun kata tidak pengakut ya.
0: Ya. Mana pun kita ada penuh kejak.
1: Ya.
0: Penuh kejak jalan kaki.
1: Aku rasa ada Angie.
0: Ya.
1: Atau penuh kejak. Puankah kena dia paling begap perkara lucu
0: memang. Ya, memang. Mati kita sama-sama lagi keping ini pengalaman dengan kita lagi ya.
1: Ya. Pengalaman ada tak? Pengalaman berdengan tak? Sama-sama tak kajen. Okay, sebenarnya Angie tak pecah dia. Pengalaman ada tak ya? Ngeragus so challenger.
0: Berubah.
1: Ayah.